0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Bu?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta anggaran tidak berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah alternatif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anakusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pare, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Mulai. Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Iya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
13: Oh.
12: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
13: Dua tigaan ya tadi?
14: Ya, dua tigaan. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement Kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Imbana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkett, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkett pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin, umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal gagal diamankan sempurna oleh Lamens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Perancis.
1: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Pulau Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan pendengar, kali ini akan saya hadirkan laporan pandangan mata. Ini saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam per pagi hari ini ya, di hari Sabtu 11 Juli 2026. Kalau saya perhatikan di daerah Batam Center dan sekitarnya pendengar, baik itu di daerah Gedung Wali Kota, kemudian di Alun-Alun Tuku Putri, ataupun Gedung Jaksaan Bank Indonesia, ataupun di daerah Bundaran Madani, pendengar di pagi hari ini terpantau jalan di sana cukup lengang ya. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Nongsa di Sambau juga terpantau sangat lengang jalanan di sana. Hanya di beberapa titik saja yang terjadi kepadatan arus lalu lintas, seperti ada di Pura Seladi seperti biasa ya pendengar. Kemudian ada di daerah Kasablanka juga terpantau pagi hari ini, simpang Kasablanka terpantau pagi hari ini lumayan padat namun tetap lancar di sana, ramai lancar pendengar. Kemudian di Nagoya pun juga terpantau lengang. Lalu di daerah pelabuhan-pelabuhan, baik itu di Punggur ataupun Sukupang, juga terpantau di pagi hari ini jalanannya cukup lengang. Kemudian di daerah lajur 5 lajur Dataran Engku Hamidah dan juga Taman Dang Anom di pagi hari juga terpantau cukup lengang. Jadi kalau untuk hari ini dari kesekian CCTV yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ataupun Diskominfo Kota Batam, terpantau hanya ada kepadatan di sekitaran Simpang Seladi dan juga di daerah Kasablanka ya pendengar. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, tetap berhati-hati di jalan. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Dan pagi hari ini pendengar, saya ingin hadirkan satu informasi mengenai perakiran cuaca. Ini saya lansir langsung dari laman milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG Hang Nadiem Kota Batam. Kalau saya perhatikan pendengar, di Jalan Abel Tama nomor 2 Batam Center terpantau cuacanya cerah berawan ya. Dan kalau prediksi dari BMKG di pagi hari ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, cuaca akan hujan dengan intensitas ringan pendengar, dengan suhu di kisaran 29 derajat Celcius dan kelembaban di 74%. Lalu pada pagi menjelang siang di pukul 10 hingga pukul 17 sore nanti pendengar, cuaca dari BMKG memprediksikan akan cerah dan juga cerah berawan dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 70%. Lalu pada malam harinya BMKG memprediksikan cuaca akan cerah dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 81%. Jadi kalau untuk hari ini prediksi dari BMKG untuk intensitas ringan hujannya hanya di pagi hari pendengar. Namun tidak ada salahnya untuk mendengar tetap berhati-hati, bersiap-siap untuk menghadapi hujan seandainya nanti memang terjadi hujan, karena memang cuaca beberapa hari kebelakang di Batam dan sekitarnya memang masih belum terlalu stabil ya pendengar. Dan nanti akan kami hadirkan lintas informasi tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 11 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyambut kepulangan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kota Batam yang berhasil mempertahankan gelar juara umum pada MTQ 12 tingkat Provinsi Kepri tahun 2026. Penyambutan berlangsung di Love Seafood Restoran Punggur pada hari Jumat kemarin. Keberhasilan tersebut menjadi catatan pembanggakan bagi Kota Batam. Kafilah Batam sukses mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, sekaligus menegaskan konsistensi pembinaan tilawah dan syiar Al-Quran di daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam berencana memperluas program Desa Binaan Imigrasi ke sejumlah wilayah di Kota Batam. Program yang telah diterapkan di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar itu dinilai efektif memperkuat pengawasan keimigrasian dengan melibatkan masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyelundupan manusia atau TPPM. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, mengatakan program tersebut merupakan strategi pengawasan berbasis masyarakat untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi kejahatan transnasional yang masih menjadi ancaman di wilayah perbatasan dan pesisir Batam. Melalui program tersebut, petugas imigrasi memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai modus yang kerap digunakan pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Informasi yang terakhir, pendengar, di tengah kepastian pemerintah Kota Batam bahwa seluruh calon murid yang mendaftar sekolah negeri memperoleh tempat pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027, SMP Negeri 12 Batam menjadi salah satu sekolah yang tetap mempertahankan daya

0: rampung tanpa penambahan rombongan belajar. Alhasil, sebagian pendaftar harus gugur karena tidak memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Kepala SMP Negeri 12 Batam, Nurmi, mengatakan sekolahnya hanya menyediakan 405 kursi pada tahun ajaran 2026-2027. Jumlah itu sama seperti tahun sebelumnya dan tidak mengalami penambahan. Dari proses seleksi, sebanyak 19 calon murid dinyatakan tidak lolos. Penyebabnya bukan karena keterbatasan kuota, melainkan persoalan administrasi domisili. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi pendengar, yaitu yang bisa diunduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan rekaman dialog Batam Menyapa bersama presenter kami Sarah Melina, yang akan membahas soal dugaan aksi eksploitasi dan juga manipulasi anak bersama dengan kedua narasumbernya. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Hari yang menyenangkan, meskipun terdapat beberapa pandangan-pandangan yang harus kita toleransi keberadaannya, tapi ya sudahlah, akan ada jiwa-jiwa baru yang mengisi semangat kita pagi hari ini. Contoh misalnya pendengar, viral belakangan PMII Kota Batam. PMII itu adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Batam yang mengultuskan diri mereka sebagai organisasi kemahasiswaan berbasis Islam Ahlul Sunnah Wal Jemaah. Baru-baru ini mereka melaporkan dugaan eksploitasi anak saat pawai makan bergizi gratis MBG ke pihak yang menurut BK dapat menuntaskan permasalahan ini. Ternyata dalam perjalanannya, PMII yang tengah melakukan aktivitas pelaporan itu diintimidasi oleh dua anggota DPRD Batam. Nanti akan kami sebutkan namanya, dan memang pagi ini pendengar kami secara mendadak mengundang teman-teman PMII ke RRI Batam untuk menyampaikan seperti apa kronologinya, kemudian kenapa PMII repot untuk menyampaikan dugaan eksploitasi ini. Apakah pihak-pihak terkait tidak mau menuntaskan permasalahan ini? Baik pendengar, kami akan kembali setelah Anda mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 105,1 FM dari program Satu Batam. Nah, berbicara soal PMII, sebenarnya kami ketemu kemarin 2 hari yang lalu di sebuah coffee shop. Mereka tidak sengaja pula karena melihat mereka menggunakan baju alomater. Akhirnya kami mengajak mereka untuk dialog di RRI Batam. Dan ternyata pasca pertemuan hari itu viral. Wah, viral nih Bung, seru kayaknya nih. Oke. Halo, selamat pagi teman-teman PMI. Boleh dipakai mikrofonnya, boleh di headset ya dipakai. Mikrofonnya tetap standby ya. Perdana ya di RRI Batam.
3: Perdana.
1: Wah, ini dia anak muda gagah dan berani. Wah, sampai kalian nanti usia usia matang. Kalau ini kan darah-darah muda yang kita pikir emang harus ada pergerakan untuk melaporkan dugaan ya.
3: Betul.
1: Kita harus berlindung dengan kata dugaan sampai dibuktikan kebenarannya. Betul ya?
3: Betul.
1: Oke, kemarin itu ketidaksengajaan kita ternyata berbuntut viralnya PMI hari ini. Ada Hidayat dan juga Hidayat kan sekretaris ya?
3: Saya sekretaris cabang.
1: Sekretaris cabang PMI Kota Batam. Sementara Alvin?
4: Ketua komisariat saya.
1: Ketua komisariat.
3: Abu Bakar Muhammad.
1: Oh, begitu. Oke. Ini kepengurusan keberapa? Masa ini ya, masa pengabdiannya?
3: Ke-14.
1: 14. Tahun 2020.
3: 25 dan 2026.
1: Oh, setahun saja ya?
3: Setahun.
1: Iya. Oke. Jadi ceritalah dulu. Kenapa kalian mau repot melaporkannya? Sementara setelah viral jaganya anteng aja.
3: Iya, Kak. kami ini kan organisasi pergerakan, memang PMII ini memiliki nilai dasar pergerakan di dalam sebuah kaderisasi kami gitu.
1: Boleh berdengar lagi gak? Sama mikrofon?
3: Iya.
1: Oke.
3: Baik. Ya itu di sana itu kami ada nilai dasar pergerakan yang kami sebut NDP itu. Yang pertama itu ada tauhid, habdul minallah, habdul minannas, habdul minal alam gitu kan. Dimana di bagian titik poin habdul minannas ini, hubungan antar manusia, yang dimana peran PMII ini ketika ada melihat sesuatu yang melanggar ataupun ada hak masyarakat, hak anak ataupun hak anak tersebut dilanggar oleh yang memiliki kekuasaan, disitulah peran kami untuk memperjuangkan dan melindungi hak tersebut, Kak. Gitu. Ya, kami melihat peristiwa tersebut itu melanggar hak anak lah, Kak. Seperti itu.
1: Ini kan viralnya awal Juli ya, kalau nggak salah. Pertengahan Juni.
3: Tanggal 21
1: Juni 2026. Kapan kalian mulai melapor, kemana saja setelah kalian lakukan laporan, kemudian hasil dari laporan-laporan yang sudah masuk itu bagaimana sampai sekarang?
3: Iya Kak, jadi awal mulanya itu ketika kami juga di melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa serentak dari PBPMII. Memang instruksi pusat untuk serentak di setiap wilayah Indonesia melakukan unjuk rasa terkait melihat polemik nasional waktu itu di tanggal 22 di hari Senin. Nah, di hari sebelumnya itu tanggal 21 itu terjadilah pawai MBG yang melibatkan anak-anak tersebut. Nah, di aksi tanggal 22 sebenarnya tuntutan aksi kami itu tidak ada menyangkut terkait pawai MBG
1: awalnya.
3: Oke. Karena memang ini kan aksi kami itu sebenarnya instruksi pusat gitu kan, tuntutannya sudah ada dan sebagainya. Nah, karena tiba-tiba secara faktanya terjadi tanggal 21, akhirnya kami sebagai organisasi pergerakan harus menyuarakan itu juga. Karena terjadi di daerah kami gitu kan. Nah, karena itu kami menyuarakan di saat aksi tanggal 22 itu untuk DPRD memeriksa ketiga dewan yang terlibat pada pawai MBG tersebut untuk diperiksa oleh BK.
1: Siapa sih tiga anggota dewannya?
3: Tiga dewan itu, yang pertama itu Anwar Anas, Sekretaris Komisi 1 DPRD. Setelah itu Muhammad Rudi, Ketua Komisi 3. Setelah itu Anang Adahan, itu anggota Komisi 3 yang terlibat dalam pawai tersebut.
1: Yang kalian laporkan ke BKD?
3: Ke BK, Badan
1: ke BK
3: Kehormatan.
1: Kehormatannya DPRD.
3: DPRD. Nah, respon dari dewan yang menerima kami saat unjuk rasa itu akan menyampaikan itu kepada Badan Kehormatan. Nah, setelah itu juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian yang ada di sana waktu itu untuk juga memeriksa delik pidananya atas pelanggaran tersebut, yaitu yang kami duga itu kepala dinas. Terus, dan aktor-aktor lainnya, apakah, ya juga kami berharap untuk diperiksanya ketiga dewan tersebut, gitu kan. Nah, nyatanya kami kasih ultimatum itu selama seminggu.
1: Dari tanggal berapa kalian
3: tanggal
1: datang?
3: Tanggal
1: 22 Juni kalian datang?
3: Iya, pas saat unjuk rasa itu kan.
1: Oke, berarti artinya 27 ya, 29 sudah ada keputusan, harusnya begitu.
3: Harusnya begitu,
1: kalian
3: sudah ada proses, sudah ada tindak lanjutnya, gitu. Nah, nyatanya dalam seminggu itu tidak ada perkembangan. Akhirnya karena kami ini kan merasa peristiwa tersebut itu sudah menjadi atensi nasional. Sudah semua diberitakan gitu kan. Dan itu juga menurut kami adalah delik umum yang tanpa laporan mestinya sudah bisa diproses. Demikian. Apalagi kami sampaikan saat unjuk rasa gitu kan. Nah, tapi pada nyatanya tidak ada tindak lanjut dari instansi-instansi tersebut. Dari BK ataupun dari Polresta Barelang. Karena itulah kami membuat laporan kalau tidak salah itu di tanggal 1 tanggal 3 tanggal 1 kalau enggak salah Kak ya.
1: 1 Juli.
3: 1 Juli membuat laporan ke Badan Kehormatan.
1: Oke.
3: Badan kehormatan untuk melaporkan ke tiga anggota dewan itu yang kami duga melanggar kode etik. Okay. Kode etik anggota dewan. Setelah itu, setelah laporan kami diterima, kami langsung ke Polresta Barelang. Huh? Oh, maaf Kak, ke Inspektorat Daerah dulu.
1: Oke.
3: Okay. Inspektorat Daerah ini atas dugaan kami adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh kepala dinas.
1: Oke. Okay.
3: Nah, setelah itu kami terakhir membuat laporan ke Polresta Barelang atas dugaan tindak pidana eksploitasi anak. Mm-hmm. Yang kami anggap di situ. Nah, memang pada untuk ke Polresta Barelang yang kami laporkan itu adalah kepala dinas. Mm-hmm. Dan kami sampaikan aktor-aktor lainnya juga. Ya, itu menjadi perluasan dalam penyelidikan. Apakah ketiga dewan itu juga terlibat dalam mobilisasi dan juga terdapat unsur-unsur mengeksploitasi anak tersebut gitu. Mm-hmm. Kan kami juga tidak mengatakan bahwa ini harus diusut hingga ke atas tuntas. Mm. Apakah ada keterlibatan ataupun pimpinan atau wali kota mengetahui kegiatan itu ataupun ikut mengarahkan pada pawai tersebut gitu, Polresta Barelang.
1: Oke, okay. Tapi semangatnya kan MPG ini bagus buat masyarakat. Kita harus memisahkan terlebih dahulu biar tidak terjadi keambiguan di masyarakat. Sejatinya antara eksploitasi dan MBG itu kan dua hal yang berbeda. Bagaimana kalian waktu itu sebelum melakukan aksi demonstrasi memandangnya?
3: Baik, kami memandang MBG ini juga bukan menolak MBG.
1: Oke.
3: Pada saat unjuk rasa itu kami menyampaikan bahwa MBG ini harus dievaluasi.
1: Prosesnya, praktiknya,
3: pelaksananya, secara pelaksananya ya, betul. Secara ide MBG itu bagus, kami sepakat tentang itu. Tetapi secara pelaksanaan implementasinya itu yang kami menurut kami itu yang keliru, yang gagal. Ya semestinya kalau kita melihat dari idenya Pak Prabowo terkait MBG ini untuk menurunkan tingkat stunting, semestinya daerah-daerah yang stuntingnya tinggi tersebut yang lebih diprioritaskan, yang dapurnya lebih banyak gitu kan. Tapi pada akhirnya kita melihat dapur-dapur MBG ini lebih banyak di daerah Jawa yang stuntingnya lebih rendah, daerah Sumatera dan Batam sendiri yang stuntingnya juga lebih rendah setara data itu kayak.
1: Oke.
3: Okay. Nah, semestinya itulah yang harus diprioritaskan, yang daerah-daerah stuntingnya lebih tinggi, yaitu daerah-daerah Papua Pegunungan, NTT dan Sulawesi Barat seperti itu.
1: Teman-teman kita yang berada di Indonesia bagian
3: timur. Iya, betul.
1: Oke. Okay. Itu juga jadi poin yang kalian suarakan pada demo di tanggal 22 waktu itu.
3: Iya, betul.
1: Iya, karena waktu itu ada sempat terima rilisnya. Tolong Kak, kita mau aksi nih demi NBG lebih baik ya. Begitu bahasa teman-teman nih. Kemudian berjalannya waktu. Dari tanggal 28 harusnya menerima, kemudian ternyata tidak ada tindak lanjut. Kalian juga tidak dipanggil untuk berdiskusi bagaimana menegur yang diduga anggota dewan ini. Kemudian 1 Juli kalian kembali, belum ada juga follow up-nya waktu itu.
3: Iya, kan pada akhirnya 1 Juli itu kami membuat laporan secara tertulis.
1: Laporan tertulis.
3: Tertulis.
1: Oke. Okay.
3: Karena tidak ada tindak lanjut dari penyampaian kami saat aksi tanggal 22 kemarin.
1: Iya. Ya. Ke Inspektorat juga laporan tertulis.
3: Inspektorat Daerah.
1: Ke Polresta Barelang?
3: Ke Polresta Barelang juga tertulis.
1: Di mana? Di langsung ke gedung utama atau yang dekat dekat buat SIM?
3: Oh. Kami pertama ke SPKT.
1: SPKT. Okay.
3: SPKT, setelah itu diarahkan ke unit unit 4.
1: Oke. Okay.
3: Unit 4 karena yang sedang piket waktu itu unit 4. Dan setelah mereka mendengarkan kronologi dari kami, mereka mengatakan dengan ada kanitnya juga, ini apa, peristiwa ini sangat kompleks.
1: Okay.
3: Harus melibatkan berbagai unit.
1: Okay.
3: Harus nanti karena itu berbentuk pawai, maka Intelkam juga harus terlibat di situ karena melihat surat pemberitahuannya dari Intelkam. Okay. Korban-korbannya lagi gitu kan. Jadi kami diarahkan langsung ke lantai 2 ke SIUM.
1: Okay.
3: Ke SIUM untuk ditembuskan langsung ke Kapolresta, ke kepala Polresta Barelang.
1: Oke.
3: Okay. Nah, pas jumpa kepala SIUM, dia mengatakan, ya ini akan kami terima laporan ini dan akan saya sampaikan langsung ke Kapolresta. Uh-huh. Untuk agar Kapolresta juga akan mengarahkan unit mana yang akan menyelidiki ataupun yang akan terlibat dalam proses penyelidikan tersebut gitu.
1: Okay.
3: Nah, ada mungkin ada jeda seminggu waktu itu saya mendapatkan informasi bahwa Kapolresta Barelang sudah menyerahkan atau mengarahkan Satreskrim untuk menyelidiki kasus tersebut, seperti itu.
1: Oke, berarti kita tunggu dari Polres ya. Iya, berarti bentuknya bukan laporan masyarakat ya. Iya kan?
3: Yeah.
1: Karena sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Iya, yeah, betul.
1: Oke, kembali ke data yang kalian dapat. Diduga mengeksploitasi anak-anak. Yeah. Berapa jumlah anak-anak yang diduga itu?
3: Iya. Yeah. Kami melihat di situ ada ratusan, enggak? Seratusan lebih anak-anak yang kami anggap itu, kami duga itu adalah dieksploitasi gitu. Kenapa kami bisa bilang itu bentuk dari eksploitasi? Anak ini menurut kami belum memahami kebijakan tersebut gitu.
1: Okay.
3: Kebijakan tersebut. Dan memang ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, maka dia harus diberikan informasi secara terbuka dan jujur. Harus diberitahukan konsekuensinya dari kebijakan ini apa, hasil dari kebijakan ini apa, seperti itu, Kak. Dan sesuai dengan sebenarnya oleh yang dari surat edarannya Sekjen Kementerian Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kak. Kementerian ini secara konsisten dan komitmen menjaga dan melindungi hak anak sekolah dan juga keamanannya.
1: Okay.
3: Surat edaran itu nomor 13 tahun 2025.
1: Oke.
3: Okay. Itu mengatakan bahwa anak tidak dibenarkan untuk ikut unjuk rasa.
1: Oke.
3: Okay. Untuk unjuk rasa. Anak ketika ingin menyampaikan pendapatnya, maka harus menggunakan jalur-jalur pendidikan, dialog dan ruang-ruang aman. Seperti itu, Kak. Nah, melihat ini kan ini sudah berarti kepala dinas tidak apa ya?
1: Tidak melibatkan mereka dalam ruang aman tadi.
3: Iya, tidak melibatkan ruang aman dan juga tidak mengimplementasikan instruksi dari surat edaran dari kementerian tersebut gitu. Okay. Kan. Semestinya ketika ada anak anak sekolah yang merasa memang membutuhkan MBG. Aha. Dan juga ketika memang ingin menyampaikan pendapat tersebut, semestinya di ruang-ruang aman, dialog.
1: Oke.
3: Okay. Mintalah misalnya anggota dewan tersebut untuk datang mendengarkan ke sekolah.
1: Oh, okay.
3: Ataupun dewan tersebut membuatlah suatu di mana tempat acaranya secara ruang-ruang gitu untuk melakukan dialog tersebut, ruang lebih, aman.
1: Lebih ini ya, lebih elegan lah.
3: Lebih elegan. Ya sesuai jalur pendidikan lah, seperti itu.
1: Sejujurnya.
3: Ketika melihat di lapangan ini kan agak kami khawatir keamanan dari anak-anak tersebut ketika melakukan pawai tersebut. Ya, diksinya menggunakan pawai, tapi kami melihat di situ sebenarnya sudah mengarah kepada unjuk rasa ataupun demonstrasi. Demonstrasi ini kan adalah kegiatan politik, gitu. Ketika kami melihat adanya mobil komando, adanya spanduk, alat-alat peraga demonstrasi yang sering juga kami gunakan saat aksi-aksi mahasiswa gitu kan, enggak. Nah, kami melihat ini sudah ada bentuknya adalah demonstrasi sebenarnya, tapi mereka menggunakan diksi pawai untuk ya mungkin mengambil celah lah dari hukum kita gitu. Okay. Menurut kami seperti itu.
1: Siap, kita ke Alvin.
3: Sure.
1: Pin, apa namanya nih? Ini kan teman-teman mulai bergerak sejak tanggal 22 sampai sekarang tanggal 9. Kemudian juga apa namanya ini, pengumpulan-pengumpulan data dari PMI itu seperti apa? Kalau selintasan sosmed kami pasti save us gitu kan. Tapi kan untuk membuktikan dugaan itu seperti teman-teman PMII melakukannya.
4: Baik, terima kasih, Kak. Untuk sampai sekarang memang kami sudah banyak sekali untuk mengumpulkan data, apalagi kan ini kami juga sudah melaporkan ya, Kak. Tiga anggota dewan ini, kemudian banyak juga atau beberapa instansi terkait juga ikut turut terlibat ya, Kak. Ya, ini yang kami duga untuk sementara. Untuk sekarang laporan sudah masuk ke BK, sudah masuk juga ke Polresta. Sekarang masih memang kita tunggu untuk tindak lanjutnya ya, Kak. Untuk pembuktian yang kami dapatkan seperti yang tadilah, mungkin kurang lebih juga yang ada di media sosial yang sedang tersebar ya di media sosial sekarang. Benar disampaikan oleh Pak Sek saya tadi, Pak Sekretaris saya tadi, bahwasannya mereka tuh selalu berlindung dalam kata-kata pawai.
1: Okay.
4: Dimana sebenarnya diksi yang mereka gunakan itu adalah suatu diksi yang salah. Okay. Yang mana mereka hanya menggunakan itu untuk mengelabui hukum.
1: Okay.
4: Nah, sementara yang mereka lakukan sebenarnya itu adalah aksi demonstrasi. Oleh karena itu, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memang bukan hanya sekedar mengawal untuk mencari pamor. Cuman kami hadir di sini bersama masyarakat, bersama anak-anak yang diduga dieksploitasi. Kami membantu membela hak mereka dari oknum-oknum yang memang ya kita tidak tahu apa tujuan mereka untuk melakukan hal sedemikian. Dan seperti itu, Kak. Nah, yang kami mau di sini bukan berarti kami menolak MBG, tidak. Kami juga meminta, seperti disampaikan juga, kami hanya meminta untuk dievaluasi. Kami minta MBG untuk dievaluasi oleh Bapak Presiden, bukan dihentikan.
1: Okay.
4: Kemudian mereka beralibi bahwasanya kami di sini sudah menyerang, bahkan Kak,
1: okay,
4: dari pihak dewan-dewan tadi, mereka juga udah sempat ya Kak, maksudnya memberikan intimidasi juga, ultimatum kepada kami dari PMII, bahwasanya kalau mungkin kami tidak terbukti atau apa, mungkin mereka juga bakal melakukan serangan balik kepada kami. Dan saya rasa hal sedemikian itu tidak perlu dilakukan. Karena kalau mereka tidak bersalah, ya untuk apa takut? Kan kita juga hanya menduga.
1: Udah sisanya... kayak ini ya, drama Korea Teach Your Listen ya.
4: Benar sekali Kak. Jadi setelah kita masih menduga, kita melaporkan kepada pihak kepolisian. Biarkanlah aparat penegak hukum yang melakukan pekerjaannya.
1: Okay.
4: Sekiranya memang terbukti bersalah, ya berarti memang bersalah. Kalau tidak terbukti bersalah, ya udah selesai.
1: Oh,
4: okay. Seperti itu Kak. Cuman yang kami tekankan di sini, kami sebagai PMII, kami sebagai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami berharap kepada mungkin BK atau pemerintah pusat juga sekalian untuk sama-sama bisa mengatasikan permasalahan ini, karena ini juga menyangkut masa depan generasi bangsa Kak. Karena kita kan berusaha untuk mendapatkan generasi emas 2045, bukan generasi cemas 2045.
1: Iya. Nah, aku setuju juga itu.
4: Dengan terjadinya permasalahan-permasalahan kayak gini, apalagi yang menyangkut dengan generasi masa depan bangsa, saya rasa ini menjadi atensi yang sangat besar. Dan jangan sampai pergerakan kami di sini hanya mendapatkan intimidasi, hanya mendapatkan ancaman. Saya rasa kalau kami itu nggak cukup, Kak. Kalau kami itu nggak akan membuat kami redam. Kalau di kami di sebagai mahasiswa ini, Kak, semakin ditekan, semakin melawan. Telogat kami, Kak.
1: Ya, begitulah anak muda. Kalau dulu kan ketika aku masih muda, muda berbahaya dan kaya raya.
4: Soal.
1: Itu dulu ceritanya. Ya. Oke, baik. Intimidasi terjadi kapan? Seberjalannya kalian melaporkan. Iya, kapan terjadi intimidasi tersebut?
3: Kami menduga itu dalam bentuk intimidasi itu pada tanggal 7 kemarin enggak?
1: Oh, dua hari yang lalu.
3: Dua hari yang
1: ya,
3: lalu.
1: Hari Selasa ya.
3: Saat kami diminta keterangan oleh Badan Kehormatan, dipanggil lah di hari Selasa tersebut untuk dimintai keterangan. Setelah kami menyampaikan keterangan kami, substansi laporan kami, kami keluar dari gedung DPRD, mau nyantai-nyantai dulu Kak di tepi di samping gedung DPRD gitu kan. Tiba-tiba kami dihampiri oleh dua anggota dewan yang kami laporkan tersebut, Kak.
1: Siapa itu?
3: Anwar Anas dan Anang Adahan.
1: Oke.
3: Okay. Nyamperin kami. Kami lagi nyantai gitu, lagi makan kue sedikit gitu kan. Samperin, ya mungkin kami pikir cuma mau say hello aja gitu kan. Dan dia menyamperin. Ya mengatakan dia keberatan lah atas laporan kami tersebut gitu.
1: Ke Badan Kehormatan.
3: Iya, ke Badan Kehormatan, ke Polresta Barelang juga. Dia menyampaikan seperti itu.
1: Bentuk intimidasi bagaimana? Verbal kah atau ada bentuk kekerasan secara fisik kah? Lalu alat bukti yang membuat kalian mampu lagi speak up bahwa ini intimidasi itu apa?
3: Ya, sebenarnya ini secara verbal kayak ucapan seperti itu. Dia mengatakan bahwa saya sudah dikoyak-koyak ya.
1: Oh, ada rekamannya?
3: Ada, dikoyak-koyak ya. Ya. Tapi rekamannya tidak dari awal kayak.
1: Oke. Okay.
3: Saya sudah dikoyak-koyak ya. Di sosial media saya dihujat.
1: Okay.
3: Saya di DM-DM.
1: Coba saya lihat dulu sosmed. Lanjut.
3: Ya,
1: sebelah sosmed nih.
3: Di DM-DM kata dia.
1: Oke.
3: Okay. Darah pergerakan saya masih berjalan nih kata dia. Seperti okay. itu kan. Nah, anak saya di pesantren itu dibully.
1: Oke.
3: Okay. Dan saya marah. Anak saya marah dengan kalian juga gitu. Kalau misalnya seharusnya kamu itu sebagai mahasiswa ya, mahasiswa kritis, tabayun dulu ke saya. Coba cross check tanya dulu ke saya. Emang kalian berempat di sini ada yang hadir di saat di lapangan tersebut, kata dia. Nggak ada. Kalau ada, hubungi saya, kata dia gitu.
1: Oke.
3: Ya, kalau ya kami mengapresiasi langkah-langkah kalian seperti itu. Tapi kalau misalnya laporan kalian tersebut tidak terbukti secara hukum, maka saya akan melakukan hal yang sama.
1: Kata beliau.
3: Kata beliau.
1: Dan itu kalian punya rekamannya.
3: Punya hal yang sama. Setelah itu. Dia, ya kami mengatakan, ya Pak, ini kan masih dalam proses gitu. Ya saya langsung dilanjutin lagi ngomong, anak saya ini dibully gara-gara berita-berita tersebut gitu kan. Sebenarnya pun sebelum kami buat laporan memang sudah sangat viral Pak Anwar itu kan di media-media gitu.
1: Iya.
3: Nah setelah itu disambunglah oleh Pak Anang Adhan. Dia menyampaikan bahwa anak saya baru keluar dari fakultas kedokteran katanya. Ketika mendengar berita tersebut sedih dia, kata dia. Hati-hati itu, kata dia.
1: Oke.
3: Okay. Ini sudah menyangkut keluarga, okay. Seperti itu. Ah ya, sebelumnya juga Anwar Anas juga mengatakan bahwa ya meskipun saya dewan, saya juga manusia gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ya dia mengarah, maksudnya mungkin meskipun saya dewan, tapi saya punya hak juga sebagai masyarakat untuk melakukan mekanisme hukum lah, mungkin seperti itu maksudnya kan arahnya. Ya kami, saya sampaikan bahwa bapak ini pejabat publik.
1: Oke. Okay.
3: Yang dimana, tapi kami juga tidak membenarkan atau menyayangkan lah ketika anak-anak beliau-beliau tersebut terlibat ataupun dibully oleh teman-temannya. Kami tidak juga membenarkan itu dan menyayangkan itu. Tapi itulah yang menjadi konsekuensi ketika menjadi pejabat publik. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Kemudian lagi, siap berapa banyak kalian yang waktu itu melaporkan di tanggal 7 itu?
3: Yang tanggal 7 yang kami di apa minta keterangan? Diminta keterangan itu kami 4 orang.
1: Oke, okay, siapa saja? Divisi mana saja di PMI?
3: Yeah.
1: Tanpa menyebutkan nama.
3: Yang ini yang maksudnya dewan yang
1: enggak, maksudnya dari kalian dari yang PMI.
3: Ya. Saya sendiri sekretaris cabang, setelah itu ketua Kopri cabang PMI Kota Batam, setelah itu anggota pengurus cabang bagian bidang keagamaan. Ya dua-duanya dari bidang keagamaan.
1: Tapi dari laporan pasti ada kayak keterangan administrasi kan, ketika melapor ke BK DPRD itu siapa yang menandatangani bahwa kalian melapor?
3: Saya
1: sekretaris cabang baru tanda tangan gitu ya. Oke. Buat teman-temannya cuma sifatnya mendampingi.
3: Mendampingi.
1: Oke. Dan kalian melaporkan 3 nama tersebut. Oke. Laporan dugaan eksploitasi anak yang mencuat pada tanggal 7 ternyata dari PMII mendapat diduga juga malah melebar, jadi intimidasi. Yang harusnya semangatnya itu bagaimana kita masing-masing harusnya menuntaskan permasalahan dugaan eksploitasi tadi. Oke, pendengar, sebelumnya pagi ini saya tadi pagi tuh sambil sholat subuh buka kontak nomor Pak Anas masih yang lama gak sih gitu kan? Karena terakhir kali ngobrol itu tahun lalu. Ketika buka kontak ternyata sudah bukan nomor yang sama ternyata. Ya sudahlah, nanti mungkin kita akan meminta ketiga anggota DPRD yang kalian sebutkan namanya itu untuk datang ke RRI Batam, kita dialog bareng. Barulah nanti. Bagaimana ceritanya kalian juga datang, kita duduk bersama gitu ya. Karena ini kan suara-suara mahasiswa yang kami anggap harus hadir di ruang-ruang diskusi, bukan untuk sebagai bahan penyerang tapi bahan evaluasi dan membuat pemerintah Kota Batam lebih kokoh lagi. Betul, dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Ini kan dinamika namanya. Nah, baik pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di 463351. Sampaikan pendapat Anda pagi hari ini. 463351. Wah, lama banget nomor handphone sampai kebalik-balik dengerinnya. Dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh 2 anggota DPRD Kota Batam usai PMII melaporkan nama-nama tersebut di Badan Kehormatan DPRD Kota Batam. Baik pendengar, kami sedikit membaca liputan yang disampaikan oleh Batam Today yang ditulis Rabu kemarin bahwa Badan Kehormatan DPRD Batam mulai memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan 3 anggota DPRD Batam terkait pelibatan ribuan pelajar dalam pawai dukungan program MBG. Kemudian setelah memeriksa pihak pelapor dari PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Batam, Badan Kehormatan kini menjadwalkan pemanggilan terhadap para legislator yang dilaporkan. Kemudian juga pendengar, Ketua BK DPRD Kota Batam Muhammad Fadli mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi dari 4 Dewan Perwakilan PMII. Begitu, dari maksud kami dari 4 perwakilan PMII, berarti yang kemarin ya. Nah, kami akan lanjutkan membaca berita ini pendengar setelah Anda mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

Masih di Prosa Tarih Batam, kalian informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini saya akan hadirkan beberapa informasi berupa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama telah memanggil Rusman Teddy Priyono bin Walgito, tempat dan tanggal lahir B. Gombak, 24 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Perumbun Tania Garden Blok C 16 nomor 2A RT 3 RW 43 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Sahara Ritonga alias Nur Sahara Ritonga binti M. Jamil Ritonga sebagai penggugat melawan Rusman Teddy Priyono bin Walgito sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian yang kedua telah memanggil Rina Mardian LT binti Parulian Lumban Tobing, tempat dan tanggal lahir ke Kota Pang, 16 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1, tempat kediaman di dahulu beralamat di Bengkong, Sulawesi, Blok B, RT 5 RW 2, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Agustian bin Mahyudin sebagai pemohon melawan Rina Mardian LT binti Parulian Lumban Tobing sebagai termohon. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Itu tadi mendengar beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Dan nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Sabtu 11 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim snack merek Lupo mengandung tablet berbahaya yang dapat membuat lumpuh. Faktanya, klaim unggahan yang menyatakan snack Lupo mengandung tablet berbahaya adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut kemungkinan besar direkam di wilayah Kurdistan di Irak Utara, bukan di Indonesia, karena bahasa yang terdengar di akhir klip adalah bahasa Kurdi. Isu ini diduga terkait dengan upaya boikot produk Turki di wilayah tersebut pada tahun 2019. Perusahaan produsen makanan ringan Lupo membantah narasi dalam video dan memastikan keamanan produk. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu loh saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ke emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

tuh ketuhanan yang maha esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar menjelang siang, tentunya selamat berakhir pekan. Dan bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda di Batam siang hari ini, edisi 11 Juli 2026. Dan akan banyak sekali informasi yang kami akan hadirkan pendengar. Dan tentunya juga akan ada program acara hiburan yang akan menghibur Anda di ruang dengar. Pada pukul 11:30 akan ada Rentak Melayu dan juga akan ada Digoda Digoyang Dangdut pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan seru-seruan bersama dengan Hana. Namun untuk 1 jam ke depan kami akan hadirkan berbagai informasi aktual lainnya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana kegiatan Tata Boga mampu menjadi sarana pembelajaran, membangun rasa percaya diri, sekaligus juga mempersiapkan anak agar lebih mandiri di masa depan. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon yaitu Ibu Mutiara Syukra Ilvia selaku guru dari SLB Putra Kami Batam. Membuka mengapa keterampilan tata boga dipilih sebagai salah satu media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, Bu?
1: Ya karena salah satu tata boga itu salah satu untuk melatih kemandirian ya.
0: Iya.
1: Dan keterampilan praktis pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, menurut saya itu adalah salah satu media yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kepada anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Apa manfaat utama, Bu, yang diperoleh anak ini ketika mengikuti kegiatan tata boga selain belajar memasak?
1: Menurut saya itu manfaatnya banyak sekali ya, Pak, untuk yang pertama itu meningkatkan kemandirian. Yang pertama, ya anak-anak bisa belajar, bisa melakukan seperti tugas-tugas dasar, tugas-tugas dapur, membantu orang tua mereka di rumah, terus mampu bekerja sama dengan teman-temannya yang lain, tidak bekerja sendirian, lebih percaya diri dan tidak mudah bergantung pada orang tua atau bantuan dari orang lain.
0: Tapi seperti apa sih, Bu? Penasaran banget nih, bagaimana kegiatan memasak ini dapat melatih kemandirian anak seperti yang Ibu sampaikan tadi dalam kehidupan sehari-hari, Bu?
1: Untuk melatih kemandirian itu dasar ya, Pak. Untuk seperti menyiapkan makanan atau bekal sederhana sendiri, atau misalnya mencuci bahan, mengupas atau memotong dan memasukkannya ke dalam wadah, itu adalah contoh bentuk kemandirian yang kami latih pada anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Dan biasanya, Bu, anak-anak yang mulai diajar ini dari usia berapa sampai usia berapa sih, Bu?
1: Nah, untuk di sekolah kami sendiri itu dari anak SMP dan SMA ya, Pak, yang sudah bisa dikatakan ya sudah bisa mandiri. Dan bisa kami latih untuk potensinya yang lebih lagi, seperti itu.
0: Jadi SMP dan SMA ya, Bu, ya?
1: Iya, SMP dan SMA.
0: Karena memang di usia SMP kan sudah harus mandiri ya, Bu, ya? Memang ya.
1: Mandiri, benar.
0: Dan metode seperti apa, Bu, yang digunakan guru agar anak ini mudah memahami setiap tahapan memasak? Karena pasti sangat sulit tuh, Bu.
1: Iya, benar. Yang pertama itu kami mungkin memberi materi dulu secara berkala. Misalnya mungkin minggu pertama kami memberi materi. Setelah itu pertemuan kedua, minggu selanjutnya itu kami melakukan praktek di sekolah.
0: Berarti memberi materi dulu, baru praktek, Bu, langsung?
1: Iya, langsung praktek, Pak. Misalnya minggu pertama gitu kan, kami memberi materi misalnya resep membuat tempe goreng.
0: Iya.
1: Itu kami memberitahu dulu, menginformasikan kepada anak-anak bahwa tempe goreng itu bahannya apa saja, seperti minyak goreng, seperti tempe, garam dan air. Nah, bahannya itu adalah bahan. Nah, seperti apa masak tempe goreng itu, memakai apa alatnya gitu.
0: Iya.
1: Apa saja yang pakai, misal pisau, talenan. Nah, itu harus diinformasikan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya itu pertemuan kedua, minggu kedua itu kami langsung mempraktikkan. Nah, guru-guru mungkin untuk memegang pisau atau memotong itu kami mencontohkan terlebih dahulu. Setelah itu kami membiarkan anak-anak yang memotong.
0: Seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Berarti di awal itu apa, mungkin yang basic-basic ya, Bu, ya, seperti tempe goreng, baru mengenalkan dulu ya jenis makanannya, ini seperti ini. Tapi hal-hal lucu seperti apa sih, Bu, biasanya kan pasti seru banget itu, Bu, untuk melakukan pembelajaran memasak ini, Bu, ya, seperti apa sih, Bu, biasanya, Bu?
1: Nah, kebetulan di Tata Boga ini kebetulan anak-anak saya perempuan semua, jadi dekat sama saya. Ya, kami memasak tempe goreng, kami membuat teh, seperti itu, kami membuat roti bakar. Mereka senang, sangat-sangat senang, dan saya bilang bisa Mereka sangat excited untuk mengetahui bahan-bahan itu. Sampai ada yang bilang, "Bu, saya pernah loh buat cabe untuk mama saya." Oh iya ya, kayak gitu. Bagus dong, kayak gitu. Ada juga yang saya ini bu, saya jago nyuci piring, dia bilang kayak gitu. Begitu. Terus sih.
0: Oh, jadi mereka berbagi ceritanya bu ya, di rumah dilakukan ya. Tapi memang ini untuk anak yang belajar tatap muka ini berdasarkan inisiatif mereka atau guru biasanya yang merangkul untuk ayo tatap muka seperti itu atau seperti apa sih bu?
1: Nah jadi tahap asesmennya ya yang pertama ya kami melihat apakah anak-anak ini memang memiliki potensi untuk bisa di tatap muka tersebut dan ya itu asesmen awalnya kita lihat anak-anak yang memang bisa mandiri untuk ya kalau misalnya tatap muka kan agak lebih berbahaya ya untuk pemakaian alat seperti pisau atau yang lainnya itu kami juga harus melihat siapa saja yang bisa masuk ke dalam tatap muka tersebut.
0: Benar. Oh jadi memang dilihat dulu bu ya siapa yang udah mengenal ini sebelumnya. Jadi memang tidak boleh orang apa anak yang ibaratnya belum mengerti ini pisau fungsinya untuk ini nanti yang ada membahayakan diri ya bu ya pastinya ya. Dan bu keterampilan apa saja bu yang biasanya diajarkan kepada anak dalam kelas tatap muka ini bu selain memasak tadi?
1: Nah, keterampilan yang diajarkan itu seperti keterampilan basic ya, seperti mengidentifikasi bahan makanan dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk memasak tersebut, mengenal jenis bahan atau mempersiapkan bahan seperti yang mencuci tadi, memotong ataupun mengupas dan menuangkan gula. Pas dengan takarannya itu adalah keterampilan yang kami latih di dalam tatap muka ini.
0: Oh, jadi banyak ya bu ya yang diajarkan ya. Berarti bukan hanya dia memahami bagaimana cara memasak, tapi juga memahami bahwa tahapan setiap memasak itu misalnya kita habis menggunakan pisau, kita harus mencucinya, lalu talenan gunanya untuk apa bu?
1: Iya benar sekali, talenan itu alas. Untuk
0: memotong ya, iya. Jadi seperti itu juga diajarkan ya bu ya dan disampaikan juga ya kepada anak ya. Apa biasa bu menu sederhana selain tempe tadi bu yang biasanya pertama kali diajarkan kepada siswa bu?
1: Yang pertama kali kami ajarkan itu adalah kami memasak roti bakar. Ya roti bakar kami ajarkan kepada anak-anak. Karena teknik memasaknya kan sangat-sangat mudah ya untuk dipahami oleh anak-anak. Roti bakar hanya dioles dengan duben, lalu dibakar, dipanggang di atas pan. Lalu setelah itu dikasih meseseres dan itu akan nanti dicoba sama anak-anaknya masing-masing. Iya begitu. Lalu dampingan dengan roti bakar apa? Misalnya teh hangat seperti itu. Nah, buat teh hangat seperti apa? Begini, begini, dan begini seperti itu. Nah, nanti anak-anak sendiri yang akan mencoba hasil yang sudah mereka kerjakan, yang sudah mereka masak sendiri.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin jam-jam seperti ini pendengar sudah ada yang mulai keroncongan, mulai lapar, atau ada yang memikirkan nanti siang mau makan apa ya. Nah, kalau misalnya pingin cepat ya mungkin dipilih ayam penyet atau juga ayam geprek gitu ya, yang menjadi makanan favorit bagi semua orang. Tapi kalau bicara tentang makanan ini, pasti ada sayurnya, dan sayurnya itu lalapan pendengar yang cocok ya. Nah, kalau misalnya mau cepat mungkin langsung aja menggunakan mentimun begitu. Tapi pernahkah Anda bertanya, ketika Anda ingin makan mentimun, sebelum dikonsumsi itu dicuci dulu atau kulitnya dikupas? Karena kalau misalnya kita lihat, ada orang yang mengupas kulit mentimun tersebut, ada juga yang mungkin masih ada kulitnya. Sebenarnya yang bagus seperti apa ya? Nah pendengar, ada jawabannya ini dari ahli gizi terdaftar bernama Lena Bakovic, mengatakan bahwa mentimun sebenarnya memiliki lapisan lilin alami yang berfungsi melindungi buah dari kehilangan air. Namun setelah panen, setelah dibeli, harus dicuci dulu kulitnya supaya lapisan tersebut hilang seketika dengan air mengalir begitu ya pendengar. Dan ketika sudah mencuci mentimun, lebih baik dikupas kulitnya atau tidak? Nah, ada jawabannya pendengar. Meski mengupas kulit, ini bisa membantu menghilangkan lapisan lilin dan kotoran dari mentimun tersebut, tapi tindakan ini juga membuat sebagian kandungan gizinya itu juga terbuang pendengar. Karena ternyata kulit mentimun ini mengandung serat, vitamin A, vitamin C, dan fosfor yang bermanfaat bagi tubuh kita. Dan juga mentimun memiliki kadar air yang tinggi sehingga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi pendengar ya. Jadi baiknya kalau misalnya mentimunnya mau dimakan ini dicuci dengan benar sampai bersih, lalu kulitnya tetap layak untuk dikonsumsi supaya apapun vitamin yang ada di mentimun tersebut tidak hilang ketika kita makan begitu ya pendengar. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi kepikiran mungkin mau makan mentimun pada siang hari ini, apalagi kalau mentimunnya dari kulkas ya. Aduh, dingin-dingin enak juga pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, di antara Anda mungkin ada yang ingin jalan-jalan ke luar negeri. Adakah negara Vietnam yang menjadi negara pilihan Anda untuk jalan-jalan ke sana, pendengar? Nah, ada kabar terbarunya yang juga dilansir dari Kompas, bahwa pemerintah Vietnam ini resmi memangkas masa bebas visa bagi warga negara Indonesia yang dari sebelumnya 30 hari menjadi maksimal 14 hari. Nah, kebijakan baru ini mulai berlaku pada Rabu 15 Juli 2026, pendengar. Dan dengan aturan baru ini, jadi WNI yang ingin berkunjung ke Vietnam untuk tujuan wisata atau kunjungan keluarga hanya dapat tinggal paling lama 14 hari tanpa visa. Sementara itu, WNI yang mungkin berencana menetap lebih dari 14 hari atau datang ke Vietnam untuk tujuan lain seperti bekerja, belajar, ataupun kegiatan bisnis begitu ya, jadi wajib mengajukan visa sesuai ketentuan imigrasi Vietnam, pendengar. Jadi itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan kembali menghadirkan lagu Indonesia menemani aktivitas Anda pada siang hari.

Karena masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, saatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi

0: sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
1: Ada hadiah juga.
2: Oke, siapa yang mau
1: menang?
2: Oke, mana nih? Oke, dari sini betul ya?
1: Iya.
2: Mau langsung atau latihan dulu?
3: Bagaimana nanti?
2: Oke.
1: Raba-raba bolanya dulu kita.
0: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nomor tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
4: Sangat seru bang.
2: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini bang.
2: Itu hati pertandingan tadi. Awal.
4: Cuaca malam ini kurang mendukung bang. Karena krimis bang. Tadi saya dukung Belgia bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1 ya bang. Spanyol yang menang.
0: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Riau, Alwi Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sudah kuat dengan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke meluk. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: comandante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
2: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Deloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alex

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama dua musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Zrinjski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Hola, selamat siang pendengar. Assalamualaikum. Bagaimana kabar dan kegiatan hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan juga lancar kegiatan-kegiatannya ya. Nasi Padang pakai empela, makannya bersama srikaya. Walau siang panas membara, tetap berdoa dan berkarya. Gimana pantun Anda, mantap tidak? Kalau sudah dibuka dengan sebuah pantun, pasti sudah tahu ya kita akan ada di program acara apa pendengar. Kalau misalnya ada yang bilang rentak Melayu, betul sekali ya. Jom hebohkan rentak Melayu, Cik dan Puan. Sila bergabung bersama dengan kami. Nak berpantun boleh, nak senggol-senggolan lewat berpantun, kita berbalas pantun boleh, atau juga request lagu Melayu kesukaan Anda juga boleh. Caranya gampang pendengar, melalui line telepon di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan saat ini pendengar tampaknya sudah ada yang ingin bergabung bersama dengan kita. Langsung saja Hana akan terima 3 penelpon pertama untuk di Rentak Melayu hari ini di sesi pertama ya. Halo, selamat siang Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu Jom,
0: hembokan. Jom, hembokan dengan siapa nih?
1: Dengan Kak Siti Jamila.
0: Kak Siti Jamila, di Guntung gimana cuaca? Cerah, panas?
1: Panas nih.
0: Oh, sama aja kayak di Batam ya.
1: Kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas.
0: Oke lah. Kalau gitu pantun kita berapa banyak hari ini?
1: Coba-coba dulu ya.
0: Coba-coba nih, ada berapa nih? 2, 3, atau 4?
1: Dicoba-coba dulu, okay, kalau jadi.
0: Jadi itu, ayo sila lah, langsung kita dengarkan Kak Siti.
1: Oke deh. Bukan kacang, sembarang kacang.
0: Ewah.
1: Tanamku kacang di kebun baru.
0: Ewah.
1: Bukan datang sembarang datang. Masuk berpantun rentak Melayu.
0: Cakep, pantun diterima. Ada lagi?
1: Kedua.
0: Yang kedua untuk siapa nih? Siapa aja lah yang mendengarkan ya.
1: Siapa aja lah.
0: Oke,
1: ya.
0: Sila.
1: Buah mengkudu, buah kepaya.
0: Ewah.
1: Masak sebiji, sempat ke batu.
0: Ewah.
1: Salam rindu, salam sayang.
0: Mm-mm.
1: Untuk Didi Hana, di Pro 1.
0: Aduh, mantap itu pantun ya. Keren. Lagi Kak, cukup?
1: Satu lagi.
0: Oke, sila.
1: Layang-layang, betali benang.
0: Cakep.
1: Putusnya benang berganti tali. Orang disayang jangan dikenang.
0: Mm-mm.
1: Orang dikenang tak ambil peduli.
0: Mantap. Oke, okay, setelah berpantun lagunya apa tuh?
1: Lagunya apa ya? Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia. Boleh, nanti Anda akan putarkan ya.
1: Oke, okay, makasih Hana.
0: Iya,
1: selamat
0: berpuasa,
1: semoga selalu sehat, panjang umurnya.
0: Amin, Haras. Terima kasih Kak Siti Jamila sudah bergabung bersama dengan kita ya. Layang-layang berbentuk ikan, ikan pari untuk panjangan. Pendengar, baru kita dengarkan pantun Kak Siti Jamila disampaikan. Semoga hari ini penuh keberuntungan. Baiklah, kita terima lagi penelpon selanjutnya ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang bersama Hana Penjaitan.
0: Yes, come on, Ik. Kabar sehat.
2: Selamat siang juga, Hana.
0: Iya, gimana kegiatan hari ini? Apa aja yang dilakukan?
2: Hari ini kegiatannya sudah selesai.
0: Mm-hmm.
2: Sekarang sudah saya ada masak. Masak ini, masak itu, masak ini, semua yang selesai.
0: Wih, semantap. Jadi sekarang udah bersantai-santai, tinggal nanti makan siang ya.
2: Iya, tunggu seseorang datang nanti ke rumahnya nak makan.
0: Oh, gitu.
2: Ada tamu.
0: Oh,
2: jauh.
0: Tamu jauh ya.
2: Iya, betul.
0: Berarti berkumpul bersama ya. Oke lah. Pantunnya dulu atau lagunya dulu kamu nih?
2: Minta lagunya dulu, Gemetan Hati.
0: Oke.
2: Kita nyanyi Pemuda India Hanaku.
0: Boleh, nanti Anda akan putarkan. Silakan pantunnya.
2: Oke. Gombalan manis untuk penyiar.
0: Ewah.
2: Beli adiknya ke bawah dulu. Aku tunggu lah dulu. Ini kalau itu beli aku dengar. Beli madu di kota Paris.
0: Ewah.
2: Paris ya gitu.
0: Udah. Jauh ya. Mainnya sampai ke Paris loh.
2: Iya, betul-betul. Madu diminum bersama cemilan.
0: Mm-mm.
2: Punya penyiar bersuara manis.
0: Mm-mm.
2: Anak namanya idaman kalian.
0: Mantap ya, pantun deh ya. Nanti ada coba balas lah.
2: Aku sekedar mau jangan aku sekedar apa dulu aku juga ngomong gitu ya sebentar gitu aku cuma lagi ya.
0: Oh gitu, baiklah kalau begitu.
2: Satu lagi ya Hana.
0: Boleh Kak Monik.
2: Pohon mangga berbuah lebat.
0: Ewah.
2: Manis rasanya bikin ketagihan.
0: Cakep.
2: Ayo kita tetap semangat. Mm-hmm. Hadapi hari penuh keceriaan.
0: Mantap, hadapi hari penuh dengan keceriaan ya.
2: Ditunggu Pak Min, ketemu nggak datang ke rumah, entah bila, entah mungkin tahun depan telah.
0: Lama tahun depan ya.
2: Kalau semalam Abang Ari lama.
0: Oh, Abang Ari kemarin ke sana.
2: Oh, mana lagi belum ya?
0: Semoga nanti kita ada waktu ke sana ya.
2: Oke, kalau gitu Hana, kami ucapkan terima kasih buat nih Hana untuknya Kak Tensan pemuda India Hana ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, bye bye,
0: Horas. Terima kasih Kak Moni sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, terima lagi lah satu penelpon untuk kita dengarkan bersama berpantun pada Rentak Melayu hari ini ya, dan kita akan hadirkan nanti lagu-lagu yang sudah di request. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Ya,
0: Kak Melayu. Siapa ya, dengan siapa ini?
2: Sekarwangi Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Sekarwangi akhirnya hadir ya. Wanginya sampai 5 km.
2: Ya, kabarnya Hana.
0: Kabar sehat Kak Wangi gimana?
2: Manja banget.
0: Manja banget. Kalimat siapa tuh manja banget? Oke lah, silakan pantunnya dulu Kak Sekarwangi. Iya.
2: Ini masaknya kuning.
0: Ewa.
2: Ambil kulit aja maja aku.
0: Ewa.
2: Hari ini hari Isnin.
0: Iya.
2: Ya untuk berpantun.
0: Mantap pantunnya ya, pembuka tuh. Ada lagi Kak?
2: Lagi.
0: Ada.
2: Maja aku.
0: Ewa.
2: Dan pertanyaan Trikina.
0: Cakep.
2: Kali ini kita berpantun yang dibawa oleh Hana.
0: Mantap tuh pantun ya. Keren. Ada lagi Kak Sekarwangi?
2: Itu aja deh lagunya.
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya Salam Mesra.
0: Salam?
2: Mesra.
0: Salam Mesra. Oke, itu penyanyi kalau boleh tahu siapa? Ahlim ya?
2: Oke lah.
0: Oke. Terima kasih sudah bergabung ya Kak ya.
2: Terima kasih Hana Horas.
0: Horas, ada Kak Sekarwangi yang hadir di Proses RRI Batam ya melalui telepon. Asik sekali pantunnya. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan membacakan ya pantun yang sudah masuk. Ini dibuka dengan pantun dari Yani di Seberas. Jom hebohkan. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca, juga rajin bila menulis. Jalan-jalan ke rumah kasur, pergi jalan bersama keluarga. Anak Indonesia masih libur saat liburan bersama keluarga. Ih, cakepnya tuh pantun. Terima kasih ya Kak Yani sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Bu Abenego, ini pantun spesial katanya buat Nepegi. Nepegi, didengarkan ya. Nanti balas pantunnya Bu Abenego. Makan kenduri, acar mentimun, mengkudu juga dibuat acar. Sungguh Nepegi bijak berpantun. Bolehkah aku datang belajar? Ih, cakepnya tuh pantun ya. Baiklah pendengar, langsung aja Hana akan hadirkan ya lagu-lagu yang sudah di request. Nanti kita akan kembali menerima penelpon-penelpon yang akan bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sya'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada tahlil jamak kali ini, masyarakat Penyengat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Penyengat, semakin baik dan terlindung dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak serta mengikis kesejahteraan masyarakat dan dapat

0: Sama Mesra, satu lagu yang baru aja kita dengarkan pendengar, requestan dari para pendengar ya. Kita masih melanjutkan untuk di program acara Rentak Melayu Jom Hebohkan. Cik dan Puan, sila bergabung bersama dengan kami ya. Nah, berpantun bisa juga request lagu Melayu kesukaan Anda. Dan kali ini Hana akan terima satu penelpon pendengar di 463351. Anda siapa di sana? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan
1: Tanjung Gadai, salah Abang Tohat.
0: Abang Tohat, kabar sehat kah?
1: Alhamdulillah, Adinda sana apa sayang?
0: Kabarnya sangat bahagia dan juga sehat. Apalagi Bang Tohat masuk ini ya.
1: Syukurlah.
0: Pantunnya kita ada berapa banyak nih, Abang Tohat? Banyaknya, bolehlah tuh.
1: Nah, ini pantunnya mengenang sejarah saya lagi muda.
0: Oh, boleh, boleh. Ini keren nih ceritanya pasti.
1: Nah, satu pertama ya.
0: Iya.
1: Pisang rendah masaknya hijau.
0: Ewa.
1: Pisang lidi masak di batang.
0: Ewa.
1: Tinggi rendah aku meninjau. Mama ini ku nanti tak datang-datang.
0: Aduh, ternyata menunggu seseorang ceritanya.
1: Betul.
0: Ada yang kedua.
1: Yang datang nanti dia lagi tampung-tang tu kalau dia datang.
0: Oh gitu. Bukan
1: yang main, kedua.
0: Ya, yang kedua.
1: Pisang lidi masak di batang.
0: Ewa.
1: Batang tumbang buah terbuang.
0: Ewa.
1: Mama ini ku nanti tak datang-datang.
0: Kenapa tuh?
1: Yang datang orang rumah membawa padang.
0: Aduh, padahal iya, niatnya menjalin kasih yang ada jadinya tertati-tati ya.
1: Yang ketiga.
0: Ketiga.
1: Batang tumbang buah terbuang.
0: Ewa.
1: Ibu membeli hari petang.
0: Ewa.
1: Datang orang rumah membawa padang.
0: Kenapa tuh?
1: Aku lagi ditampung tang.
0: Takut, dia kan kabur.
1: Bayangnya dia dapat, siapa tak takut?
0: Iya, betul.
1: Yang terakhir. Ibu membeli hari petang.
0: Ewa.
1: Bau busuk semalam petang. Aku lari lintang pungkang.
0: Kenapa tuh?
1: Lalu masuk dalam lungkang.
0: Betul masuk ya.
1: Lalu masuk dalam lungkang. Kalau lungkang tuh wangi tak apalah.
0: Ini?
1: Busuk na'udzubillah.
0: Semerbak ya. Oke lah Pak Tohat. Jenaka sekali pantunnya. Boleh lah punya apa nih?
1: Lagunya kalau dapat tolong diputarkan. Di Ambang Sore Amat Jaiz.
0: Ambang Sore?
1: Di Ambang Sore Amat Jaiz. Ambang
0: Sore, oke, nanti Anak akan pilihkan ya.
1: Akulah, buat anak, semoga saya berhafiat ya. Dan juga kalau suaminya anak mendengar sana, saya ini bercanda. Saya tak tua, itu sampai hati ya. Kadang-kadang tu.
0: Okey.
1: Saya menganggap anak ni seperti ya, tu adik ya, adik tu anak-anak.
0: Iya betul, anak ya, lebih tepatnya itu ya.
1: Ya itu dulu ya.
0: Okey tu, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abang Tohat yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan ternyata pendengar, kita juga harus break sejenak karena kita akan mendengarkan bersama azan zuhur akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Jadi dari sekarang bisa bersiap-siap langsung ya pendengar, dan kami nanti akan menghadirkan lagu religi untuk Anda juga pada saat ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam karena kami akan kembali lagi menemani Anda pendengar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Hana menyapa Anda untuk di siang hari ini di program acara Rentak Melayu, Jom Hebokan. Pendengar, sila bergabung bersama dengan kami ya di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan kali ini Hana akan terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mak Dia, Hana.
0: Mak Dia, kabar sehat?
1: Sehat.
0: Mak Dia,
1: mana boruku?
0: Wah, borunya lagi di sama opungnya.
1: Oh, opungnya datang ya?
0: Enggak, opung di Tiban, masih di rumah Tiban gitu.
1: Oh,
0: di
1: opung di Tiban. Iya.
0: Mak Dia.
1: Iya.
0: Pantun kita ada berapa banyak nih?
1: Berapa ya? Dua atau tiga?
0: Oh, bolehlah. Sila, pantun pertama.
1: Bukan kalkun Semarang kalkun.
0: Ewah.
1: Paling sedap dimakan dengan mihun.
0: Aduh cakep.
1: Buat Makun, selamat ulang tahun.
0: Oh, ulang tahun. Lanjut.
1: Buat Makun selamat ulang tahun. Panjang umur, murah rezeki, sehat selalu.
0: Oh, itu pantunnya. Udah.
1: Belum. Itu ucapannya, ucapan okay. Hari ini.
0: Baik, kita ucapkan selamat ulang tahun ya untuk
1: Nenek Kembar.
0: Iya, panjang umur sehat selalu, dimurahkan rezeki. Nenek Kembar masuk dong ya kan, balas pantun kita.
1: Ini lanjut. Ada apa keriting Hana, baru ini masuk.
0: Oh iya. Baiklah. Nah,
1: terus Bu Abid nego dari bulan berapa tuh di dapat dibalas?
0: Oh, jadi dari sekarang dibalas ya.
1: Nah, untuk Abid Nego ya. Beli arang untuk dibakar.
0: Cakep.
1: Belinya pula di kedai Mak Nyonya. Kalau Abid Nego mau belajar, kata dia mau belajar pantun. Padahal dia yang jago pantun.
0: Ah, tuh.
1: Kalau Abid Nego mau belajar, tentulah ada syaratnya.
0: Apa tuh syaratnya? Lanjut.
1: Bawa ayam hitam.
0: Ayam hitam ya.
1: Karena yang putih ayam hitam.
0: Waduh. Itu belajar atau apa tuh?
1: Entah.
0: Oke lah Mak Dia. Lagu apa
1: satu
0: kita?
1: Lagi ya.
0: Oh, satu lagi boleh.
1: Satu lagi ya. Matahari sangatlah silau.
0: Ewah.
1: Cepat-cepat pakaian dijemur.
0: Cakep.
1: Hari ini diriku sangat galau. Siapa pula yang nak menghibur?
0: Aduh, kalau kenapa tuh kalau boleh tahu Mak Dia?
1: Kan malam minggu.
0: Jadi nggak tahu kemana gitu ya?
1: Galau.
0: Galau.
1: Paling besiku yang hibur.
0: Oh begitu. Nanti karaoke dangdut ya?
1: Oke. Okay. Lagunya okay, lagu apa ya? Tanjung Gateng aja nah.
0: Oke, okay, boleh. Mak Dia, okay, terima kasih.
1: Oke, buat Hana, sehat selalu.
0: Baik, sehat selalu tentunya untuk Mak Dia. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Lanjut lagi Hana akan terima penelpon selanjutnya 463351. Halo.
2: Halo, dengan Opung.
0: Iya, Opa, Opung. Natu. Aduh, kenapa ya? Setiap sama Hana selalu sinyalnya buruk.
2: Tower dari rumah tuh ini ya.
0: Oh alah, terputus. Enggak enak sih ngobrol ya.
2: Celana basah di tower.
0: Iya, terputus kembali.
2: Halo.
0: Iya, Datu.
2: Celana basah di tower. Dulu tower. Anna sudah pandai bertanya. Datu malu.
0: Aduh, saya sekali terputus Datu.
2: Coba mana ya? Bunyinya gini. Anna sudah pandai berpantun. Datu malu enggak bertanya.
0: Aduh, apa pula. Sama kayak Bang Abenego harus belajar.
2: Sagu diberi catnya dingin.
0: Cakep.
2: Jalan-jalan dia seperti budak berlari.
0: Ewa.
2: Ya,
0: oh, iya. Terputus lagi. Isinya aja langsung, Datu. Halo.
2: Halo.
0: Isinya apa? Isinya seperti apa tadi, Datu? Iya, sayang sekali terputus suaranya ya. Ada Datuk NK tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Padahal Datuk ini jago sekali berpantunnya, tapi karena sinyal yang tidak baik, tak apalah Datuk, nanti lagi kita bergabung ya, atau melalui WhatsApp juga boleh. Nah, Hana akan terima lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Hana.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Mak Pajar potong Datuk nikah kau.
0: Oh, Mama Pajar ternyata ya. Iya, sinyal emang buruk ya. Kan didengar di sana kan?
1: Tak tahu ya.
0: Oh iyalah. Mama mau pantun dulu.
1: Mak Pajar kan tak pandai pantun, tak macam Datuk nikah kau.
0: Tapi coba-coba tak apa. Yang penting menghibur.
1: Hiburan aja naik.
0: Iya. Apa lagu kita? Atau pantunnya?
1: Lagu dulu ya, lagu. Lagu Mak Inang Pulau Kampai.
0: Mak Inang
1: Pulau Kampai.
0: Pulau Kampai. Oke, nanti Hana coba cari ya.
1: Ada nak?
0: Ada, dari Syura ya. Dengan M. Daud Kilau. Oke, pantunnya.
1: Hendak makan tak berikan.
0: Ewa.
1: Ikan lundu dimakan juga.
0: Ewa.
1: Nak berkayu tak bersantan. Hati mama rindu ditahan juga.
0: Aduh, ditahan sama siapa tuh?
1: Fajar Lana.
0: Sama Bapak Fajar ya. Iya. Lanjut lagi.
1: Udahlah satu aja nak.
0: Oh cukup.
1: Ayo nak.
0: Oke, terima kasih Mama. Sehat selalu. Baiklah pendengar, kali ini Hana beralih dulu ke WhatsApp ya, sebelum kita akan terima lagi penelpon-penelpon yang bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Ada Bung Misaidi di Seungar, Tanjung Batu ya. Pantunnya, bermain layang di waktu senja, angin berhembus sedikit sekali. Jika cinta dan kasih sayang sudah tiada, niscaya dunia sepi, tiada berpenghuni. Aduh, lagunya katanya Sembilu. Sembilu nanti kita akan hadirkan ya lagunya yang sudah di request ini. Lanjut lagi Hana, bacakan pesan dari Om Bacok. Anak punai si anak merbah, anak dakasi menyingkirkan anak merbah. Nasihat orang tua yang baik selalu disangga, patutlah negeri kita jadi banyak musibah. Aduh, harus jadi anak yang baik ya. Terima kasih Om Bacok sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, Bung Abednego ini ada balasan WhatsApp ya, dan ini katanya balasnya untuk Mak Dia. Mak Dia, dengar ya. Rasa galau ku petik gitar beli bayam di desa Mecan. Jika Mak Dia sudi mengajar, ku bawa ayam sama belacan. Tambah nasi lagi, nanti Hana ikut ya. Bung Abednego ya, terima kasih sudah bergabung. Oke lah, kalau gitu kita lanjutkan lagi penerima penelpon pada siang hari ini. Halo.
3: Halo.
0: Selamat siang. Selamat siang juga dengan siapa nih?
3: Dengan Kak Desi.
0: Kak Desi, di mana Kak Desi posisi sekarang?
3: Di Batu Aji.
0: Oh, Kak Desi di Batu Aji nih?
3: Iya.
0: Oke. Kak Desi, mau request lagu apa nih? Melayu ya, sebelum berpantun. Ya,
3: sebelum berpantun. Dari ini Iklim
0: yang mana itu?
3: Hakikat Sebuah Cinta.
0: Hakikat Sebuah Cinta. Wah, lagunya berat sekali. Ada apa dengan lagu ini?
3: Ada-ada aja.
0: Oh, gak ada aja. Oke lah kalau begitu. Pantunnya Kak Desi.
3: Pantunnya ya. Naik kapal ke Pekanbaru.
0: Ewa.
3: Di tengah laut memancing ikan.
0: Ewa.
3: Kalau sudah punya teman baru, teman yang lama janganlah dilupakan.
0: Iya, suka dilupakan ya. Heran
3: banyak
0: deh.
3: Banyak kayak gitu. Ada teman baru kita dilupakan.
0: Dilupakan, ya. Aduh, itulah kehidupan ini. Ada lagi Kak Desi?
3: Ada. Cendrawasih terbang melayang.
0: Ewa.
3: Terbang ke angkasa bersama-sama.
0: Ewa.
3: Kujahit kasih, kusulam sayang. Salinan cinta, kita rajut bersama.
0: Aduh, cakepnya tuh pantun. Kita rajut bersama tuh cinta ya.
3: Oh, iyalah.
0: Oke, ada kita lagi Kak.
3: Kita rajut ya kan.
0: Ada lagi Kak.
3: Ada lagi ya, nah.
0: Boleh.
3: Jauh lebat di pohon beringin.
0: Ewa.
3: Rindangnya bak payung raksasa.
0: Ewa.
3: cinta itu seperti angin.
0: Kenapa tuh?
3: Tidak terlihat, tetapi terasa.
0: Aduh, aduh, aduh, terasa ke jiwa ya. Ke lubuk yang paling dalam. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih sudah bergabung.
3: Terima kasih, sudah bertugas.
0: Iya. Baik, ada Kak Desi tadi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah, langsung aja Hana akan putarkan lagu-lagu pilihan Anda. Pastikan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyirasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di menit-menit terakhir kebersamaan kita untuk di Rentak Melayu ya pendengar. Hana akan terima satu penelpon terakhir untuk menutup kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Rentak Melayu.
1: Halo, jom Rentak Melayu.
0: Jom, ya bukan dengan siapa nih Bang?
1: Putra Ransang ya Nak.
0: Oh Bang Putra, langsung saja berpantun kita ya.
1: Lagu bisa Nak?
0: Boleh, lagu apa itu?
1: Kita minta lagu Siti Payung ya.
0: Siti Payung, boleh nanti anak akan hadirkan
1: dari,
0: ya.
1: Dari Kilau ya.
0: Iya.
1: Aku dicoba pantun ini ditujukan buat Kapten Sam ya. Selamat mendengar Kapten, ngarang susah nih Kapten.
0: Aduh, kenapa tuh?
1: Oke lah, dengar ya Kapten ya.
0: Iya, sila.
1: Anak yatim memakan asam ke tepi sumur.
0: Ewah.
1: Dibawa panjang bersama Cik Andan ke Pulau Sugi.
0: Ewah.
1: Saya ucapkan kepada Kapten Sam semoga panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
1: Ah, nampaknya itu aja Nae, waktu mepet Nae.
0: Oke, terima kasih Bang Putra.
1: Ah, juga buat Monik eh, salam hormat saya dari Putra Rantan untuk Monik juga ya.
0: Oke.
1: Yang enggak kasih tahu Monik ya, juga Kapten Sam eh.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung Bang Putra. Waalaikumsalam. Ada Bang Putra sebagai penelpon terakhir menutup kebersamaan kita pendengar. Dan Hana akan bacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Ini dari Mak Dia ya. Balasan katanya untuk Bung Abed Nego. Ke pasar beli kain katun, coraknya pula bergambar macan. Itu bukan belajar pantun, tapi belajar buat sambal belacan. Aduh, lucu-lucu aja deh ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami pendengar. Sudah di penghujung waktu, Hana menemani Anda di program acara Rentak Melayu. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena nanti Anda akan hadirkan program acara hiburan di Goda di Goyang Dangdut pada pukul 13.30 menit, dan nantikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Batam untuk mendengarkan warta berita daerah Kota Batam ya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Sekitar 20-30% ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang ya, tertutupnya.
2: Karena efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk memphk teman-teman karyawan, ya itu tidak fair.
0: Mengawali Warta Berita pada siang hari ini kami sampaikan sari berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah konversi SMA menjadi sekolah menengah kejuruan. FSPMI Kepulauan Riau meminta agar pengusaha mencari cara untuk tidak korbankan pekerja melalui PHK imbas dari kenaikan biaya produksi. Warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 siang bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah konversi SMA menjadi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan vokasi di daerah Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah konversi sejumlah sekolah menengah atas atau SMA menjadi sekolah menengah kejuruan atau SMK di Batam sebagai wilayah prioritas. Kebijakan itu diambil untuk menjawab meningkatnya kebutuhan pendidikan vokasi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah daerah memperkirakan akan menambah sekitar 3 hingga 4 sekolah yang dikonversi dari SMA ke SMK. Menurutnya, pengembangan SMK tidak hanya sebatas mengubah status sekolah saja, melainkan juga memastikan ketersediaan fasilitas praktik yang memadai.
4: Hanya untuk kebutuhan SMK ini yang memang jadi buat kewalahan kita ya. Makanya beberapa SMA kita konversi ini menjadi SMK, dan problem kita adalah memenuhi semua peralatan-peralatan di sekolah kejuruan atau vokasi, karena memang sekolah kejuruan itu kan bicara kompetensi, maka alat-alat pendukungnya mesti lengkap.
3: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar rupiah pada 2026 guna melengkapi peralatan praktik di SMK. Ansar mengatakan kebutuhan itu telah disampaikan kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat berkunjung ke Kepulauan Riau. Selain mengkonversi sekolah, Pemprov Kepri juga membangun dua SMK baru di Batam, yakni SMK Negeri 13 di Bengkong dan SMK Negeri 14 di Tanjung Uncang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, BP Batam meresmikan pembangunan Bundaran Raja Ali Mahrum Pulau Bayan di kawasan Bandara Hang Nadim Batam Batu Besar pada Jumat 10 Juli 2026. Proyek miliaran rupiah yang dibiayai melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk memperkuat identitas kota sekaligus mempercantik wajah daerah. Peletakan batu pertama pembangunan Bundaran Raja Ali Mahrum Pulau Bayan di Bundaran Bandara Hang Nadim Batu Besar, pembangunan tersebut menjadi bagian dari program penataan kota agar Batam tampil lebih indah, bersih dan memiliki daya tarik bagi wisatawan maupun investor. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan pembangunan bundaran ini telah dirancang sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Setelah melalui berbagai pembahasan dan menerima masukan dari sejumlah pihak, termasuk Lembaga Adat Melayu, pembangunan akhirnya dapat direalisasikan. Ia menjelaskan, nama Bundaran Raja Ali Mahrum Pulau Bayan

0: dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh sejarah Kesultanan Riau Lingga yang pernah menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda Riau. Raja Ali Mahrum Pulau Bayan juga memiliki keterkaitan dengan sejarah Batam melalui ayahnya Raja Isa yang memegang pemerintahan di Nongsa dan wilayah sekitarnya serta dikenal sebagai pendiri Batam. Pembangunan bundaran ini seluruhnya didukung kalangan dunia usaha melalui skema CSR. Amsakar mengapresiasi kepedulian para pelaku usaha yang bersedia berkontribusi tanpa membebani anggaran pemerintah. Proyek ditargetkan rampung dalam waktu 9 bulan atau selesai pada Februari tahun depan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau meminta agar pengusaha mencari cara untuk tidak korbankan pekerja melalui PHK imbas dari kenaikan biaya produksi sebesar 30% karena konflik global. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasih.
1: Kenaikan biaya produksi sekitar 20-30%. Ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang ya. Tertutupnya serat hormon.
2: Permasalahan industri di Batam Kepulauan Riau masih saja berlanjut, termasuk besarnya resiko imbas mandeknya arus barang dari Selat Hormuz yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan memicu pengusaha Batam melakukan efisiensi di sektor ketenaga kerjaan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rashid, mengungkapkan alih-alih keberatan karena kurs, justru pengusaha Batam terkena kendala dikarenakan masih belum lancarnya arus daging Selat Hormuz akibat perang Iran Amerika Serikat. Sebab hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya produksi 20-30% dan berdampak langsung pada permintaan tenaga kerja khususnya industri manufaktur.
1: Ada kelangkaan bahan baku berupa chip ya, kemudian kelangkaan bahan baku berupa biji plastik, kelangkaan yang lain ya. Ini menyebabkan harganya tinggi. Memang semenjak perang terjadi, kenaikan biaya produksi sekitar 20-30% ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang ya. Tertutupnya Selat Hormuz itu ada kelangkaan beberapa bahan-bahan penolong maupun bahan baku ya. Kalau ditanyakan apakah ini akan menekan permintaan tenaga kerja, sedikit banyaknya tentu akan tertekan, akan melakukan PHK itu belum.
2: Di tempat yang berbeda, keluhan pengusaha tersebut mendapatkan respon dari pihak pekerja. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, meminta agar pengusaha mencari cara dengan memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh dari pelemahan rupiah untuk menyikapi hal tersebut, bukan dengan melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sebab jika PHK terus dilakukan, maka imbas selanjutnya akan terjadi pada penurunan daya beli yang mengakibatkan berhentinya perputaran roda ekonomi dan berakhir pada produktivitas pengusaha kebutuhan pokok yang tidak terimbas dengan kenaikan bahan para pengusaha manufaktur.
3: Justru pekerja akan menurunkan daya beli karena apa? Seluruh bahan baku rata diimpor. Apa harga-harganya akan naik? Ini yang jadi masalah. Karena efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk apa? Untuk mem-PHK teman-teman karyawan, ya itu tidak fair kan gitu. Katanya yang tidak fair apa? Kebutuhan bahan bakunya yang naik. Makanya tadi kalau Ketua Apindo bilang yang diuntungkan siapa? Ya pengusaha di satu sisi membayar upah buruhnya lebih murah, yang harusnya mungkin dengan angka UMK 5.300.000 itu dengan mungkin sekitar 300 dolar sekian, enggak sampai 300 dolar, sekarang lebih turun lagi kan gitu loh.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami hadirkan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Singapura diperkirakan akan semakin diuntungkan oleh meningkatnya perdagangan dan investasi intra-Asia seiring semakin banyak perusahaan ASEAN dan Cina yang berekspansi ke pasar regional. Chief Executive Corporate and Institutional Banking HSBC, Michael Roberts, mengatakan bahwa banyak perusahaan memilih Singapura sebagai kantor pusat regional sekaligus basis untuk mengakses pasar modal. Menurut Roberts, posisi Singapura akan semakin kuat setelah skema dual listing antara Singapore Exchange dan Nasdaq mulai beroperasi penuh. Skema tersebut akan memberikan perusahaan akses yang lebih luas ke sumber pendanaan di tingkat regional maupun global. Perdagangan intra-Asia tercatat meningkat sepanjang 2025. Hal tersebut didorong oleh tekanan tarif global serta upaya diversifikasi rantai pasok. Saat ini perdagangan antar negara di Asia menyumbang lebih dari separuh total perdagangan kawasan. Sejumlah koridor perdagangan yang mencatat pertumbuhan kuat antara lain China, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, serta India, Bangladesh. Perubahan tersebut juga tercermin dalam strategi bisnis perusahaan-perusahaan Asia yang semakin memusatkan ekspansi mereka ke kawasan regional. Berdasarkan survei HSBC yang dirilis pada November 2025, sekitar 41% perusahaan Asia berencana meningkatkan ketergantungan bisnisnya pada Asia Tenggara. Sementara itu, 34% akan memperkuat aktivitas di Asia Timur dan Asia Utara, sedangkan 29% berencana memperluas fokus ke Asia Selatan. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
2: Dari ajang sepak bola dikabarkan, Karim Adeyemi selangkah lagi berseragam Barcelona, sebab klub Katalan tersebut sudah menyepakati transfer dengan Borussia Dortmund. Dikutip dari The Athletic, Barcelona bersedia membayar di muka 22 juta euro atau sekitar 500 miliar rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Adeyemi. Tidak hanya itu, disertakan juga beberapa klausul, salah satunya soal persentase hasil penjualan di masa depan. Kesepakatan belum final karena masih ada beberapa dokumen yang harus dituntaskan. Deco, selaku direktur olahraga Barcelona, melakukan negosiasi dengan pihak Dortmund sambil menonton laga Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Kehadiran Adeyemi memang dibutuhkan Barcelona yang menginginkan kekuatan baru di lini serang, terutama sektor sayap. Mereka baru kehilangan Marcus Rashford yang tidak dipermanenkan dan akan melepas Ferran Torres, Roni Bargi, dan Rafinha. Namun Barcelona terus memperhatikan statistik Adeyemi yang tidak terlalu wah saja untuk pemain muda potensial lainnya. Ia diketahui hanya membuat 36 gol dan 25 assist dari 146 penampilan sejak Dortmund membelinya dari RB Leipzig pada 2022. Cedera jadi musuh Adeyemi saat ini karena dia kerap bolak-balik ruang perawatan. Adeyemi menjadi pembelian kedua musim panas ini setelah Anthony Gardner. Sementara itu pendengar, pemilik Liverpool, Van Hooy Sport Group, baru saja kehilangan sosok penting. Michael Edwards mundur dari posisi CEO of Football FSG. Edwards sejatinya baru bekerja 2 tahun di posisi tersebut. Tugasnya adalah mencari klub potensial yang bisa dibeli oleh FSG. Total ada 25 klub di penjuru Eropa, terutama di Spanyol, Portugal, dan Prancis yang didekati oleh Edwards. Namun tidak satu pun yang cocok dengan keinginan FSG. FSG diketahui sempat mendekati Bordeaux sebelum akhirnya batal mengakuisisi dan klub Prancis itu akhirnya bangkrut. Lalu Edwards terbang ke Spanyol untuk Getafe dan Malaga, tetapi hasilnya nihil. Pada akhir Maret lalu, FSG mengurungkan niatnya untuk mencari klub Eropa keduanya setelah Liverpool. Keputusan ini diakini sudah membuat Edwards frustasi. Bersamaan dengan berakhirnya musim lalu yang buruk untuk Liverpool, Edwards memutuskan mundur lebih cepat dari sisa kontrak yang habis 2027. Setelah kepergian Edwards, Presiden FSG Mike Gordon diperkirakan akan mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola operasional harian Liverpool. Kepergian Edwards jelas meninggalkan lubang di jajaran manajerial Liverpool. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Kalian hati gak kelabu.
1: Aku kangen kamu dua atau satu.
0: Cuma satu untuk

0: your attention.
1: Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, baru saja dibuka dengan satu lagu dari Elvy Sukaisi, Seujung Kuku. Kalau katanya seujung kuku, nah kalau kata Hana seujung jari aja. Anda bisa mendengarkan Prosatu RRI Batam melalui RRI Digital, aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store ya pendengar. Dan pada siang hari ini kembali Hana menemani Anda di program acara hiburan, tentunya di mana lagi kalau tidak di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Ayo kita angkat jempolnya sama-sama bergoyang melalui lagu dangdut kesukaan Anda. Jadi bisa kali ini request lagu dangdut apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Dan selain Anda request, Anda juga bisa salam-salam kepada orang-orang terkasih yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Silakan bergabung bersama dengan kami pendengar di line telepon di 0778463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Baiklah pendengar, kali ini kita akan terima ya penelpon pertama yang akan membuka kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo.
2: Digoda-digodain nama Hana.
1: Digodain atau digoda-godain nih?
2: Iya.
1: Ternyata Mas Prabu ya.
2: Ini penelpon terakhir Mas Prabu ya?
1: Iya, terakhir sekali ya, karena kita di seujung jari.
2: Rupanya dia tahu. Jreng-jreng-jreng-jreng.
1: Asik. Ada apa itu dengan lagu itu?
2: Iya, sehat Ana.
1: Kabar sehat, Mas Prabu gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah begitu.
1: Aduh, Ana, ngobrol panjang nanti kita kena demo loh asli.
2: Enggak, ini baru mulai. Gimana
1: Ana? Ini sudah 1 jam kita ngobrol.
2: Ya ampun, segitunya, saking dekatnya sampai baru halo aja udah setengah jam.
1: Setengah jam ya, bukan main. Mas Prabu sekarang lagi melalang buana kemana nih?
2: Nah, masih di ini, di apa namanya, seputaran Kepri.
1: Oh, seputaran Kepri. Karena katanya, kata siapa yang pernah cerita sama Ana ya? Kadang di Karimun, kadang di Pinang, tiba-tiba.
2: Bukan di Karimun lah, jauh kali, di Samosir.
1: Oh, di Samosir, lebih dekat ya. Dekat di mata ya.
2: Iya, kasih lagu apa namanya, apa itu? Dari Vitalvia.
1: Vitalvia yang mana?
2: Kupuja-puja.
1: Hah?
2: Kupuja-puja, kau yang selalu kupuja-puja.
1: Asik.
2: Iya, itu spesial, jangan buat Ana lah, nanti itonya marah lagi nanti.
1: Apalagi
2: udah posting di Facebook kan, di itu sama yang ngebet, sama
1: putri
2: tercintanya kan.
1: Wah, banyak yang tahu nih tampaknya. Ya namanya juga di Facebook ya, ya kan.
2: Orang di share namanya juga ya tahu lah.
1: Iya, kita temenan ya Mas Prabu, Hana lupa loh.
2: Temenan lah.
1: Oh gitu.
2: Lagi, bertiga lagi di itu kan, ini keren kali tuh apa videonya kan.
1: Bukan main ya.
2: Main bukan.
1: Kita udah kayak ini di apa, konten kreator.
2: Iya dong, harus dong Hana gitu lah.
1: Okay.
2: Hana, nanti yang bawa karaoke siapa ya?
1: Nanti malam kayaknya Bang Ahyar deh kalau nggak salah.
2: Oh, Bang Ahyar ya. Iya, udah lama Bang Ahyar nggak siaran, udah ada setahun lebih berapa tuh.
1: Bukan
2: tahun.
1: Main ya, lama banget itu setahun ya. Kenapa rindu?
2: Iya, iya, ada kan lagunya?
1: Ada lagunya, nanti anak
2: iya,
1: kecilin ya.
2: Iya, puja-puja dari Vitalvia ya.
1: Mm-mm.
2: Buat Hana, mentugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Hana ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Iya.
1: Oh, Sabtu ini bukan Bang Aril deh, minggu depan Bang Ahyar, Bang Aril nanti malam.
2: Oh, Bang Aril?
1: Mm-mm. Enak loh. Enak.
2: Enak lah. Apalagi sama Hana kan. Hana kayaknya minggu depan ya?
1: Enggak minggu depan. Hana jarang dapat Sabtu.
2: Oh iyalah, karena kan itu apa, family time ya?
1: Iya, family time. Yes.
2: Iya, time.
1: Oke, lanjut loh Bang.
2: Ya, salam buat Bang Andi yeah. Masuk. Dia kemarin nyariin kok Hana udah jarang siaran. Iyalah, orang dia kan keluarga harmonis.
1: Oh, urusannya kocak loh Mas Prabu.
2: Bukan keluarga cemara dia, dia keluarga harmonis dia.
1: Bukan cemara cemini ya.
2: Iya, nama lucu ya.
1: Kita lucu. Oke, lanjut.
2: Bang, thank you. Buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy. Buat itu Bang Suhari. Masuk Bang Suhari, dia di Tiban dia tuh.
1: Oh, lagi di Tiban.
2: Iya, di Tiban Gajah dia.
1: Serius, Tiban Gajah kok kasih. nama jalannya itu Uga Cemajang. Lucu. Balik laptop.
2: Iya, Nenek Sakira, Nenek Najwa, Nenek kembar katanya lagi demam.
1: Iya, demam dan lagi senang dem seriusan.
2: Iya, betul, semoga cepat sembuh ya Ana ya.
1: Tapi Nenek kembar lagi ulang tahun loh katanya.
2: Iya, kemarin itulah orang-orang lain nyiup lilin dan nyiup obor, jadinya kena. Ih, lucu Ana.
1: Iya, ampun. Kalau tim over apa jadi ya? Apa tak jadi? Nek kembar abis ini ya. Langsung masuk ya?
2: Masuk dia, langsung lewat telegram dia.
1: Lanjut.
2: Terus salam buat Kak Jamila, Oma Jamila, Kak Juliana.
1: Mm-mm.
2: Terus buat apa namanya, Bang Iman,
1: yeah.
2: Udin Boton.
1: Mm-mm.
2: Buat ini Cigu Norma, Kak Sarina miss call nih, Kak Sarina. Terus yeah. Salam buat semuanya lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, ditunggu lagunya Ana. Mas,
1: terima kasih Mas Prabu sudah bergabung bersama dengan kita ya. Aduh, siapa lagi orang-orang yang ingin membuat Hana tertawa bahagia. Dan semoga juga pendengar jadi terhibur begitu ya. Jadi silakan bergabung di 463351 di belakangnya Mas Prabu, ada siapa di mana ini? Halo.
0: Halo, digoda, digoyang dan sus.
1: Mantap. Ada Kak Norma ternyata ya.
0: Iya, dari tadi terpencit tak bisa.
1: Kak Norma ini berarti kalau siang-siang gini enggak bisa tidur siang, malamnya baru begadang ya?
0: Tidaklah, siangnya yang kuat tidur.
1: Terbalik ya. Pikir tim kali lawar sama Kehana. Oke lah Kak Norma, mau request lagu apa nih?
0: Sebenarnya Hana sehat.
1: Hana juga kabarnya sehat. Kak Norma gimana?
0: Sehat lah kalau udah dapat tidur.
1: Iya juga. Tapi kalau tidur terus biasanya kan sakit.
0: Tidaklah, tidur bentar aja, oh, nanti tidur bangun aja.
1: Iya.
0: Nanti kalau malam kan agak malam sikit.
1: Oke. Nanti ikutan karaokean. Biar Hana dengar suara indahnya, asik.
0: dengar suara Hana aja, Hana kan mantap.
1: Hei, Hana kan jarang-jarang masuk hari Sabtu.
0: Hei, Hana mantap tau.
1: Karena Hana akan membuat keluarga cemara, cemini, kayak tadi
0: tapi kalau, tapi kalau Hana yang janji nanti kan kakak senang dengar gitu kan.
1: Oh gitu, Wani Piro. Canda ya.
0: Kayak artis kan, betul Hana, ya tapi main.
1: Oke lah, makasih loh Kak dipuja-pujanya ya. Kayak lagu
0: tidak dipuji tapi memang benar.
1: Oh gitu, baiklah Kak Norma, mau request lagu apa nih?
0: Anak tuh deh kalau siang ini kopi dangdut.
1: Wah, kopi dangdut biar nggak ngantuk ya.
0: Iya, kalau udah minum dan kopi kan tak ngantuk lagi kan.
1: Oke. Nah kakak mau versi siapa nih kopi dangdutnya? Banyak nih.
0: Dari Epi Asmara. Epi Asmara itu.
1: Oke, boleh nanti ada putarin ya. Silakan. Salamnya tuh
0: salam
1: untuk siapa?
0: Pertama dan terutama buat Hana lah ya.
1: Iya, terima
0: kasih. Semoga Hana sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu sambil keluarga di samping itu apa si kecilnya ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Semoga sehat selalu. Terus buatnya ada di TBK, ada Pak Fauzi, Mama Iman, adanya Mbak Endang, ada Mas Lidar juga, adanya Long Asri, Mama Boy, terus buat Kak Raha, Kak Puspa ya, buatnya ini Kak Sekarwangi, Bapak Mak Isam, buatnya Andi, buatnya Bang Tengku, buatnya Mas Prabu juga. Terus buatnya siapa lagi, buatnya kembar tak terlupakannya, sehat selalu. Buat Pak Mor, buat Kak Mila, buat Bapak Tohat sama Mbak Lima. Buatnya Pak Dorais juga, buatnya Roni. Buatnya siapa lagi lah, macam satu untuk semua kalau ada itu.
1: Oke. Iya, pokoknya senggol sampai habis lah ya.
0: Bang Abik Nego juga ya. Jadi Kak Jamila tak dilupakan juga sama Pak Isam Nual. Itu aja lah.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih ya, Ma. Yo, Oras.
1: Terima kasih Kak Norma sudah bergabung ya. Ternyata dua penelpon pembuka kita yang ganteng dan cantik sudah masuk. Nah, yang cakep-cakep lagi silakan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya. Kali ini kita beralih dulu pendengar melalui WhatsApp, ada dari Wak Jo yang hadir minta lagu katanya Amelina, Ah Rindu Lagi. Salamnya untuk Hana, Haja Amira, Cegun Aziza, Boy Tasa dan Pak Bintara. Semoga sehat dan ceria-ceria, dimurahkan rezekinya. Amin. Terima kasih Wak Jo sudah bergabung bersama dengan kita ya. Lanjut lagi nih, ada Bang Saiman yang request lagu Doa Suci. Salamnya buat Mas Prabu, Bang Gafar, Bang Gemoy, Bang Durais, Bang Thank You, Bang Sali, Putra Rangsa, Bang Udin, satu untuk semuanya. Lanjut lagi, ini ada Si Ci Asna yang request lagu katanya Jeram. Salamnya buat Monik, Mas Leader, Kak Pa, Kapten Syam, Bang Udin, Pak Ci Mustafa, Mas Prabu, dan semua pendengar Prosat RRI Bangkapa. Oke, terima kasih Ci Asna sudah bergabung bersama dengan kita ya. Anda beralih lagi ke line telepon. Kita akan terima lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Digoda.
3: Digoda, digoyang dandut, mantul-mantap betul.
1: Mantap betul. Ya, Ida. Yes, ini udah cocok jadi penyiar juga ya. Ada siapa ini?
3: Ada siapa
1: di ini di Tanjung Batu tidak?
3: Ini dari Penara,
1: nah. Penara. Bang Putra ya?
3: Iya.
1: Betul tidak?
3: Panda, mantap.
1: Itu.
3: Ana, kami ke hari Sabtu ke mana? Ke mana tak ada?
1: Sabtu mana? Sabtu lalu.
3: Ya lepas sama Baji Gemoy.
1: Sabtu lalu kah?
3: Iya.
1: Oh, kalau misalnya malam-malam, Hana udah di rumah lah.
3: Nah, iya, Hana.
1: Iya.
3: Gitu. Banggala, Hana, Banggala.
1: Ih, Banggala, betul-betul ya, Banggala ya. Tiba-tiba
3: dapat lagi. Dapat 100, Hana, dapat 50 aja hari ini.
1: Dapat piring cantik gak sekalian?
3: Dapat, tak dapat 100 ya.
1: Aduh, 50 aja setengah ya. Banggala. Nanti kalau misalnya main-main ke sini kabar lagi Hananya.
3: Kabar lagi nanti Hana tak ada lagi. Udah dua kali enggak apa enggak di situ. Hana tak ada jumpa semuanya.
1: Kalau malam-malam Hana jarang Banggala.
3: Jam 1 sampai jam 4 kami situ. Sama hari ada Aldo juga situ. Tak ada orang kalau itu sepi situ.
1: Karena kalau weekend memang kan jam kantor udah tutup kan Banggala. Jadi enggak ada orang lah. Yeah. Ya siaran aja yang hadir gitu.
3: Lagunya Air Mata Darah ya.
1: Apa? Air Mata?
3: Air Mata Darah.
1: Oke, aduh mak ngeri kali lagu tuh. Ada apa dengan air mata itu?
3: Anda tak pernah lihat kan air mata darah kan?
1: Tak pernah, cukup lagu aja lah.
3: Cuma lagu aja.
1: Iya.
3: Nah,
1: silakan.
3: Salam pertama buat Anda yang tugas saya menyapanya memberi.
1: Amin.
3: Ya,
1: terima kasih Banggala.
3: Sama-sama juga, saya lupa memberi.
1: Amin.
3: Ada Badi Gemoy sama Gadi, saya selalu juga panji memberi. Ada Iman, ada Berika Kawin, ada Boy sama Roy, ada Nor Gilkis, ada Malini Marina, Kazali Penyalai Kulimin, Majihan, Jamila tiga ya. Jamila tiga, ada Pak Tohat, Penego, Imira, ada Heroni juga. Jika sama Setiawan, Kak Mas, sama Sura, Mas Rida, Gembar, kalau sakit cepat sembuh nih Gembar.
1: Ya, amin, kita doakan ya.
3: Ada Pak Ngabunda, ada Mario, ada sama nih. Madinda, Maboy, siapa tu? Mazi, ada Tigo Norma, Moni, ada Udin Buton, sama Ayam Koko. Salam satu semua nak.
1: Okay.
3: Toci nak, lupa nak Toci.
1: Toci iya, nanti kena.
3: Terima kasih nak.
1: Horas, terima kasih Banggala sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, karena Hana sudah terima 3 penelpon dan tadi ada beberapa WhatsApp yang lagunya berbeda-beda dan akan kita putarkan nanti. Jadi saatnya Hana akan hadirkan dulu lagu pilihan Anda. Hana akan kembali nanti, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 11 Juli 2026. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar, karena setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim tersebut tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Bahkan, di laman itu meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram. Bahkan faktanya juga, pendengar, Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan, jangan sampai terindikasi percaya dengan informasi hoax. Pro 1 RRI Batam akan menghadirkan informasi cek fakta setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Can I have your attention?
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Hana menemani Anda pada siang hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk di program acara Digoda, Digoyang Dangdut Mantul. Tadi sudah Hana putarkan ya lagu-lagu requestan Anda. Nah, kini saatnya Hana akan terima lagi ya penelpon selanjutnya di 463-351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda, mantul, mantap betul.
1: Mantap betul, ini suara apa ini, helikopter kah, suara apa ini ya? Kenapa ketawa?
2: Lagi menikmati angin sepoi-sepoi.
1: Angin sepoi-sepoi? Di mana lagi, di pegunung kak, pegunungan kah kak?
2: Di pegunungan, di dalam kamar pakai kipas.
1: Pakai kipas ya? Bukan kipas lagi, kipas.
2: Kipas. Sebagai pendinginan AC-nya ada. Kalau anak enak di situ, di belakangnya itu, di kepalanya itu, di atas itu
1: langsung,
2: ada
1: ya?
2: AC-nya.
1: Iya, ada AC.
2: Kawan, ada AC. Ada AC, ada kipas.
1: Sehat. Nah, halanya sehat, bukan halanya ya?
2: Yang ditanyakan buat si kecil yang lagi di rumah.
1: Iya. Pikir kalau ibunya juga.
2: Tetaplah sehat tuh, cerianya luar biasa. Biasa pada luar.
1: Biasa di luar.
2: Dari dulunya, dari produanya gitu.
1: Gitu.
2: Sampai sekarang, sampai lah punya anak satu.
1: Iya dong, gak berubah lah kita.
2: Sayangnya.
1: Kayak lagu kan? Aku seperti yang dulu.
2: Seperti yang dulu, iya pasti. Jangan ada berubah antara kita.
1: Antara kita.
2: Ah, gitu juga suara Anna, jangan dirubah.
1: Oke.
2: Suara bisa dirubah.
1: Kak Sarina.
2: Nanti jadi relasi, senang.
1: Oh. Kak Sarina hari ini bahagia sekali tampaknya.
2: Bahagialah,
1: karena
2: walaupun sederhana tetap bahagia.
1: Mantap.
2: Bersyukur setiap hari apa yang kita miliki sekarang.
1: Cakep, kata-kata hari ini itu ya, bersyukur.
2: Kata-kata hari ini, kata Bang Haji buat anak. Apa hari ini anak kata-katanya?
1: Bersyukur ya.
2: Apa yang kita miliki sekarang.
1: Iya, harus bersyukur. Betul.
2: Bahagia itu gak nunggukan uang banyak. Sederhana itu udah bahagia, Anna.
1: Betul sekali itu, betul, Kak ya. Kita kayak selama ya.
2: Apalagi kita dengan tasa. Anna, lagunya sayang.
1: Lagu apa tuh?
2: Nak dengar dari Tita Asia. Terdiam sepi.
1: Terdiam sepi, siapa yang lagi terdiam? Kakak lagi cuap-cuap.
2: Terdiam sepi, ayam tiap lagi pulang-pulang kerja, terdiam sepi di
1: kampung. Oh, begitu.
2: Mana ya?
1: Masih dong ya kalau kelamaan.
2: Kok bisa terdiam sepi ya?
1: Iya.
2: Aduh. Enggak, tapi hari ini terdiam sepi.
1: Untuk saat ini ya kan?
2: Tapi kan ditemani oleh Hana.
1: Iya, yang sepi-sepi jadinya merana. Oh, enggak ya?
2: Jangan merana, ngapain? Iya, kita
1: gak saling nangat. Betul. Oke,
2: Kak.
1: Salam-salam. Untuk siapa?
2: Pertama buat Hana, sekeluarga.
1: Terima kasih, Katarina.
2: Buatnya Tessa yang cantik. Lagi mandi sama papa mamanya.
1: Iya, main berapa?
2: Ngintip, Katarina itu sering ngintip.
1: Oh, ngintip-ngintip ya, ada yang bolong.
2: Tessa,
1: ada yang bolong berarti ya.
2: Dek, Tessanya cantik seperti bunda bapaknya. Iya, anak bunda bapaknya.
1: Iya, betul sekali.
2: Kenapa Mas Prabu pula dibawa-bawa?
1: Gak apa-apa sih.
2: Mas Prabu tadi, makasih. Semoga sehat selalu. Iya. Buatnya Bang Haji, Mbak Bunda sama Pak Ngah ya. Buatnya Mama Azi, buatnya Iwan, Alif, buatnya Bang Roni. Buat Abang Ijo, Bapak Gapar, Bapak Kumis. Pak Kumis itu walau tak masuk, tapi dia sering dengar Pro 1 ini selalu.
1: Oh iya, salam ya untuk Pak Kumis ya.
2: Dia
1: akan
2: bangun rumah kan, dia sambil tukang-tukang sama tukang itu, dia buka radio Pro 1 Bapak.
1: Cakep, semangat bekerja.
2: Dihargai lah Pak Kumis, semua luar biasa dia. Apalagi malam minggu ini dia biasa di luar, Ana.
1: Iya ya, malam bulan acar cuan terus ya.
2: Dia memamerkan durian daun.
1: Aduh, daunnya doang.
2: Ada durian daun, ada nama durian daun. Siapa lagi ya, buatnya ini, buatnya Siti Jamilah, buatnya Si Hasna. buatnya Nenek Karim, buatnya ini apa Toki.
1: Iya.
2: Buatnya ayam bekokok banyak ini. Buatnya ini ayam bekokok, buatnya Udin Buten, buatnya ini nah, siapa sih yang nyanyi merdu-merdu tuh nah?
1: Siapa tuh yang mana nih?
2: Abang Effendi.
1: Oh, Effendi ya.
2: Ini satu lagi Bang Putra Rantang. Jadi mak ini nak semua nak ni salam pian, absen semua jaga lah ya, nak ya.
1: Betul sekali.
2: Buatnya anak kia-kia, salam Mbak Tessa. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sarina Kiku. Yang udah disalamin Kak Sarina, adakah yang pingin salam balik karena kesenggol gitu ya, boleh bergabung bersama dengan kami. Kita terima lagi penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di sana? Halo.
0: Halo. Halo. Gua Gandan di Mas Sabtu. Apa kabar, Nak?
1: Kabar sehat ini, Kak. Aisyah ya? Oh, Kak Ani. Soalnya hampir-hampir mirip Kak Ani. Gimana kabar sehat?
0: Soalnya sama, tapi orangnya tak.
1: Orangnya beda ya?
0: Orangnya beda. Iya.
1: Kak Ani.
0: Apa kabar kecil?
1: Kabarnya sehat. Kak Ani gimana sekeluarga?
0: Sehat juga, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Minta lagu boleh, Kak Rapat.
1: Apa tuh lagunya?
0: Lagu apa ya? Resti aja lagu Sekali Seumur Hidup aja.
1: Sekali Seumur Hidup.
0: Mantap.
1: Oke, okay, nanti langsung putarkan ya.
0: Nah, lagu ini suami minta nih.
1: Oh, suami yang minta. Spesial ya.
0: Iya.
1: Gak ada ya. Yang kedua, ketiga gak ada ya. Sekali Seumur Hidup pokoknya. Mantap. Oke, okay. Salam-salam.
0: Salam untuk anak, untuk keluarga ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Salam suami ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Untuk suami ini yang suami kami yang sayang ya.
1: Iya.
0: Untuk anak, cucu, Norma saja ya. Nah, Norma yang sini semua, yang misalnya itu ke semua, untuk Jun, Nagari, semua menengah tuh.
1: Iya.
0: Ya. Yang gimana udah terasa ya. Untuk kelasa leha, bini abadam tuh.
1: Iya.
0: Kok ada yang tadi satu nih? Simo, apa itu? Yang bawah juga nih.
1: Oh, Kak Sarina.
0: Itu ada Sarina aja, semua aja di balai yang datang tuh.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, terima kasih, Kak.
1: Oke, terima kasih untuk Kak ini ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita. Kali ini Hana akan hadirkan dulu pesan-pesan yang masuk melalui WhatsApp Pro 1. Ada Nek Syakira. Salamnya buat Iman Nirmala, Abednego Kafat, Prabu Bangkit, Jamila Andi, Siti Jamila, Roni, Sarina QQ, Pak Kumis, Uni Desi, Cik Mustafa, Mama Dewi, Pak Usulimin, Mak Kun, Bang Saiman, Nenek Karin, Dur Rais, Nenek Peggy, Melati, Kak Raha, Mama Anzi. Satu untuk semuanya aja. Oke, lanjut lagi Hana bacakan ya. Ada Bule Eva yang request lagunya Cendol Dawet Koplo ya, dari Didi Kempot. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Madia, Mama Aji, Bu Asri, Wak Normi, Gapar, Bu Sofa, dan semua pendengar Pro 1 era di Batam. Lanjut ada Yani di Seberas, katanya titip salam untuk di Kirana Zua, Manco Ima Ajes, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar Pro 1. Oke, itu dia ya beberapa pesan yang sudah Hana bacakan. Nanti kita akan bacakan semuanya melalui WhatsApp ya Pro 1 era di Batam. Namun untuk kali ini kita beralih lagi untuk terima dua penelpon ya di 463351. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, di Goendangdut dengan siapa ini?
3: Selamat siang menjelang sore.
1: Ya, menjelang sore dengan siapa ini?
3: Pendatang baru.
1: Pendatang baru, Pak Aji.
3: Apa?
1: Pak Aji kah?
3: Bukan, adik Pak Aji.
1: Pak Nga?
3: Adik Pak Aji.
1: Adik Pak Haji siapa ya?
3: Iya, adik Pak Haji ya. Pendatang baru, penelpon baru nih.
1: Penelpon baru, pendatang lama ya.
3: Pendengar lama, penelpon baru.
1: Oke.
3: Baru gabung.
1: Aduh, gini-gini Hana yang takut loh kalau kayak gini, takut salah orang.
3: Takut kenapa?
1: Takut salah orang, betul tidak?
3: Ini, siapa?
1: Pangah ini, Pangah.
3: Iya, adik Pak Haji.
1: Oh iya. Oke lah Pak Nga, mau salam dulu lah untuk siapa? Ih, kan ketawa kan? Salah lagi nih Hana nih.
3: Tak penyanyi dalam-dalam ya, penyanyi ngobrol aja sama Hana sampai jam 3.
1: Boleh, kita ganti jadi penyiar boleh loh Pak Nga.
3: Berapa bangkit aja bisa ngobrol sama Hana lama-lama?
1: Iya boleh, siapa aja boleh kok Pak.
3: Ini Pak Nga sedang ngobrol sama Hana.
1: Iya boleh Pak Nga. Pak Nga sekarang lagi sama siapa di sana?
3: Sama bunda.
1: Wih, lagi ngapain tuh?
3: Kenapa?
1: Lagi ngapain? Sedang ngapain?
3: Baca makan, nah, istirahat.
1: Ih, lama sekali makannya jam segini.
3: Yalah, gitu lah. Baca makan siang jam ini lah sekarang.
1: Oh, iya. Tapi...
3: Nah, habis.
1: Tapi termonitor ini RRI Batam dari jam berapa nih?
3: Oh, apanya?
1: Monitornya Prosat RRI Batam dari jam berapa, Pak Ngah?
3: Monitor dari pantun tadi ya?
1: Oh iya, tapi lu gak masuk tadi kritik?
3: Sama setapan di pantun, gimana?
1: Oh, jadi dengar aja lah ya.
3: Nah, dengar aja, anak-anak depan di pantun dua orang.
1: Sih.
3: Kalau dulu anak kan tak pandai bantun, sekarang pandai bantun, pandai nyanyi, udah karaoke.
1: Kita buka catatan lah, Pak Ngah, dan ketahuan sekali.
3: Anak kalau malam kan bawa acara karaoke, udah pandai nyanyi, Pak Ngah dengar kemarin.
1: Oh iya.
3: Sama Prabu Bangkit kan?
1: Iya, ngeri ya kami ya.
3: Iya, ngeri dengan suara anak. Lagu apa lu kemarin dong?
1: Memori Berkasih.
3: Oh, Memori Berkasih. Nanti Pak Ngah nak ajak duit dan cincin kawin sama anak.
1: Cincin kawin ya?
3: Nah, dari Roma Irama ya.
1: Nanti marah, Pak Ngah, cincin kawin lagunya.
3: Iya, nanti.
1: Canda ya, Pak Ngah ya.
3: Tapi kalau bunda marah, Pak Ngah gak tahu ya.
1: Dijewer kita nanti yang ada.
3: Ya, kalau bunda marah anak nanti Pak Ngah gak tahu.
1: Gak mungkin dimarahin. Wong anaknya. Akhirnya Pak Ngah, mari kuasa apa tuh?
3: Cincin kawin lah.
1: Cincin kawin juga?
3: Nah. Okay. Itu lah tadi jodoh lagu deh.
1: Iya, nanti harap putar
3: kan ya. Ajak anak duit kan, jadi ini nanu apa, jen kawin.
1: Oke, okay, sip. Oke, salam-salam ya, Pak Ngah, sebagai penutup nih.
3: Bang Haji udah masuk?
1: Bang Haji, belum.
3: Belum ya? Salam buat semua jalan yang udah masuk tadi semua.
1: Oke. Okay.
3: Buat Sarina Gigi tadi udah masuk ya?
1: Iya.
3: Buat Bang Haji yang belum masuk.
1: Oke, okay. Siapa lagi?
3: Gala masuk.
1: Siapa?
3: Gala.
1: Gala tadi pertama udah masuk.
3: Gala tuh tadi nak masuk tuh nak, apa nih dia nak pin banget sama anak, nak jumpa anak kemarin Sabtu tanggal.
1: Oh, kenapa nggak dibilang dulu kemarin ya? Karena jadwal kan beda-beda kan.
3: Tadi tuh bilang tadi kan katanya nak jumpa anak, dari anak tak nak datang hari Sabtu tadi.
1: Iya Sabtu lalu kan?
3: Sabtu lalu ya tuh kemarin, Sabtu lepas kemarin.
1: Iya, ya lalu kan.
3: Sampai tiga hari dibulang lah sama menangis di sini.
1: Masa sih ah.
3: Iya, tadi Bu Ana menangis dia.
1: Patut
3: Batam. Tadi Bu Ana kata dia kan nangis dan galah balik.
1: Patut Batam kemarin ini, apa namanya, hujan ternyata dia menangis.
3: Hujan, nah, ya.
1: Aduh, Pak Ngah ini bener-bener lah. Akhirnya Pak Ngah, silahkan salam-salamnya nih.
3: Kalau Pak Ngah, Ana udah jatuh jumpa kan?
1: Udah pernah?
3: Nah, udah pernah, udah kali Ana. Ane tengok Pak Ngah gagal.
1: Gagah ya?
3: Iya, udah pernah jumpa tuh nak dia.
1: Oh, nantilah kalau ada waktu ya. Nah, kabar-kabaran aja lah pokoknya.
3: Anak kemarin dia gak mau nunggu deh, untung datang lah kemarin.
1: Iya ya, ya ampun. Nah. Tapi gak apa-apa lah kan ditemani sama kawan-kawan yang lain juga kan.
3: Itu ada lagi FND itu lah, FND yang mau jumpa anak juga tuh.
1: Oh, iya.
3: Nah, dia cakap dia dengar-dengar aja suara anak, tak pernah jumpa orang, dia nak ketemu anak.
1: Misterius banget ya Hana ini ya. Akhirnya Pak Ngah, nanti kita di-demo sama orang belakang nih, kok jadi curhat gitu kan.
3: Kan tadi sampai jam 3 kita ngobrol.
1: Ya gak gitu juga lah Pak Ngah, bagi-bagi juga kita, bahaya kita nanti di-demo.
3: Buat semua jalannya.
1: Iya.
3: Lalu gue pomonik lah, monik.
1: Oke, udah Pak Ngah?
3: Buat Oci. Saya pokok lain satu untuk semua jalanan teman saya berada.
1: Oke, terima kasih ya Pak Ngah.
3: Buat anak sama utugas, Horas.
1: Horas. Terima kasih Pak Ngah sudah bergabung bersama dengan kita ya. Sakin menganggap seperti keluarga. Jadi kalau ngobrol itu rasanya ringan. Banyak obrolan yang bisa diceritakan gitu ya. Nah, Hana terima lagi ya penelpon di 463351. Di belakangnya Pak Ngah ada siapa? Halo.
4: Antun.
1: Dengan siapa nih? Baru disapa langsung hadir ya, Pak Bang ya. McDonald ya.
4: Nyentrum lanjut dengan Pak Ngah, nyentrum.
1: Akhirnya masuk gitu ya kan. Oke Bang, mau request.
4: Masih ada lagu?
1: Masih banyak waktu, lagu apa tuh kira-kira?
4: Jejaka India versi baru.
1: Wis, Jejaka India versi baru ada ya?
4: Padong.
1: Oh,
4: padongnya.
1: Oh, nanti Anda coba cari dulu lah ya.
4: Lagi viral itu.
1: Oh, iya.
4: Iya. Adong ya?
1: Iya, Hana coba cari dulu yang terbaru. Kalau yang lamanya Hana tahu, Eva Bonita.
4: Bagaimana kemenanganku yang cantik yang kecil itu, sehat?
1: Kabarnya sehat, terima kasih ditanyain ya. Berarti peduli gitu. Pak Wendonel gimana, sehat kah?
4: Alhamdulillah, bilang aja nanti aku bisa. Itu opungmu tuh, opung McDonald ya.
1: Opung
4: McDonald.
1: Iya, banyak opungnya ya.
4: Ya iya, opung iya. Tambunan McDonald.
1: Oke, Bang, mau salam-salam dulu?
4: Pertama untuk keluarga anak, sehat selalu rezekinya, amin.
1: Amin, terima kasih doanya. Nah,
4: lagu ini aku kirimkan untuk Kapten Sam Kumar.
1: Yes,
4: oh. Kak Siti, tak lupa merasa Kak Siti sehat ya.
1: Iya.
4: Nah, buatnya Ani, ya ini. Moni.
1: Iya.
4: Di Tanjung Uma. Saya sekarang Tanjung Uma nih.
1: Oh, di Tanjung Uma sekarang?
4: Nah, di rumah Moni.
1: Oh iya, berarti tamu yang ditunggu adalah abang ya?
4: Iya ada.
1: Ya ya. Oh iya benar.
5: Iya nah, ini sekarang dia berada di rumah saya. Hana, sampai lagi boleh salamnya Hana.
1: Iya, boleh-boleh, siapa Kak Moni?
5: Pertamanya buatnya Hana yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, amin. Oke, salam spesialnya buatnya Kak Tem Sam Pemuda India ya.
1: Iya.
5: Ada Pak Citi Sam Kumar kita.
1: Wis, mantap. Ya,
5: barusan Pak Cik Mustama lagi makan, ada rambutan, ada manggis, ada bukan, kita kejujuran aja. Ada udang, terus ada ikan goreng, ada itu aja, terus ikan sarden untuk dia.
1: Wih, banyak sekali ya, enak banyak sekali.
5: Lumpung ada rezeki, kita berbagi rezeki.
1: Iya, mantap.
5: Makan roti goreng, apa? Makan selai durian.
1: Wis, enaknya.
5: Iya. Rumah Kak Monik.
1: Iya, nanti lah, kapan-kapan ya.
5: Iya, soalnya Pak Cik, Pak Nak bersama bundaku tadi bersamanya Mama Lina, Mama Leni, Pak Jigemo ya.
1: Iya.
5: Ada wangi-wangi kok. Ada Ika, Rahma, Kak Mastura ya, Kak Mas Didar juga ya. Nenek kembar ya, Nek. Mak Siti kirim salam buatnya nenek kembar ya. Cik Asna, Nenek Karim,
1: yeah.
5: Uni Desi, jangan lupakan Uni Desiku.
1: Yes.
5: Itu Mama Dewi, Nenek kembar yang disayangi ya, sehat selalu Nek. Yang Ucu, kata Pak Cik Koko Pak Ayam.
1: Iya.
5: Yeah. Putra Rangsang ya, jangan dilupakan. Dan selanjutnya buatnya Pak Cik Mustafa lagi. Nah.
1: Oke, terima kasih.
4: Siapa? Kalau foto Tocik, dia apa sih, Siti Jamila.
1: Yeah.
4: Udanggala, kalau pun ya, Ana Tanyutan, buatnya si Ani Roma,
1: yeah.
4: Bang Iman, Mas Jamila, kalau pun Mas Jamila, Yuliana, Siti Jamila, Yuliana, so Enki, kalau pun ya,
1: yeah.
4: Bang apa, Bang siapa nama itu? Tak lupa buatnya aku terlangsang, dah tadi ya?
1: Ya.
4: Bang Kumis, Salingga, Nenek Kembar, satu buatnya Arhab, saudara kita di Pekanbaru, Uni dan Teh Ratu, Ayu, satu untuk semua. Tak lupa Nenek Shakira ya?
1: Shakira,
4: Pak Jamila, buat itu, buatnya Kapa, Bulepa, yang Ucu, dan seluruhnya ya.
1: Oke. Itu aja.
4: Lihat godang ada.
1: Iya, selamat. Iya, selamat bersenang-senang di sana ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Baiklah, sudah banyak sekali Hana cuap-cuap. Saatnya kita akan dengarkan lagu-lagu yang akan kita hadirkan bersama. Mana tahu ini bisa membuat kita jadi bergoyang, bahkan nyanyi bersama. Ada Vita Alfia, Terdiam Sepi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Tak terasa pendengar sudah di pengunjung waktu, Hana menemani Anda dan kita sudah mengakhiri ya perjumpaan untuk di program acara Digoyang Digoyang Dangdut. Dan sebagai tugas Hana akan bacakan pesan-pesan yang masuk ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada Bung Abednego dan juga ada Bang Saiman yang mendengarkan. Selanjutnya ada dari siapa ini? Yani ya. Baik, itu dia, itu informasi yang Hana hadirkan sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga melalui WhatsApp. Tetap semangat dalam beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, apalagi malam minggu mungkin bisa dipikirkan dari sekarang mau pergi kemana begitu ya, bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 11 Juli 2026.

0: Informasi selanjutnya pendengar, program kredit pemilikan rumah atau KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Batam masih jauh dari potensi yang tersedia. Hingga Juni 2026, baru 51 peserta yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan rumah melalui program manfaat layanan tambahan atau MLT, padahal jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Batam mencapai sekitar 458 ribu orang. Informasi terakhir pendengar, DPRD Kota Batam mendukung rencana pemerintah Kota Batam melibatkan pengurus rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Keterlibatan perangkat lingkungan dinilai menjadi cara yang lebih efektif karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan warga. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani waktu sore Anda dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di Sabtu sore ini pendengar? Semoga akhir pekan kali ini membawa suasana yang lebih santai. Ada yang sedang menikmati perjalanan pulang, nongkrong bersama teman, quality time bersama keluarga, atau mungkin masih harus tetap bekerja. Apapun aktivitasnya, semoga tetap semangat dan jangan lupa menyempatkan diri untuk menikmati waktu istirahat. Pendengar, kalau berbicara soal tren, dunia fashion memang selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Salah satu gaya yang belakangan kembali mencuri perhatian adalah coquette fashion. Gaya ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi kini kembali populer karena banyak yang diperkenalkan oleh para kreator konten, oleh para konten kreator dan pecinta fashion di media sosial. Ciri khasnya adalah tampil lebih feminim, lembut, dan juga manis. Warna-warna seperti putih, krem, pastel, hingga baby pink menjadi pilihan utama. Penampilannya juga identik dengan pita, renda, rok mengembang, blus dengan detail unik, serta aksesoris yang memberikan kesan anggun tanpa terlihat berlebihan. Yang menarik, tren ini tidak selalu mengharuskan kita membeli pakaian baru. Kadang cukup memadukan koleksi yang sudah ada di lemari dengan aksesoris sederhana, hasilnya sudah bisa memberikan nuansa yang berbeda. Jadi, mengikuti tren bukan berarti harus menguras kantong, tetapi bagaimana kita bisa lebih kreatif memadupadankan busana yang dimiliki.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan asar untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Iman yang utama adalah sabar dan pemaaf. Hadis riwayat Bukhari.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Selamat siang selamat sore pendengar. Melanjutkan pembahasan mengenai coquette fashion tadi ya pendengar. Kalau tadi kita sudah mengenal apa itu coquette fashion, sekarang kita bahas beberapa item yang identik dengan gaya ini. Pertama tentu saja pita atau ribbon. Aksesoris sederhana ini bisa diaplikasikan pada rambut, tas, bahkan sepatu. Kemudian ada cardigan rajut dengan warna-warna lembut yang mudah dipadukan untuk berbagai suasana. Selain itu, rok model A-line atau rok lipit juga menjadi salah satu ciri khas karena memberikan kesan feminim dan elegan. Blus dengan detail renda, kerah yang manis, atau lengan mengembang juga sering menjadi pilihan. Untuk alas kaki, sepatu model Mary Jane maupun flat shoes cukup identik dengan gaya ini karena tampilannya sederhana tetapi tetap anggun. Namun yang paling penting sebenarnya bukan sekedar mengikuti tren, fashion seharusnya menjadi cara untuk mengekspresikan diri. Tidak semua orang harus tampil sama, kita bisa mengambil inspirasi dari tren yang sedang berkembang lalu menyesuaikannya dengan kepribadian, kenyamanan, bahkan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Jadi, kalau akhir pekan ini berencana jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau sekedar menikmati sore bersama keluarga, mungkin bisa mencoba memadukan outfit favorit dengan sentuhan sederhana. Siapa tahu, justru membuat penampilan semakin percaya diri. Dari tren ini pendengar, kita bisa belajar bahwa penampilan bukan hanya soal mengikuti apa yang sedang viral, yang lebih penting adalah bagaimana kita merasa nyaman, percaya diri, dan tetap menjadi diri sendiri. Setiap orang memiliki gaya yang berbeda, ada yang menyukai tampilan kasual, sporty, formal, hingga feminim seperti coquette fashion. Selama membuat kita nyaman dan tetap sesuai dengan situasi, tentu tidak ada salahnya mencoba berbagai inspirasi baru. Apalagi sekarang banyak ide mix and match yang bisa dilakukan tanpa harus membeli banyak pakaian. Kreativitas dalam memadukan warna, aksesoris, dan pakaian yang sudah dimiliki justru bisa menghasilkan tampilan yang menarik sekaligus lebih hemat. Semoga obrolan ringan di Sabtu sore ini bisa menjadi inspirasi terutama bagi para pendengar Pro 1 era di Batam yang sedang mencari referensi gaya berpakaian untuk mengisi akhir pekan. Selamat menikmati sisa hari Sabtu bersama orang-orang tercinta. Bagi yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan di jalan. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

berita utama, Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru, Femi Astiofani, melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kolaborasi dan upaya pencegahan maladministrasi. Anggota Ombudsman RI Nusran Zoher mengatakan, Ombudsman tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, namun lembaga tersebut berperan di bagian hulu dengan memberikan pendampingan, pengawasan, dan mengingatkan penyelenggara pelayanan publik agar bekerja sesuai aturan. Menurut Nusran, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi yang berpotensi memicu praktik korupsi maupun penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nusran menegaskan pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama Ombudsman terus mendorong terciptanya pelayanan prima yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Memang kita, Pak Gubernur, tidak punya kewenangan sanksi ya, tapi kita berada di hulu. Mengingatkan teman-teman penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pusat sampai daerah, ujung-ujung jangan terjadi, pertama, korupsi, nepotisme, dan sebagaimana, dan sebagainya. Karena bicara maladministrasi ada bicara tentang bagaimana kita melayani ya, pelayanan publik yang hari ini tentu sedang digaungkan oleh pemerintah kita tentang pelayanan prima. Nah, tentu saya meminjam istilah Pak Yusril kemarin bahwa hakikat kehadiran negara itu pada prinsip pada saat kita melayani rakyat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pendampingan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Riau dimiliki memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi. Seperti di sejumlah instansi menunjukkan peningkatan pelayanan setelah mendapat pendampingan dari Ombudsman. Salah satunya RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang kini dinilai mengalami perubahan signifikan baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya memang saya akui Pak, di situ kamarnya Pak sudah mulai bagus banyak. Kata kuncinya adalah BLUD-nya Pak, pendapatannya itu cukup naik signifikan. Jadi untuk pelayanan itu sangat, apalagi sekarang malam pun bisa Pak, udah hari biasa pun dah, luar biasa Pak. Emang pelayanannya kebingungan Pak Bambang, dan begitu juga di Dignas juga. Ini sebenarnya juga, ini cukup bagus juga.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan peningkatan serupa juga terlihat di sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, di mana perbaikan kualitas pelayanan dinilai berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah di tingkat kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan, dan diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan ombudsman terus

0: Perkuat agar kualitas pelayanan publik semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian di Sumatera Barat. Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, para ayah didorong mengantar anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran dan dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani, melaporkan.
2: Kegiatan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah menjadi salah satu implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang didorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN untuk mengantisipasi fenomena fatherless di Sumatera Barat. Melalui gerakan tersebut, kehadiran ayah pada momen penting dalam kehidupan anak diharapkan mampu memperkuat ikatan emosional sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Magdalena Wati Yulia, di Padang kemarin mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerbitkan surat edaran agar para ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah dan menjemput rapor di akhir semester. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam memperkuat peran ayah di tengah keluarga. Ia berharap gerakan tersebut dapat diikuti lebih banyak sekolah di berbagai daerah sebagai upaya membangun budaya pengasuhan yang lebih baik. Kehadiran ayah sejak momen awal pendidikan dinilai menjadi langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mencegah fenomena fatherless dan mewujudkan generasi yang berkarakter.

0: yaitu hilangnya sosok ayah selama tumbuh kembangnya. Ternyata ini berdampak kepada kepribadian anak, berdampak kepada kemandirian anak. Dan alhamdulillah kita sudah mengeluarkan edaran, yaitu kemarin menjemput rapor anak ke sekolah dan esok di hari pertama sekolah mengantarkan anak ke sekolah. Dan ini tentu sekali lagi kegiatan yang luar biasa, karena ketika hari pertama anak sekolah diantarkan oleh ayah dan ibunya, ini akan membawa makna atau nilai yang sangat besar bagi tumbuh kembang anaknya.
1: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Padang, Erwan Effendi mengatakan pihaknya turut melibatkan orang tua, khususnya para ayah, pada hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, keterlibatan keluarga dalam menyambut awal tahun ajaran menjadi bagian penting dalam membangun semangat belajar sekaligus mempererat hubungan antara orang tua dan anak.
2: Itu kami sudah melibatkan orang tua siswa baru. Seperti sesuai dengan anjuran, yaitu hari pertama sekolah itu anak-anak diantar oleh orang tua. Tua itu kami beri juga kesempatan bisa melihat apa kegiatan yang dilakukan untuk MPLS ini terhadap anak-anak kita di SMP 1.
1: Ia menambahkan, keterlibatan orang tua pada hari pertama sekolah juga menjadi momentum mempererat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman dan kondusif bagi anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, akses informasi pendidikan dan peningkatan kemampuan baik hard skill dan soft skill anak muda sangat diperlukan mengingat pembangunan kota Batam sudah berstandar global. Dilaporkan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
4: Membuka akses pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui program akses scholarship di Batam, pelajar tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga dibekali keterampilan berbahasa Inggris, kepemimpinan, komunikasi, hingga pengalaman berkolaborasi dengan para praktisi dan akademisi. Program yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat ini juga membuka peluang bagi peserta untuk mengenal berbagai beasiswa dan pendidikan tinggi di luar negeri. Selama 2 tahun, peserta mengikuti pelatihan intensif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hingga English Camp sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan internasional. Koordinator Program Akses Batam, Dimas Akmal Ruputa, mengatakan, peningkatan kualitas SDM saat ini harus mencakup keseimbangan antara hard skill dan soft skill agar generasi muda mampu memenuhi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif.
5: Nah, jadi manajer itu paling banyak menekankan orang Batam ini jago kerja. Katanya luar biasa hard skillnya di sini, di mana di sini banyak sekali orang yang jago welding, jago drill, dan banyak sekali hard skill yang sangat dibutuhkan. Makanya kan di sini banyak industri terbukti. Namun kelemahannya satu adalah nggak bisa komunikasi. Itu mereka hanya menguasai satu bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sementara 60% itu di Batam industri sendiri adalah PMA atau mungkin bahasanya perusahaan asing.
4: Selain meningkatkan kompetensi peserta didik, program ini juga mendorong lahirnya generasi yang percaya diri untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Siswa diajak mengenali potensi diri, memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus membangun jejaring internasional yang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global. Guru program Akses Batam di Gusianesa menilai proses pembelajaran saat ini harus mampu membentuk karakter peserta didik yang kritis, kreatif, serta memiliki kemampuan memecahkan masalah melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.
6: Kami tidak hanya mementingkan kemampuan komunikasi ya, kemampuan leadership dan kemampuan bekerja sama itu yang paling penting. Di situ makanya kami program akses ini tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga menekankan membuat proyek, berkolaborasi, problem solving, dan itu menurut saya sangat penting untuk masa depan mereka ke depannya.
4: Melalui perluasan akses pendidikan, penguatan kemampuan bahasa Inggris, pengembangan soft skill, serta kesempatan memperoleh pengalaman internasional, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, adaptif, dan siap menjadi bagian dari SDM berdaya saing global. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
7: Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi di Gajah Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun 2026-2027 dari kota idealnya sebanyak 270 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Tahun ini sekolah hanya menerima 90 siswa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Priyanti dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keterbatasan ruang belajar menjadi alasan utama belum maksimalnya penerimaan peserta didik baru. Gedung sekolah permanen belum dibangun sehingga kapasitas belajar masih sangat terbatas. Menurut Priyanti, pemerintah sebenarnya menargetkan penerimaan lebih banyak siswa agar semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan. Namun kondisi fasilitas yang ada mengharuskan kuota disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Selain mempertimbangkan kapasitas sekolah, proses seleksi calon peserta didik juga dilakukan secara ketat. Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan termasuk memeriksa kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
8: Desil 1, desil 2. Pulang kecamatan harus ke lapangan. Harusnya 270. Kita nggak ada spot, nggak ada asrama, jadi kita minimalkan. Jadi satu-satu rombel. Satu SD, satu SMP, satu SMA. 90. Itu kan kita perankingan. Nanti data-data yang ada itu kan nampak. Misalnya dari segi rumahnya, segi orang tuanya. Karena dia ini beda lah dengan orang tua yang lengkap dengan yang anak yatim. Itu kan pasti prioritasnya anak yatim dulu.
7: Sementara itu dari sisi tenaga pendidik, sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna dinilai telah siap menjalankan proses pembelajaran. Ketersediaan guru maupun tenaga pengasuh asrama telah memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Widya Ningsih, mengatakan jumlah pengasuh asrama saat ini sudah memadai. Hal tersebut didukung dengan penempatan tenaga melalui proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
9: Sudah ada tambahan rekan-rekan dari Wali Asuh dan Wali Asrama yang P3K kemarin ya. Jadi kami alhamdulillah sangat terbantu. Wali Asrama itu ada 7 orang. Wali Asuh itu 19.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pembangunan fasilitas sekolah rakyat dapat segera terbangun sehingga daya tampung peserta didik dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, lebih banyak anak keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan melalui program sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
10: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyampaikan usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B secara agregat tingkat provinsi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter RRI Padang, Selly, melaporkan.
11: Sebelum ini diperdakan, betul-betul ditetapkan, kita berharap kepada daerah, masing-masing kabupaten kota, itu untuk mengklirkan kembali mana-mana lahan yang kita ajukan itu.
12: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, dalam dialog pada menyapa RRI Padang pagi tadi mengatakan, pemerintah daerah saat ini berupaya memberikan kepastian hukum agar lahan pertanian tidak terus beralih fungsi, dikarenakan dalam 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan baku sawah di Sumatera Barat rata-rata mencapai 1.000 hektar setiap tahun sehingga perlu segera dikendalikan. Afni Wirman menyampaikan seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat kini telah bersepakat menetapkan usulan LP2B. Kesepakatan tersebut membuat target minimal 87% luasan yang ditetapkan pemerintah pusat berhasil dipenuhi oleh Sumatera Barat dan menjadi dasar perlindungan lahan pertanian ke depan. Meskipun demikian, Afni Wirman menegaskan penetapan LP2B tidak boleh berhenti sebatas administrasi. Setiap pemerintah kabupaten dan kota kembali memverifikasi serta mengukur lahan yang diusulkan agar benar-benar merupakan sawah aktif sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat di kemudian hari.
11: Contohnya saya katakan Damasraya, dan Damasraya dari data kita, luas baku sawah mereka itu 4.529,28 hektar. Sementara yang diajukan ke LP2B adalah 4.503,38. Artinya, dan Damasraya siap untuk menjadikan LBS mereka ke LP2B sebesar 59,96%. Ini luar biasa nih. Kami lihat Darmasraya paling tinggi secara persentase, walaupun luas lahan mereka, sawah mereka tidak terlalu luas dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Namun ini yang perlu kita pastikan sehingga nanti tidak menjadi polemik di masyarakat pada saat mereka ingin memanfaatkan lahan mereka yang sebenarnya eksisnya tidak sawah, tapi dia masuk ke dalam peta LP2B. Nah, ini yang tidak kita harapkan ke depan nanti.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Eko Juandri mengatakan, usulan agregat LP2B Sumatera Barat seluas 89,92% telah diserahkan kepada Kementerian ATR BPN pada 8 Juli lalu dan kini masih menunggu proses verifikasi. Setelah dinyatakan final, pemerintah provinsi akan mengawal kabupaten dan kota mengintegrasikan peta LP2B ke dalam revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW masing-masing.
13: Nah, ke depan kita akan mengontrol atau memantau kabupaten kota yang akan revisi RTRW untuk segera mengintegrasikan luasan LP2B, peta LP2B-nya ke dalam rencana tata ruang di daerahnya masing-masing.
12: Eko Juandri berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjaga komitmen dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data LP2B yang telah disepakati menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Salidla Putri melaporkan.
3: Hingga akhir Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue atau SAR. Selengkapnya, reporter RRI Ranai Afrizal melaporkan.
7: Sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Hal itu disampaikan Kakan Sar Natuna Abdurrahman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini.
14: Ya, kurang lebih ada 9 yang sudah kita ditambah ada 2 kejadian-kejadian ya, Subi, dengan kurang lebih dari 11 kejadian yang kita dapat informasi dan melakukan penyelamatan saat kita
7: sedang. Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya laka laut, pihak KPP Sar Natuna secara rutin terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas saat melakukan pelayaran.
14: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada, tetap ada saat beraktivitas di laut, dan juga safety menjadi skala prioritas. Dan pastinya alat pengaman ataupun keselamatan ini menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut. Dan juga pada saat melakukan aktivitas, pastikan kemana tujuan, arah, dan berikan informasi baik ke warga dekat.
7: Kakan Sar Natuna Abdurrahman juga menambahkan, jika dibandingkan dengan data laka laut di seluruh wilayah Indonesia, untuk laka laut di wilayah perairan Natuna dan Anambas masih termasuk intensitas rendah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau meminta agar pengusaha mencari cara untuk tidak korbankan pekerja melalui PHK imbas dari kenaikan biaya produksi sebesar 30% karena konflik global. Berikut laporan reporter RRI Batam, Ahmad Rifai Kamsim.
15: Permasalahan industri di Batam Kepulauan Riau masih saja berlanjut, termasuk besarnya risiko imbas mandeknya arus barang dari Selat Hormuz yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan memicu pengusaha Batam melakukan efisiensi di sektor ketenagakerjaan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rashid, mengungkapkan alih-alih keberatan karena kurs, justru pengusaha Batam terkena kendala dikarenakan masih belum lancarnya arus daging Selat Hormuz akibat perang Iran Amerika Serikat. Sebab hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya produksi 20-30% dan berdampak langsung pada permintaan tenaga kerja khususnya industri manufaktur.
16: Ada kelangkaan bahan baku berupa chip, ya. Kemudian kelangkaan bahan baku berupa biji plastik, kelangkaan yang lain, ya. Ini menyebabkan harganya tinggi. Memang semenjak perang terjadi, kenaikan biaya produksi sekitar 20-30%, ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang, ya. Tertutupnya Selat Hormuz itu ada kelangkaan beberapa bahan-bahan penolong maupun bahan baku ya. Kalau ditanyakan apakah ini akan menekan permintaan tenaga kerja, sedikit banyaknya tentu akan tertekan dengan melakukan PHK itu belum.
15: Di tempat yang berbeda, keluhan pengusaha tersebut mendapatkan respon dari pihak pekerja. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, meminta agar pengusaha mencari cara dengan memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh dari pelemahan rupiah untuk menyikapi hal tersebut, bukan dengan melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sebab jika PHK terus dilakukan, maka imbas selanjutnya akan terjadi pada penurunan daya beli yang mengakibatkan berhentinya perputaran roda ekonomi dan berakhir pada produktivitas pengusaha kebutuhan pokok yang tidak terimbas dengan kenaikan bahan para pengusaha manufaktur.
16: Justru pekerja akan menurunkan daya beli karena apa? Seluruh bahan baku rata diimpor. Apa harga-harganya akan naik? Ini yang jadi masalah. Kalau efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk apa? Untuk mem-PHK teman-teman karyawan, ya itu tidak fair, kan gitu. Katanya yang tidak fair apa? Kebutuhan bahan bakunya yang naik. Makanya tadi kalau Ketua Apindo bilang yang diuntungkan siapa? Ya pengusaha di satu sisi membayar upah buruhnya lebih murah, yang harusnya mungkin dengan angka UMK 5.300.000 itu dengan mungkin sekitar 300 dolar sekitar enggak sampai 300 dolar, sekarang lebih turun lagi kan gitu loh.
15: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan di Kasangkulim Zoo meningkat hingga 1.000 pengunjung terutama di akhir pekan masa libur sekolah. Berikut laporan reporter RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan.
17: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, salah satunya di Kasangkulim Zoo yang berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selama masa liburan, kebun binatang tersebut mencatat lonjakan jumlah pengunjung dibandingkan hari-hari biasa, terutama pada akhir pekan. Admin Kasangkulim Zoo, Yola, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat sejak awal libur sekolah. Pada hari kerja, jumlah pengunjung berkisar antara 400 hingga 600 orang per hari, sedangkan pada Sabtu Minggu meningkat hingga sekitar 1.000 orang. Ia menjelaskan pengunjung tidak hanya berasal dari Pekanbaru, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Riau maupun luar provinsi. Menurutnya hal ini terlihat dari antusiasme peserta kuis yang digelar pihak pengelola dengan hadiah souvenir bagi anak-anak sekolah.
18: Kalau untuk hari-hari selama liburan ini, untuk hari Senin sampai Jumatnya kurang lebih 400 sampai 600 pengunjung, tapi kalau di Sabtu Minggunya bisa sampai 1.000. Kalau promo kita harga tiket kita masih tetap sama, dewasa 30, anak-anak 20.000. Tapi di setiap season pengunjung di siang sama sore itu kita ngadain door prize untuk anak-anak sekolah. Jadi kita kasih kuis pertanyaan, nanti yang dapat jawab seputaran tentang Kasangkulim nanti kita kasih hadiah souvenir.
17: Salah seorang pengunjung, Taufik, mengaku telah merencanakan kunjungan bersama keluarganya sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, anak-anak sangat antusias melihat satwa sekaligus menikmati wahana permainan yang tersedia.
19: Kami memang berencana udah dari kemarin sih mau ke Kasangkulim, soalnya anak-anak pada pengen lihat kuda nil, terus mau naik gajah katanya, sama kemarin sempat ngasih makan rusa, jadi pengen ngasih makan lagi. Nah, jadi memang udah berencana dari kemarin, terus tempatnya juga seru, apalagi sekarang udah ada kolam renangnya kan, jadi semakin senang kami kesini. Jadi kalau untuk keluarga cocok sih, jadi mungkin bakal kesini lagi kalau ada kesempatan lagi.
17: Selain koleksi satwa, Kasangkulim Zoo juga menawarkan beragam wahana rekreasi keluarga seperti sepeda listrik, flying fox, kereta tayo, delman, buggy car, kolam renang, tunggang kuda, hingga aktivitas memberi makan kelinci, rusa, dan gajah, serta berfoto bersama berbagai jenis burung. Pengelola juga menyediakan fasilitas pendukung berupa musola, pendopo, toilet, dan layanan kursi roda gratis bagi penyandang disabilitas maupun pengunjung yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan Gebyar Skuter di Pulau Bengkalis diperkirakan lebih dari 1.000 komunitas skuter akan hadir. Dishub akan atur jadwal penyeberangan dengan maksimal. Reporter RRISP Bengkalis Muhammad Iqbal melaporkan.
20: Pulau Bengkalis akan menjadi pusat berkumpulnya para pencinta skuter atau Vespa dari seluruh Provinsi Riau pada akhir pekan ini. Diperkirakan sekitar 1.500 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Riau akan menghadiri kegiatan silaturahmi komunitas skuter se-Provinsi Riau yang dipusatkan di Pulau Bengkalis pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 Juli 2026. Sejumlah rombongan peserta bahkan telah mulai berdatangan sejak Jumat ini melalui Pelabuhan Roro Sungai Selari ke Air Putih Bengkalis. Antusiasnya peserta diperkirakan akan meningkatkan arus penyeberangan dari Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu menuju Pulau Bengkalis dan bahkan sebaliknya. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan penumpang tidak hanya dipicu oleh kedatangan komunitas Vespa, tetapi juga bertepatan dengan berakhirnya masa libur sekolah, banyak mahasiswa dan pelajar yang kembali ke daerah tempat mereka menempuh pendidikan maupun masyarakat yang pulang setelah berlibur. Edi menjelaskan hingga saat ini layanan penyeberangan Roro dilayani oleh 3 armada Roro yakni KMP Sona Putri, KMP Seria Domar, dan KMP Permata Lestari 3. Ia juga mengimbau masyarakat yang membawa kendaraan pribadi agar memilih jadwal penyeberangan pada pagi hari.
21: Kalau yang dari Pak Neng kan masuknya mungkin kan tak serentak tuh, Mas. Mungkin bisa jadi rombongan per kabupaten seperti itu kan. Cuman kalau kemarin itu informasi tadi, karena ini juga terkait dengan pengguna jasa yang lain karena banyak. Mungkin kalau anggaplah di bawah 100 atau 100 masih bisa diprioritaskan gitu kan.
20: Sementara itu, Panitia Silaturahmi Komunitas Skuter se-Provinsi Riau, Ongah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda silaturahmi tahunan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar pencinta skuter dan Vespa dari seluruh wilayah Riau.
22: 1.500 acaranya intinya silaturahmi antar skuteris, ya, karena kalau tanpa acara ini berkemungkinan kita jarang berjumpa. Dengan acara ini baru kita bisa saling silaturahmi.
23: Oh, jadi besok di sini dikumpul semua, nah,
22: dikumpulnya semua sini se-Provinsi Riau.
23: Ini, ya. Kalau perkiraan kita ini berapa banyak besok ini?
22: Kalau untuk unitnya sekitar 1.000-an unit.
20: Selain kegiatan silaturahmi, panitia juga menyiapkan berbagai hiburan untuk masyarakat. Acara akan dipusatkan di lapangan pasir Andam Dewi dan kawasan lapangan Tugu Bengkalis yang akan diramaikan dengan Car Free Night CFN pada Sabtu dan Minggu malam. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Dukungan pemerintah sangat penting dalam mencapai prestasi yang gemilang di ajang olahraga. Reporter Tanjung Pinang, Vidyawati, melaporkan.
24: Prestasi yang membanggakan diraih oleh tim Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Tanjung Pinang yang meraih juara umum Popda ke-10 yang digelar di Karimun. Prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai persiapan yang telah dilakukan menjelang pelaksanaan Popda. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan terus mendukung peningkatan prestasi olahraga di Kota Tanjung Pinang. Hal tersebut terlihat dari berbagai persiapan yang dilakukan untuk mengasah kemampuan para atlet, terutama atlet pelajar yang bertanding pada Popda.
25: Tapi jauh sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan diri ya untuk bagaimana caranya kita bisa merebut juara umum. Karena kita memang 9 kali ini selalu juara 2. Dan memang persiapan kita sudah kita lakukan setelah Popda 2024. Kita coba untuk mengevaluasi cabur-cabur mana yang betul-betul berpotensi dan bisa ditingkatkan. Kemudian juga di tahun yang kemarin juga kita juga melakukan training center panjang untuk renang. 6 bulan renang ini kita training seminggu 3 kali. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian renang kita.
24: Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga PWI Kepri Abbas mengatakan dalam mencapai prestasi atlet, dukungan pemerintah sangat diperlukan. Atlet akan mencapai prestasi yang membanggakan ketika didukung dengan baik oleh pemerintah dan sebaiknya.
26: Namun yang kala pentingnya adalah bagaimana pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan pembinaan. Nah, disinilah kita lihat daerah-daerah yang prestasi pelajarnya memang kurang maksimal, ya kita ketahui memang kepala daerah juga kurang maksimal pembinaan atau mendorong untuk kemajuan olahraga pelajar di daerah.
24: Dikatakan Abas, pemerintah Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk tidak cepat puas dengan raihan prestasi yang didapat di Popda. Perlu upaya dan strategi taktis lainnya menuju perhelatan olahraga ke depan seperti Porwil hingga PON nantinya. Reporter Videoti RRI Trusudara untuk Indonesia.

informasi untuk berita Konwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Tasya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes top bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di Sabtu sore ini pendengar? Semoga akhir pekan Anda berjalan menyenangkan. Ada yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, jalan-jalan sore, atau mungkin baru saja menyelesaikan aktivitas dan bersiap menikmati malam minggu. Semoga apapun kegiatannya, tetap sehat, tetap semangat, dan tentu saja ditemani oleh Pro 1 RRI Batam. Kalau berbicara tentang akhir pekan ya pendengar, rasanya kurang lengkap kalau tidak membahas kuliner. Apalagi Batam dikenal punya banyak pilihan makanan yang bisa dinikmati hingga malam hari. Salah satu menu yang selalu punya tempat di hati para pecinta kuliner adalah mie rebus. Semangkuk mie dengan kuah gurih dipadukan aneka topping memang cocok disantap saat malam mulai turun. Belum lagi kalau porsinya melimpah dan harganya tetap bersahabat. Tentu semakin menggugah selera. Menariknya, belum lama ini ada beberapa rekomendasi mie rebus di Batam yang disebut layak masuk daftar kuliner malam. Selain rasa yang nikmat, tempat-tempat tersebut juga dikenal memiliki porsi yang cukup besar sehingga cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman saat akhir pekan. Jadi kalau pendengar masih bingung mau makan malam di mana nanti, mungkin obrolan sore ini bisa menjadi inspirasi. Siapa tahu setelah selesai siaran, langsung menentukan destinasi kuliner untuk menikmati malam minggu.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

melanjutkan pembahasan kuliner malam di Kota Batam pendengar. Kalau tadi kita berbicara tentang mie rebus, ternyata ada alasan mengapa menu sederhana ini tidak pernah kehilangan penggemarnya. Selain mengenyangkan, mie rebus juga cocok dinikmati di berbagai suasana. Mau bersama keluarga, teman, atau bahkan sendiri setelah seharian beraktivitas, rasanya pun tetap nikmat. Di Batam sendiri, pilihan tempat makan mie rebus cukup beragam. Ada yang menawarkan kuah kaya rempah, ada pula yang terkenal dengan topping yang melimpah. Ditambah lagi, sebagian besar dibanderol dengan harga yang masih ramah di kantong, sehingga menjadi pilihan favorit masyarakat untuk kuliner malam. Namun yang paling menarik sebenarnya bukan hanya soal rasa. Berburu kuliner malam juga menjadi bagian dari pengalaman menikmati Kota Batam. Setelah matahari terbenam, banyak kawasan kuliner mulai ramai dipenuhi warga yang ingin bersantai sambil menikmati hidangan hangat. Kalau pendengar punya tempat langganan menikmati mie rebus atau kuliner malam lainnya, tentu setiap orang punya favorit masing-masing. Yang terpenting adalah pilih tempat yang nyaman, makan secukupnya, dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan lingkungan saat berkunjung.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selamat sore pendengar. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung obrolan pada sore hari ini. Dari cerita tentang mie rebus tadi, kita bisa melihat bahwa kuliner bukan hanya soal mengisi perut. Makanan juga menjadi bagian dari kebersamaan. Seringkali momen paling berkesan justru tercipta saat menikmati semangkuk makanan hangat sambil berbincang dengan orang-orang terdekat. Kalau malam ini Anda masih belum memiliki rencana, mungkin berburu kuliner malam di Batam bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi akhir pekan. Selain mencicipi cita rasa yang khas, kita juga turut mendukung para pelaku usaha kuliner lokal yang terus menghadirkan sajian terbaik bagi masyarakat. Semoga akhir pekan pendengar semakin menyenangkan. Bagi yang sedang berkendara menuju lokasi makan malam atau destinasi lainnya, tetap utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan semoga tiba di tujuan dengan selamat.

Salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026 datang dari tim nasional Cabo Verde, negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat dengan jumlah penduduk kurang dari 700 ribu jiwa itu berhasil mencuri perhatian dunia lewat penampilan penuh semangat dan disiplin. Meski tidak dihuni banyak pemain berstatus mega bintang, Cabo Verde tampil tanpa rasa gentar menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Organisasi permainan yang erat, pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah menjadikan kekuatan utama mereka sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Perjalanan Cabo Verde membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar atau tradisi panjang, melainkan juga kerja keras, kekompakan, dan keyakinan. Penampilan impresif Cabo Verde menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang bahwa mimpi tampil kompetitif di panggung terbesar dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Di Piala Dunia 2026, Cabo Verde mungkin bukan tim favorit juara, tetapi mereka telah memenangkan hati jutaan pecinta sepak bola lewat perjuangan yang luar biasa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 11 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono memberikan perhatian serius terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Barelang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak. Anggoro menegaskan, seluruh perkara kekerasan terhadap anak yang telah diungkap jajarannya akan diproses secara profesional dan tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Informasi selanjutnya, pendengar, Polsek Batu Aji masih terus mendalami dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar berusia 16 tahun yang diduga melibatkan dua oknum karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Batu Aji, Kota Batam. Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk memastikan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Kanit Reskrim Polsek Batu Aji, Ibda Muhammad Rizki Fitrianor, mengatakan penyelidikan atas kasus yang terjadi di kawasan dekat Hotel Aviari, Kelurahan Bukit Tempayan pada 18 Juni 2026 itu masih berjalan. Penyidik telah memeriksa korban, orang tua korban, serta sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Informasi terakhir, pendengar, aksi komplotan pencuri sepeda motor yang diduga menggunakan mobil untuk melancarkan aksinya di Kota Batam berhasil dipatahkan jajaran unit Reskrim Polsek Nongsa. Tiga orang terduga pelaku, termasuk seorang penadah,

0: berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

dimanapun Anda berada. Segera kita masuki waktu solat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, suatu ketika Hasan Al-Basri berkisah, "Aku datang kepada seorang pedagang kain di Mekah untuk membeli baju. Lalu si pedagang mulai memuji-muji dagangannya dan bersumpah. Lalu aku pun meninggalkannya dan aku katakan tidaklah layak beli dari orang semacam itu. Lalu aku membeli dari pedagang lain. 2 tahun setelah itu aku berhaji dan aku bertemu lagi dengan orang itu. Tapi aku tidak lagi mendengarnya memuji-muji dagangannya dan bersumpah. Lalu aku tanya kepadanya, 'Bukankah engkau orang yang dulu pernah berjumpa denganku beberapa tahun lalu?' Ia menjawab, 'Iya benar.' Aku bertanya kembali, 'Apa yang membuatmu berubah seperti sekarang? Aku tidak lagi melihatmu memuji-muji dagangan dan bersumpah.' Ia pun bercerita, 'Dulu aku punya istri yang jika aku datang kepadanya dengan sedikit rezeki, ia meremehkannya. Dan jika aku datang dengan rezeki yang banyak, ia menganggapnya sedikit. Lalu Allah mewafatkan istriku tersebut dan aku pun menikah lagi dengan seorang wanita. Jika aku hendak pergi ke pasar, ia memegang bajuku lalu berkata, 'Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau beri makan aku kecuali dengan makanan yang thayyib, makanan yang halal. Jika engkau datang dengan sedikit rezeki, aku akan menganggapnya banyak. Dan jika engkau tidak dapat apa-apapun, aku akan membantumu memintal kain.' Masya Allah, milikilah sifat qanaah, suka menerima. Jiwa selalu merasa cukup. Biasanya istri sering terjebak pada keinginannya untuk terlihat cantik dengan pakaian yang serba mewah, yang serba mahal. Janganlah menjadi jurang dosa bagi suamimu. Wanita soleh akan mendorong suaminya kepada kebaikan, mendorong suaminya pada ketaatan. Sedangkan wanita kufur akan menjadi pendorong bagi suaminya untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Dan cukupkan diri dengan yang halal dan baik. Ukuran hakikat rezeki itu terletak pada keberkahan, bukan pada jumlahnya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Pendengar, satu lagu dari Leto Sebelum Cahaya menutup perjumpaan kita dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ariel. Kemudian sebelum itu, seperti biasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan sama-sama mendengarkan relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat

0: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut, dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
1: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
0: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
3: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Kapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
3: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
5: Peternakan, kesenian.
3: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
4: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
3: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
5: Berarti masuk silpa dulu, nanti
3: Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
4: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan

0: Nik Hasanah.
1: BBBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputparjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
2: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD untuk melaksanakan kegiatan edukasi yang terlihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
1: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
3: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
1: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
4: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
5: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Akhirnya kan masuk, ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
4: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
6: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
4: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
7: Ya, pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
8: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
7: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
8: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
7: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kita.
8: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
9: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
10: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
11: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
10: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
11: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
12: Jadi 2.000.
11: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
10: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
12: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
13: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
12: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
13: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
14: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
13: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
15: Dalam kunjungan ini,
13: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
16: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
17: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
16: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murad yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
18: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
16: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
18: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
16: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu, yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara, meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Kembali di Transformasi 1 RRI Batam Asmara bersama dengan Mita The Virgin yang tentu sudah sangat hafal untuk Anda pendengar. Ini adalah satu lagu melankolis dari Adovia Kulofaking. Hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini edisi 11 Juli 2026 bersama Riel hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru dari dunia kesehatan dilansir dari Antara, di mana psikolog mengungkapkan bahwa mengekspresikan emosi penting bagi kesehatan mental, tetapi juga cara dan situasi saat mengungkapkannya juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan sosial. Dikutip dari Psikolog Today pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin, psikolog dari Australia National University Cornell Menogan bersama dengan tim peneliti menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki display rules, yaitu norma sosial yang mengatur kapan seseorang dianggap pantas menunjukkan atau menahan emosinya. Dalam sebuah penelitian melibatkan responden dewasa di Inggris, tim peneliti mengembangkan expression regulation skill yang mengetahui bagaimana orang memandang ekspresi emosi dalam berbagai situasi, baik di ruang publik maupun di privat, serta bersama orang dekat maupun orang-orang yang tidak dikenal. Hasil sebuah penelitian mengelompokkan emosi ke dalam tiga kategori, yaitu emosi afiliatif seperti bahagia, bangga, harapan, kasih sayang, dan juga antusiasme; emosi disruptif seperti marah, benci, iri, kesal; serta emosi rentan seperti sedih, takut, malu, bersalah, dan juga terluka. Berdasarkan dari temuan tersebut, peneliti menyusun tiga aturan utama dalam mengekspresikan emosi. Yang pertama, emosi positif atau afiliatif umumnya dapat diungkapkan secara terbuka, menunjukkan kebahagiaan, rasa bangga, ataupun antusiasme, dinilai dapat diterima baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi selama tetap sesuai dengan situasinya. Kemudian yang kedua, emosi disruptif seperti kemarahan sebaiknya lebih dikendalikan. Sebuah penelitian menemukan bahwa meluapkan amarah di depan umum, terutama kepada orang-orang yang tidak dikenal, merupakan pelanggaran norma sosial yang paling besar. Ekspresi seperti ini, berteriak atau meluapkan kemarahan di tempat umum, cenderung mendapat penilaian yang negatif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, emosi yang menunjukkan kerentanan seperti kesedihan, rasa takut, ataupun rasa bersalah, ini lebih mudah diterima ketika diungkapkan kepada orang terdekat dibandingkan dengan orang-orang yang hubungannya tidak dekat. Meski demikian, peneliti menilai emosi tersebut tetap dapat disampaikan kepada pasangan ataupun keluarga selama dilakukan dalam konteks hubungan yang sangat mendukung. Menurut Monahan dan juga tim, hubungan yang dekat memungkinkan seseorang mengekspresikan emosi secara lebih terbuka tanpa harus mengabaikan upaya menjaga hubungan tetap positif. Peneliti menyimpulkan bahwa memahami kapan, kepada siapa, dan bagaimana emosi itu diungkapkan dapat membantu seseorang membangun interaksi sosial yang lebih baik sekaligus mengurangi risiko kesalahpahaman dalam hubungan dengan orang lain. Itu sedikit gambaran dan juga sedikit informasi, inspirasi untuk Anda, di mana tidak semua emosi dapat ditunjukkan di depan orang lain. Seperti yang dilansir dari Antara tadi, ada tiga bentuk emosi. Yang pertama, emosi positif atau afiliatif. Kemudian yang kedua, emosi disruptif atau emosi kemarahan. Yang ketiga adalah emosi yang menunjukkan kerentanan seperti kesedihan, rasa takut, dan rasa bersalah. Ini akan lebih mudah diterima pada saat kita menceritakan atau curhat kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang seenergi dengan Anda, dan ini akan mendapatkan sebuah solusi yang terbaik. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, ada Naf dengan Terendap Laraku di Pro 1 di menit ke-54 lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi. Pemirsa 101 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 11 Juli 2026. Diawali dari lansiran RRI.co.id di mana Badan Pangan Nasional memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan juga harga pangan, dan program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan dan pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, menyatakan kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk mendorong rantai distribusi. Informasi kedua dari Jenewa, Supralisasi Rumah Pendidikan meraih juara pertama kategori e-government dalam ajang World Summit on the Information Society. Penghargaan diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union di Jenewa, Swiss. Rumah Pendidikan mengungguli 1.596 inovasi digital dari 122 negara, dan prestasi tersebut menjadi pengakuan atau pengakuan atas transformasi masih digital di Indonesia. Sebagai informasi yang terakhir di kesempatan malam hari ini, dilansir dari RRI.co.id di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun 2026 bagi murid baru. Program ini memastikan hari pertama sekolah berlangsung aman, nyaman, dan mengembirakan. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Teknologi terus mensosialisasikan petunjuk teknis sesuai Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, aturan baru pengaturan pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di Lintas Informasi Pro 1 Batam. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan juga dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan sandiwara radio atau mini drama berasal dari RRI Tual dengan judul Sejadah Rindu Kota Suci. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, disiarkan langsung dari Aula Utama 2 Batam Center, Indonesia.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa.

0: menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
1: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
0: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
2: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
3: Terima kasih banyak, Nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, Nak.
0: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
1: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, Nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
0: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya. Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
3: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
0: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
3: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
0: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak.

0: Semoga kami selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia.
1: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
0: Terima kasih, Nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
1: Iya, Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Sini Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.
1: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

101 RRI Batam, kita berada di program Khazanah Budaya Indonesia Timur. Satu lagu Ambon, biarlah beta simpan sakit hati ini, dihadirkan untuk anda. Membawa kita ke 34 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Kabar baik adalah harapan saya untuk anda terus setia bersama di Pro 1 RRI Batam. Beberapa informasi tentang tradisi dan juga informasi-informasi seputar budaya dari Indonesia Timur akan saya hadirkan untuk menemani anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan biarlah rasa sakit hati ini saya alami sendiri ya. Kita akan hadirkan tentang artikel beberapa tradisi yang ada di daerah Papua dan sekitarnya, di mana bicara tentang tradisi, kita sedikit mengulik tentang rumah adat Indonesia bagian timur yang sangat beragam dengan desain arsitektur yang disesuaikan untuk bertahan dari iklim ekstrim dan juga bencana alam. Ciri khas utamanya adalah menggunakan material alam seperti jerami ataupun ilalang, kayu dan juga bambu, serta bentuk atap unik yang melambangkan filosofi kehidupan dan status sosial mereka. Berikut ada beberapa rumah adat utama di wilayah timur Indonesia, yaitu di Hanwa atau Honai di Papua. Rumah khas suku Dani di pegunungan Papua ini memiliki bentuk menyerupai jamur dengan atap kerucut dari jerami. Desain tanpa jendela ini juga bertujuan untuk menahan suhu dingin di pegunungan. Kemudian ada Mbaru Niang, Nusa Tenggara Timur. Berlokasi di desa Wairebo, Manggarai, rumah adat kerucut ini juga sangat ikonik dan pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO, dan bangunan ini terdiri dari 5 lantai tempat tinggal dan juga penyimpanan. Kemudian Musalaki, Nusa Tenggara Timur kembali, rumah suku Edo Leo ini berbentuk segi empat dengan atap melengkung tinggi yang menyerupai layar perahu, melambung atau melambangkan keahlian maritim nenek moyang mereka. Kemudian ada Kariwari Papua, rumah adat khusus laki-laki suku Tobati di pesisir Papua, memiliki 3 lantai dengan atap berbentuk kerucut yang berfungsi sebagai tempat musyawarah dan tempat pendidikan. Anda juga dapat menghadirkan beberapa atau mendapatkan informasi-informasi seputar wisata dan juga tradisi dari rumah adat di NTT. Diinformasikan juga tentang beralih dari wilayah Indonesia Timur, ternyata rumah adat di Nusa Tenggara Timur juga punya ciri khas yang unik yang akan membuat kita kagum. Bentuk dan rupanya berbeda-beda, ternyata diberangkat dari kebiasaan dan kebutuhan masing-masing. Dan juga ada suku Ende, Rote, Dawawan, kemudian Belu, Antoni, Lama Holot, dan juga beberapa yang lainnya. Tidak jarang tamu mancanegara juga menaruh perhatian khusus tiap kali mengunjungi rumah adat di NTT. Bisa jadi bahan untuk belajar tentang budaya masa lalu, objek fotografi, dan sampai dengan sekedar pengalaman, di mana keberagam suku dan juga budaya di NTT terbilang sangat melimpah. Dan tentu saja ini membuat rumah adatnya juga menjadi dan juga memiliki arsitektur yang tidak hanya banyak tapi eksotis. Dan meski begitu, sejauh ini ada 3 model atap yang paling terkenal di berbagai rumah di NTT. Pertama adalah model atap berbentuk joglo dari suku bangsa Sumba. Kedua berbentuk kerucut yang berasal dari suku adat bangsa Timur. Dan ketiga ada model berbentuk perahu terbalik dari suku bangsa Rote. Terkait fungsinya, sangat bermacam-macam untuk rumah tinggi sehari-hari sampai dengan upacara adat. Di mana kalau kita bicara tentang sejarah dari rumah adat di NTT, rumah adat di NTT cukup beragam, dan kita bahas satu persatu tentunya akan cukup panjang. Di mana rumah adat yang bernama Mbaru Niang di Wairebo, Kabupaten Manggarai NTT, lokasinya berada di pedalaman dan masih asli warisan nenek moyang. Keberadaan rumah adat Mbaru Niang ini juga tidak terlepas dari nenek moyang warga Wairebo yang bernama Empo Maro. Aslinya ia berasal dari Minangkabau, kemudian melakukan pelayaran sampai ke Labuan Bajo di Flores, sempat berpindah-pindah tempat sampai akhirnya menetap di Wairebo. Bentuk rumah dari Mbaru Niang di Manggarai ini masih asli, dijaga dan dilestarikan oleh beberapa generasi sejak tahun 1920. Di tahun 2008 ada beberapa rumah yang rusak namun direkonstruksi kembali oleh salah satu yayasan dalam negeri, tetapi tetap pihak yang melakukan rekonstruksi adalah
warga Werebo hingga keasliannya masih terjaga. Di Werebo ini ada sekitar 7 rumah Mbaruniang dan itu akan terus dijaga, bahkan rumah adat ini sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO, Asia Pacific Award dan juga Cultural Heritage Convention ataupun Conservation di tahun 2012 dan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan untuk pihak-pihak yang terkait. Itu sedikit gambaran dari rumah-rumah adat dari teman-teman kita di NTT. Dan saya akan hadirkan satu lagu dari daerah timur kembali. Jangan janji kalau Tara bisa ditepati ya. Kita hadirkan untuk Anda di Khasanah Budaya Indonesia Timur.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Kembali di Kota 1,1 Rebatam dari persembahan Grimmy Voice dengan Cinta Bersemedi Danau Sentani mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Hasana Budaya Indonesia Timur malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selain kita hadirkan program karaoke di udara, Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Akan bersama saya sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kesempatan di program bersama di Khazanah Budaya Indonesia Timur di lain kesempatan. Saya pamit, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 FM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 11 Juli 2026. Diawali dari rri.co.id di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezat Patria mendorong diplomasi chip dan juga pemanfaatan mineral kritis menjadi instrumen geopolitik digital Indonesia. Menurutnya hal ini sangat penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Terlebih lagi, Nezar juga mengatakan persaingan global tengah gencar pengembangan kecerdasan buatan. Untuk itu Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan mineral kritis sebagai daya tawar bagi perkembangan teknologi digital global. Informasi kedua, rumput yang akan digunakan pada final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi saksi lahirnya juara baru, tetapi juga akan berubah menjadi suvenir bernilai tinggi. FIFA berencana menjual potongan rumput lapangan final pada para kolektor dan penggemar sepak bola. Penjualan ini dilakukan setelah pertandingan puncak yang digelar di New Jersey, Amerika pada 20 Juli 2026. Dan sebagai informasi yang terakhir, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyatakan peristiwa ataupun pariwisata Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif meski menghadapi dinamika ekonomi global yang menantang, dan dia mengajak seluruh pelaku industri memperkuat sinergi guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Bersama pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Nusantara Food and Hotel Expo 2026. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaik, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

0: Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setajam karang, satu lagu yang biasa dibawakan oleh Ayah Mansur. Hari ini saya hadirkan dengan versi terbaru untuk Anda di program Karaoke di Udara bersama Pro Satir Batam. Berbagai genre Anda bisa bergabung di 4633351 dan juga di WhatsApp kami di 0811 77 851, ya. Apa kabar juga untuk orang yang baru bergabung bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, ya. Terima kasih yang sudah follow lewat Arial Arkal di Atetoki malam hari ini. Silakan di 463351 yang ingin bergabung, yang ingin bernyanyi, yang ingin adu bakat, ya. Oke, siap. Langsung kita buka di 463351. Selamat malam, apa kabar? Halo-halo.
1: Halo-halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penyalai nampaknya, dari Kuntung atau dari Penyalai ini?
1: Iya, dari Penyalai.
0: Dari Penyalai, Mama Lina, ya. Oke, siap. Apa lagunya malam hari ini, Mama Lina?
1: Lagu Manis Gula.
0: Manis Gula, siapa nyanyi itu?
1: Ida Junaid, siapa tuh?
0: Manis Gula, ya, oke,
1: Manis Gula.
0: Kita cari dulu, ya, Manis Gula. Oke, kan, oke, kita cek ya, Manis Gula. Cek. Semanis gula, ya. Oh, ya. Oke, kita cek ya dari Rosnida, ya. Siap, kita cek Semanis Gula untuk Mama Lina di Penyalai, ya. Siap-siap ya. Oke.

0: terima kasih manis-manis ya. Kemarin lagi Malina manis-manis ya. Dikirim tuh siapa Malina manis-manisnya?
1: Buat pendengar lah.
0: Oh, semua pendengar ya. Oke. Tak apa, manis-manis pokoknya ya. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam Mama Lina. Udah manis-manis diawali dari penyala ya. Manis-manis-manis bukannya wajah. Iya. Kita angkat kembali di belakang Malina ya. Oke, di 463351 karaoke udara. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Aloha. Waalaikumsalam. Jauh-jauh.
2: Pahit di kopi namanya.
0: Kopi ya.
2: Iya, saya mengharap.
0: Alhamdulillah, Mas Rabu sehat.
2: Sehat. Ini ada requestan nih.
0: Apa tuh?
2: Cinta Noda Hitam kemarin.
0: Cinta Noda Hitam.
2: Sebenarnya dari kemarin pengen nyanyi itu, cuman nunggu Bang Ariel siaran.
0: Oke. Dari Ayah Megi ya. Oke. Iya. Cinta Noda Hitam.
2: Bang Ariel sehat ya Bang Ariel.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Siap. Siap ya.
2: Iya.
0: Cinta Noda Hitam.
2: Requestannya Bang Andi nih.
0: Oh Bang Andi, dengar ya Bang Andi ya.

0: Bukan main, itu dia ya. Cinta hitam ya, bukan putih. Oke.
1: Okay. Iya. Di antara lagu-lagu yang lain, lagu ini yang nggak pakai lirik, Bang Aril. Iya, alhamdulillah apalah.
0: Bukan main lagi, mantap ya.
1: Iya. Cinta hitam. Iya, kayaknya, kayaknya memang curhat kayaknya Bang Aril ya.
0: Iya.
1: Itu tadi sampai katanya kok cepat kali Prabu nyanyi ya.
0: Iya emang gitu. Emang kayak gitu nadanya, mau diem lagi. Iya. Oke, siap. Dikirim tuh siapa tadi, Cinta Hitam?
1: Iya, yang pastinya Mbak Toci, Bang Durais, Nen Najwa. Kasarina, Kasarina belum masuk kan?
0: Belum.
1: Iya, ini udah pencet-pencet dia nih, katanya. Sampai HP-nya mau dibanting sama dia tuh. Iya, Babang Andi nyanyi gabung.
0: Gabung Bang Andi. Ya. Oke. Okay.
1: Iya, Babang Aril, makasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, semoga sehat, rezeki lancar, Bang.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Iya, itu aja, makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Salam Mas Prabu ya. Ada Mas Prabu sudah bergabung bersama kami di Prosater Batam. Terima kasih yang sudah setia bersama kami, Raden Werkudara. Wow, Raden Werkudara. Terima kasih. Oke, ada Kak Jamila juga, terima kasih. Kemudian juga kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami ya. Kita cek kembali di 46.1 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Oke, ini. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali.
0: Pak Fajar ya.
2: Kan.
0: Oke, apa lagunya Fajar malam ni?
2: Lagu apa? Lagu anu Freddy Prabu.
0: Cinta Hitam?
2: Tak deh.
0: Oke, siap.
2: Apa ni lagu? Coba-cobalah karang. Lagu Tajamnya Karang lah.
0: Tajamnya Karang. Wow, kita cek ya tajamnya.
2: Kalau salah jangan diketawa.
0: Tak boleh ketawa. Karaoke.
2: Pak Fajar kan
0: tak
2: pandai. Cuma pandai ketawa
0: ini. Oke, Mak Fajar ya, kita pelan-pelan kita hadirkannya dia. Tajamnya Karang dari Mak Fajar yang versi ceweknya ya.
2: Nak melawan Mama Lina.

0: buka main lagi setajam sekarang. Apa aja luar biasa. Oke, lagunya itu siapa? Mak Fajar.
1: Papa Fajar.
0: Betul, siap. Ada lagi yang lain?
1: Buat pendengar, tapi tahu pendengar tuh.
0: Tak apa-apa, oke lah, lagu dia oke. Menghibur, betul. Happy-happy kita malam minggu ya. Oke, okay, siap. Oke, okay. Terima kasih Mak Fajar. Oke, okay. Ada Mak Fajar ya. Oke, okay. Dengan lagunya Setajam Karang ya. Baik, di manapun dan berada terus dia bersama Pro Satar Batam. Kita angkat kembali, kita tarik kembali di 463351. Selamat malam. Apa kabar Pak Usu? Ha.
2: Alhamdulillah.
0: Aha, malam ni nak nyanyi apa Pak Usu?
2: Ha?
0: Nah, malam ni nak nyanyi apa?
2: Ini nak nyanyi Sepiring Berdua.
0: Ewah, Sepiring Berdua. Tak kenyang lah. Sepiring Berdua ya. Okey.
2: Garingnya tak betul ni.
0: Agak ini ya, agak sedikit desa-desa ya?
2: Iya.
0: Oh, dekat-dekat itu mungkin di Tanjung Balanya nih bang. Kita cek ya nanti bang ya.
2: Jaringan dia dari Pawang nih.
0: Oh, gitu.
2: Kalau dari tower penyala ini tak sampai di Senjara nih.
0: Oh, gitu. Coba nanti kita cek ya.
2: Dari Pawang
0: nih. Dari Pawang. Oke, okay, siap. Kan,
2: kalau tak betul lagi, anu nih putus.
0: Oke, okay, Sepiring Berdua pelan-pelan ya. Oke. Okay.
2: Cukup-cukup
0: bersama kita. Oke, okay, siap. Ada Pak Usi.

0: tidur setikar bersama ya, Pak Usu kemain lagi ya. Oke Pak Usu. Apa-apa, mau IPP aja siapa, siapa disalam siapa Pak Usu lagu nih?
1: Lagu suku-suku ya
0: gitu. Iya betul, ya, dikirimkan untuk siapa malam nih ya?
1: Kayak solo-solo terkembir-kembir.
0: Nanti lampu mati pula ya.
1: Salam Bu Abaril, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Usu.
1: Pak Kajamila.
0: Ini Kajamila lagi ini lagi terkebe-kebe nak masuk ya. Alhamdulillah, ya semalam yang mati ya.
1: Malam
0: mati dia dulu. Oke, siap.

0: ya. Kita cek kembali karaoke di udara. Selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, abang. Lagu kita apa, bang?
1: Nak nyanyi dia tunggu dia sekejap, ya.
0: Siapa nak nyanyi tu?
1: Sabar.
0: Oh, artis. Uish. Tak angkat tu, bang. Tak angkat. Tak diangkat.
1: Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Real.
0: Ya, saya.
1: Lagu Gadis Atau Janda.
0: Oh, Gadis Atau Janda, ya. Okey, siap. Kita cek, ya.
1: Saya enggak tahu. Saya enggak tahu.
2: Real, siapa tahu tak, Real?
0: Gadis Atau Janda.
1: Ada yang enggak tahu, Real. Saya enggak boleh belajar yang
0: ini. Oh, tak apa-apa. Saya mana? Saya bora-bora aja. Tak pandai juga saya ini. Tengok, cek, ya.
1: Artis
0: ya. Siap. Gadis Atau Janda. Papan atas ni, bukan pokok bawah-bawah, ya. Okey, ya. Kita pelan-pelan, ya. Gadis Atau Janda. Siap.

0: rekamannya lagi kolaborasi ya, kolaborasi arte-arte pepatas ya, pokoknya ini ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih abangku ya. Aha, ya. Kamain lagi ada Bang Apar, sudah bergabung bersama Pro Sater Batam ya. Kita hadirkan kembali di 463351. Namun sebelumnya kita dengarkan yang satu ini, masih di Pro 1 RRI Batam.

0: Kembali di Surah Sumpah Komas 1 RT masih di Karaoke di Udara bersama Pro 1 dan juga bersama Arya Lingga Tuntas nanti. Dan saat ini sudah 59 menit lewat dari 21 waktu Indonesia Barat. Waktu kita masih panjang dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Masih di program Karaoke di Udara ya. Kita kembali di 463351. Selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, apa kabar?
1: Di rumah Pak Mor ni.
0: Oh, di rumah Pak Mor ni. Okey, siap.
1: Ini Kak Mila ni.
0: Oh, Kamila, apa kabar Kamila? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Okey, siap.
1: Okey. Ah, itu Pak Mor dah Kak Aril.
0: Saya. Okey.
1: Aril jangan Aril, kami juga beradik minta Aril jangan tak boleh ganti orang lain.
0: Halo. Ah,
1: jangan ketawa. Kalau saya nyanyi, jangan diganti.
0: Kalau saya nyanyi apa kata dunia?
1: Nyanyi bukan tak bandel.
0: Nanti saya ada wakil. Tenang aja, tenang aja.
1: Entah nak wakil, tak wakil, wak tak masuk.
0: Saya wakilkan di Sli Tonga ya, okey ya.
1: Di Sli Tonga wakil.
0: Okey, Wak ya, siap Wak ya.
1: Mudah-mudahan Ariel sekerja seluruh penyiar lainnya.
0: Okey.
1: Selalu panjang umur, mudah rezeki, amal ibadah.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Lagi untuk seluruh pendengar Radio Baca.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu panjang umur, mudah rezeki, amal ibadah. Terima kasih, Wak.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Wak. Salam untuk Pak Mor dan Kamila ya. Okey. Nanti kita wakilkan ya. Ada abang saya, Abang Edi ya, nanti nyanyi. Okey, di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Okey. Karaoke di Udara. Okey. Kita cek kembali 463351 di belakangnya Wak Normi. Selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dari Batam Sari.
0: Oh, dari Arita Sugiharto. Dari Umi Rita ya. Allah Akbar. Bukan jalan-jalan artis ya. Ini artis antar negara. Tidak
2: tahu, salah satu jam. Nak nyanyi. Tadi nak kena Jamila. Jamila aku belum dapat masuk dan nyanyi lagu anu, apa? Bismillah tahu. Alhamdulillah.
0: Jadi nak nyanyi apa nih?
2: Surat merah.
0: Siapa nyanyi surat merah?
2: Lagu
0: itu. Okey. Kita cari karya surat merah.
2: Lagu Muslimin.
0: Surat merah. Okey. Siap, versi CBD ya. Siap. Okey. Dari Patam Lestari ya. Okey, surat merah ya. Kita cek ya surat merah. Oh, siap. Kita hadirkan ada Nini Syakira ya. Okey, Umi Syakira. Okey, pelan-pelan ya.

0: สมัยอะไรเงี้ยซื้อบัตรเมกะเกียรติอ่ะมันตัวชาเปอร์ในสายกีฬาสระเมระ
1: อ่าตัวรัง
0: Untuk kajian Milah aja ya.
1: Ada lagi dengan Milah, ada lagi yang keempat ya, Mika.
0: Tak bisa masuk, dia belum bisa masuk ya. Oke, siap.
1: Semuanya, Ren.
0: Oke, terima kasih sama-sama. Siap. Waalaikumsalam ya. Kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Oke. Okay. Ada nih Syakira di Patan Sari, lagunya Surah Merah dari Yasmina Darwis. Kita cek kembali di 463351. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, halo.
0: Abang kita. Kau masuk.
2: Apa kabar?
0: Hai, alhamdulillah sehat, Bang.
2: Ya,
0: alhamdulillah sehat ya. Oke. Okay. Aman ya.
2: Tak boleh, tak apa-apa.
0: Siap, lagunya apa?
2: Lagi undangan palsu, cuba.
0: Undangan palsu. Oke, dari Caca.
2: Bantu,
0: undangan palsu, kita cek ya. Oke, undangan palsu, kita cek untuk abang kita, abang Mai. Oke, Caca Andika ya.
2: Caca Andika.
0: Lain suara, Pak. Agak sedikit ni.
2: Suara

Wawan. Terima kasih Bang Wawan. Ini lagi lagu deh. Oke, terima kasih Bang Mahir. Oke, makasih ya. Oke, Bang Mahir. Sehat selalu Bang.

0: dari Abang Mail kita ya. Kembali di belakang Abang Mail 46351.
1: Selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Heeh.
2: Orang Bandung.
1: Oke, Teteh.
2: Siap. Masuk dari WA lah.
1: Oke, siap. Siap, Teteh. Oke, lagunya apa malam ini, Teh? Siap, siap.
2: Pengen lagu gula-gula.
1: Gula-gula-gula.
2: Iya, dari
1: Elvi. Oke, dari Umi ya, siap. Oke.
2: Gula-gula dari
1: Elvi. Elvi Sukaisi, siap.
2: Untuk dari Elvi Sukaisi.
1: Untuk Teteh kita. Bandung hujan nggak, Teh?
2: Enggak, cerah.
1: Cerah ya, alhamdulillah.
2: Cerah, secerah hatiku.
1: Secerah gula-gula ya. Oke, Teh, siap.
2: Secerah gula-gula.

0: dikasih gula. Iya, dikasih gula-gula ya. Oke, tetes ya.
1: Terima kasih bos. Semoga suara rehat orang Batam.
0: Amin, amin. Terima kasih bos. Oke, siap.
1: Boleh saya kenal on air di Batam.
0: Oke, siap.
1: Buat orang Bandung semuanya ya. Buat ini orang Batam. Ini siapa? Bang Rang. Siapa?
0: Bang Aril. Oke.
1: Bang Aril.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo. Assalamualaikum. Salam teteh ya. Ada Teneng di Bandung sudah bergabung bersama Pro Satu Batam. Kita break dulu, kita hadirkan yang satu ini spesial ini untuk One Army ya, yang sudah bergabung bersama Pro Satu RRI Batam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

Bromo 1 RRI Batam, di mana ada kamu di situ ada aku. Satu lagu yang di aransemen kembali dari lagunya Hedy Diana sudah hadir untuk Anda di Pro 1.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam dan saat ini sudah 38 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih kita terima satu atau dua penelpon kembali di karaoke di udara ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami baik lewat telepon dan juga lewat SMS ya di 463351. Selamat malam. Halo. Las-las ya.
1: Baru pulang. Masih ada.
0: Oh, masih ada dong. Oke, siap. Jadi Mama dia nak nyanyi lagu apa malam hari ini ya?
1: Duet lah kita terakhir-terakhir.
0: Duet atau uang?
1: Duet.
0: Aku lagi.
1: Lagu Karisma Cinta, Rir.
0: Karisma Cinta.
1: Aril Marantika.
0: Saya bisa tak?
1: Bisa lah.
0: Bisa karisma cinta ya. Oke, kita cek ya.
1: Kita aja berapa baik.
0: Oke, siap. Yang duet ya, kan karisma terakhir. Cinta.
1: Happy aja.
0: Oke, kita cek Bruri ya. Siap.
1: Debiol
0: ya. Oke, siap. Kita cek ya. Untuk Mak dia karisma cinta ya.
1: Duet ya.
0: Pelan. Oke ya, kita cek ya.

0: kasih Mak Dia, sehat selalu. Iya, ada Mak Dia di malam hari ini bersama dengan Karisma Cinta ya. Oke, baik, pendengar dimana pun Anda berada, masih ada satu lagi ya kita angkat ya sebelum kita tutup di kesempatan malam hari ini. Oke, Las, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Ari.
0: Bang Andi ya. Yang terakhir ya. Oke, memang lah langkah-langkah kanan ya.
1: Di penutupan Bang ada dapat ya.
0: Lagunya apa nih Bang Andi? Oke.
1: Lagunya lagu itu aja lah, Kutitipkan Cintamu.
0: Kutitipkan ya dari Ona ya. Oke.
1: Iya. Jadi lah lagu anu kan Mas Rabu ngambil
0: Cinta Nada Hitam ambil dia. Oke. Lagunya
1: masalah kita yang ini kan.
0: Oke, kita siap-siap ya, Bang Andi ya. Oke, kutitipkan cintamu ya dari Ona Sutra. Oh iya. Yeah.

0: Terima kasih Mbak Andi, ikuti tiba cintaku. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, siap.
1: Waalaikumsalam
0: Bang Andi. Bang Andi dari mana? Ayo mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di karaoke malam hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami, yang sudah bergabung dan menghibur pendengar kita malam hari ini ya. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, sudah beratensi ya. Lagu-lagu yang sudah dari request dan juga mudah-mudahan satu di antara lagu-lagu terbaik pilihan Anda ya. Saya pamit dari Karaoke Dore, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma.

Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. "Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak?" kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita mencerminkan hidup kita.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 12 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Prosotan Hari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Aziza Paleva kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi hari ini pendengar, di hari Minggu 12 Juli 2026, semoga di hari Minggu ini pendengar masih bisa diberikan waktu untuk beristirahat ya, ataupun berbagi bersama keluarga, sama saudara, kerabat dan juga teman ya, untuk menikmati hari liburnya sebelum besok kembali bekerja ke rutinitas seperti biasa. Seperti biasa pendengar, di pagi hari ini setelah ini kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman ceramah dari Ustadz Siona yang akan membahas soal kemakmuran spiritual. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lanjutan surat dari Juz 29. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar RRI Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas perkenan Allah lah kita bisa berjumpa pada saat ini, tersambung silaturahim melalui udara bersama RRI Batam. Yang kedua, kita berbanyak solawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu, abang kakak dan adik-adik semuanya, kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada, bahwa pada saat ini setiap saya mengudara bersama RRI Batam, pada prinsipnya adalah mengajak kepada seluruh ya yang mendengar siaran ini untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, apapun yang kita geluti, profesi kita itu dalam rangka untuk beribadah, sehingga apa yang kita lakukan dan kita dapatkan senantiasa dalam ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan pada sesi pertemuan saat ini saya akan menyampaikan materi dengan judul kemakmuran spiritual dan kesejahteraan sosial. Nah, ini menarik saudara-saudaraku sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah memberikan sebuah penegasan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi dalam ayat ini sudah Allah tegaskan bahwa apabila penduduk negeri, walau anna ahlal qura, ya penduduk sebuah negara, sebuah kota, sebuah perkampungan, sebuah komunitas, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah, ini. Jadi ini ada syarat utama, ya. Ada syarat utamanya. Apa itu? Penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kuat ibadahnya. Ya. Dekat dengan Allah. Ramai masjidnya. Ramai taklimnya. Ya, makmur masjidnya dengan lima waktunya. Ya. Kemudian dengan taklimnya, dengan zikirnya, ya di mana-mana asma Allah disebut, ya. Maka kalau sudah penduduk negeri ini, ya, beriman dan bertakwa sebagaimana disinggung dalam ayat ini, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Nah ini ya. Jadi kalau sudah beriman bertakwa, makmur masjidnya, hidup taklimnya, hidup zikirnya, artinya spiritual masyarakat betul-betul terpenuhi, ya. Spiritual, ya, kaum muslimin betul-betul makmur, ya, kemakmuran spiritual subur, ya. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh akan kami bukakan kepada mereka penduduk yang beriman bertakwa tadi, ya, suatu negeri tadi, ya, pintu berkah dari langit dan pintu berkah dari bumi. Jadi dari langit menurunkan berkah, dari bumi pun memancarkan berkah. Hujan yang turun pun membawa kesuburan tanah-tanah yang terkena hujan. Dan kemudian dari bumi mengeluarkan air, sumber air yang sangat luar biasa. Ini sebagai bentuk gambaran saja ya. Jadi lebih ya, kalau dibukakan pintu berkah dari langit, wah sebenarnya sangat luas sekali. Teman, kita simplifikasikan dengan hujan dari langit. Nah, dengan hujan itulah suburlah bumi, ya tumbuhlah tanaman hijau-hijau, tumbuhlah rumput, ya. Nah, jadi ini sebagai simplifikasi saja. Ya, dari bumi mengeluarkan sumber air, ya sumber air, karena sumber air itu merupakan simbol-simbol, ya simbol-simbol kesuburan, ya. Di mana di situ banyak air, di situ banyak penduduknya, ya itu kan. Ini simplifikasi saja. Jadi kan, saudara-saudaraku sekalian, ya coba kalau kita lihat ya, dimanapun kita berada, dimanapun lokasi, ya entah di gurun pasir, entah di tengah hutan, ya. Kalau di situ ada air, ya di situ ada air, otomatis di sekitar sumur itu pasti ada penduduk, ya. Tak jauh lah itu. Di padang pasir ada sumur, nah itu biasanya juga tak jauh dari sumur itu ada penduduknya. Di tengah hutan ada sumber air, tak jauh dari situ ada penduduknya. Itu sumber kehidupan. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka dusta, mereka kufur, mereka tak makmurkan masjid-masjid dibangun Mekah tapi tak berpenghuni. Ya. Masjid dibangun Mekah-Mekah tetapi lima waktunya kosong. Ya. Taklimnya tak hidup. Ya. Taklimnya tak hidup. Dikirnya tidak ada terdengar sama sekali. Ya. Suara azan sungguh tidak ada. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ya makanya maka akan kami timpakan ya kepada mereka itu terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini membicarakan kemakmuran dua hal. Bahwa kesejahteraan sosial, ya, kemakmuran ekonomi itu dilandaskan atas dasar kemakmuran spiritual. Ah, jadi ini menjadi sebuah perbincangan kita pada saat ini. Jadi kemakmuran spiritual, Jadi iman takwa. Ya. Itu sebagai landasan terwujudnya keadilan sosial. Ini kalau sebuah peradaban itu walaupun maju, infrastrukturnya itu sangat maju, ya. Tetapi tidak dilandasi atas keimanan dan ketakwaan. Tidak dilandasi atas dasar tauhid, maka itu adalah kemakmuran yang semu, tidak kemakmuran sejati. Maka yang terjadi kehancuran sebuah peradaban. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa membangun infrastruktur, membangun kemajuan, ya di bidang kehidupan bermasyarakat bernegara, tetapi Fir'aunnya yang sudah salah arah. Ya. Faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Naudzubillah. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Maka justru jangankan peradaban yang dibangun, justru dirinya, bala tentaranya itu ya ditenggelamkan di Laut Merah dengan asbab oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah kekuatan Nabi Musa alaihissalam dan juga para pengikutnya. Nah, jadi kalau kita membangun ekonomi ingin kesejahteraan sosial, maka landasannya adalah berketuhanan. Ya, makanya kalau kita kaitkan dengan sumber
1: kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara sudah tepat para founding father negara kita ini ya. Maka semuanya dilandasi atas dasar atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, ini jelaskan. Ini kan jelas atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi kita bernegara ini, kemerdekaan ini itu adalah berkah ya, berkat dari nikmat yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Wah, tentunya diikuti dengan ikhtiar dan tawakalnya kepada Allah. Alhamdulillah itulah kita nikmati kemerdekaan ini. Jadi semuanya adalah dilandasi atas dasar kemakmuran spiritual, iman dan takwa. Ya. Makanya di dalam falsafah kehidupan berbangsa dan negara kita dalam Pancasila jelas dari lima sila yang ada, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagai sila yang pertama. Kalau Buya Hamka mengatakan ya. Buya Hamka mengatakan bahwa angka 1 ya, tauhid, perketuhanan itu, iman dan takwa itu ibaratnya adalah angka 1. Nah, kalau angka 1 itu di depan, maka ditambah berapapun 0 di belakang, angka 0 itu akan bernilai dia. Akan bernilai. Beda kalau nolnya di depan baru koma. Mau ditaruh sederet nol pun juga tiada artinya. Walaupun 0,0000 ya. 0,222 ya 0, coba kalau 1. 1 tambah 0 jadi 10. Tambah 0,2 jadi 100. Tambah 0,3 jadi 1000. Tambah 0 ya, kemudian 0-nya 4 jadi 10.000. Tambah 0 1 lagi 100.000. Tambah 0 1 lagi 1 juta. Ya kan? Tambah 0 1 lagi 10 juta. Ada 100 juta, tambah 0 lagi 1 miliar. 1 triliun. Nah, itu. Jadi makanya kalau kita kaitkan dengan ayat yang saya sampaikan tadi dan juga falsafah negara kita sudah berkait kelindan ya, maka kemudian di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka di sila yang kelima kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada dua aspek yang perlu kita perkuat di dalam kehidupan ini, kemakmuran spiritual, kemakmuran ekonomi, kemakmuran spiritual, kemakmuran iman dan takwa, maka endingnya kesejahteraan sosial. Nah, ini mungkin karena itu saudara-saudaraku sekalian ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mendengar siaran dari RRI Batam ini, kita ini kan saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya dan tentunya Bapak Ibu semuanya dalam hidup ini kalau ingin beruntung harus wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Dan di antaranya apa? Yuk, komunitas kita ya. Ini kalau boleh saya ini pernah dalam kajian yang lain saya menyampaikan hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun berada. Nah, ini kemakmuran spiritual ini, kemakmuran iman dan takwa, kemakmuran rohani kita. Wah, kalau sudah rohani kita, spiritual kita kuat, ya, maka menjalani apapun itu insyaallah kita akan yakin, ya. Karena yang kita jalankan semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, orang yang spiritualnya kuat, iman takwanya kuat, ya. Rohaninya itu jernih, rohaninya itu makmur. Dimanapun dia duduk, dia akan mendapatkan yang namanya ketenangan itu. Memang dalam Al-Qur'an itu Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas ya. Jiwa yang tenang. Jadi kesejahteraan rohani kita, ya sejahtera rohaninya. Orang yang sudah kuat imannya, orang yang sudah kuat spiritualnya, orang yang sudah subur rohaninya, dia akan tetap tegar dalam menjaga agama ini agar tidak terjatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mau kaya mau miskin secara materi, kalau rohaninya sudah kuat, ya, imannya sudah mantap, tauhidnya sudah tak dilakukan lagi, itu tak akan terpengaruh walaupun kanan kiri ya menggoda. Karena udah setan itu menggoda itu mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari depan menggoda kita, dari belakang menggoda kita, dari kanan menggoda kita, dari samping kiri menggoda kita. Ya contohnya itu Bilal bin Rabah. Dari sisi materi sangat tidak ada, minim, dia seorang budak beliau. Tapi walaupun dijemur di padang pasir, disiksa di padang pasir, ya, hanya untuk meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap mengatakan ahad, ya, ahad, ahad, apa? Ya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah bersama dirinya, ya, karena inna Allaha ma'asobirin, sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menjaga kerohaniannya, sabar dalam menjaga keimanannya, ketakwaannya, dalam ketauhidannya. Maka dia tidak mempan, ya. Bahkan dengan asbab beliau Bilal bin Rabah ini, karena sudah tak dilakukan lagi yang namanya kesuburan spiritualnya, kekuatan tauhidnya, kekuatan iman dan takwanya, ya sampai sekarang namanya harum di mata dunia, ya, di mata dunia. Bahkan setiap muadzin, ya, di masjid, di musola, itu gelarnya Bilal itu. Nah, gelarnya Bilal. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, jadi untuk menuju kemakmuran materi, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, maka landasannya adalah sejahtera dulu rohaninya, sejahtera dulu spiritualnya. Jadi masing-masing pribadi setiap muslim itu mesti kuat, kuat ibadahnya, kuat imannya. Sekali lagi saya katakan tadi, sudah saya singgung bahwa dimanapun berada, dimanapun posisi dia, orang yang sudah kuat imannya, takwanya, imtaknya, kuat tauhidnya, makmur ya spiritualnya, makmur rohaninya, dimanapun tempat dia akan tenang, tetap berada di jalan Allah. Ya, makanya kalau sudah masing-masing individu di komunitas masyarakat beriman dan bertakwa, maka janji Allah itu jelas, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan kami bukakan ya pintu keberkahan dari langit dan juga ke pintu keberkahan dari bumi kepada mereka, komunitas itu. Ini kalau larikan ke bahasa Arab, ini dalam Al-Qur'an ini ada fi'il syarat dan jawab itu. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka jawabannya akan datang. Kalau sudah makmur spiritual, makmur rohaninya, makmur iman takwanya, maka makmur masjidnya, makmur taklimnya, makmur pendidikan generasinya, maka kesejahteraan sosial itu akan seiring sejalan. Dimudahkan semuanya, segala yang dilakukan oleh masyarakat itu akan diridhoi Allah. UMKM-nya hidup, ya kan? Dari masjid juga barangkali, ya kan, di situ banyak jamaah yang jadi pedagang, dagangannya juga laris, halalan, thayyibah. Dari jamaah masjidnya yang jadi birokrat, birokratnya juga bersih, berperilaku sebagai birokrat yang bersih, jauh dari korupsi. Itu keberkahan. Makanya uang rakyat bisa digunakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk dikorupsi. ya. Kemudian jamaahnya ada yang jadi mungkin ustadz, ya, jamaahnya dari ustadz, kemudian jadi guru, jadi dosen, mengajarkan kebaikan, mengajarkan hikmah-hikmah kepada muridnya, kepada mahasiswanya, kepada jamaahnya, sehingga perilaku jamaahnya sesuai dengan koridor agama Islam. Jadi semua aktivitinya ini akan berpengaruh loh, akan berpengaruh. Nah ini, jadi itu kemakmuran ekonomi dilandasi kemakmuran rohani. Ya, kalau rohaninya ada benar, lurus, tegak, maka semuanya akan berada dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di Batam, kita hidup di kota Batam. Yang notabene Batam ini secara infrastruktur sudah luar biasa. Bandaranya sedang dikembangkan, pelabuhannya sedang dikembangkan, jalan raya sudah, infrastrukturnya sudah begitu sangat luar biasa, ya. Dan masjid-masjidnya, ya, seperti Masjid Tanja, Masjid Raja Hamidah, Masjid Agung, Masjid, kemudian Masjid Tanja, kemudian Masjid Raja Hamidah, Masjid Agung, dan masjid-masjid yang lain. Nah, dan kemudian alhamdulillah di kota Batam ini, ya, ribuan para ulama kita bicara Islam, ya, ribuan imam, ya, kemudian juga ribuan guru taman pendidikan Al-Quran, belum lagi yang tahfidznya, belum lagi para mubaliknya. Jadi ada 1200-an imam masjid dan musola yang menjaga mihrab sebagai imam masjid dan musola. Ada hampir 1000 mubalik yang menjaga mimbarnya, tausiahnya, wejangannya kepada umat. Kemudian belum lagi guru-guru TPQ-nya yang mengajarkan generasi Islam, generasi anak-anak yang ada di masjid dan di musola. Belum lagi guru-guru madrasah yang mengajarkan keagamaan di sekolahnya masing-masing. Guru-guru agama. Dan tentunya ini kalau kita kaitkan dengan kajian kita antara kemakmuran spiritual dan kesejahteraan sosial, kita punya potensi yang sangat luar biasa. Apalagi Batam ini punya jargon yang sudah sangat kuat, simbolnya adalah Batam Madani, ya. Dan sekarang ini sering-sering disebut berwajah kota baru. Ya, itu kan simbol kemakmuran spiritual, kemakmuran rohani, kekuatan iman takwa, kekuatan tauhid, dan impact-nya adalah kesejahteraan sosial. Ya, makanya kita berharap dengan gerakan para ulama, ya, para imam masjid, para mubalig, guru TPQ, para tokoh agama, ya, yang selalu mengajarkan, mengawal jamaahnya masing-masing, maka dengan infrastruktur Batam yang sudah sangat-sangat luar biasa ini, kita harapkan akan ada korelasinya antara kemakmuran spiritual, maka Allah mudahkan, ya, antara kemakmuran spiritual, kemakmuran ekonomi, kekuatan iman takwa, nah, kemudian memudahkan kita, nah, karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemakmuran ekonomi, semua usaha, ya, investasi, ya, kuliner, UMKM, dan semuanya bertumbuh kembang, ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Insya Allah, maka disitulah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa gitu? Jadi negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekian ayat, ya, bahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan korelasi antara keduanya, antara kemakmuran spiritual dan kesejahteraan sosial, ya. Jadi berkait kelindahan antara keduanya, karena apalagi kita kaitkan dengan dalam kehidupan berbangsa bernegara ada Undang-Undang Dasar 45, ada yang namanya Pancasila. Nah, jelas ketuhanan yang Maha Esa sebagai panglima tertinggi, kemakmuran spiritual, kemakmuran ekonomi, kemakmuran rohani kita, panglima tertinggi yang kemudian impact-nya, efeknya Allah mudahkan kegiatan-kegiatan ekonomi kita, ya, UMKM kita, ya, investasi kita, jasa-jasa yang ada di Batam semua tumbuh berkembang dan hidup, maka insya Allah ini akan terwujud dan mudah-mudahan keberkahan hidup kita menjadi terwujud sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Demikian saudara-saudaraku sekalian, saya Dr. Suyono MAG, Ketua Umum Persatuan Balai Kota Batam, mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan pertemuan kali ini. Nasrul minallah fathun qarib. Wastafiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
2: Ada pengukuran, jadi biasanya memang dapur-dapur melaporkan sisa maknanya dan misi di sistem.
3: Jadi pariwisata itu masih banyak sekali kekurangan. Karena kita juga di pariwisata itu tidak hanya tentang mungkin ini jadi dapat.
1: Mengawali warta berita sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program sinergi pengentasan kemiskinan terpadu kawasan pesisir. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 12 Juli 2026, bersama saya Aziza.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam gerakan Selamatkan Pangan yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan sejak proses pengolahan hingga dikonsumsi masyarakat. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam gerakan Selamatkan Pangan yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan sejak proses pengolahan hingga dikonsumsi masyarakat. Pemborosan pangan dapat terjadi di berbagai tahapan mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga kegiatan penyediaan makanan dalam berbagai program pemerintah. Karena itu, pengurangan sampah makanan dinilai memerlukan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah saja. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan pemerintah juga memantau sisa pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan melalui laporan yang disampaikan setiap dapur penyelenggara, sehingga jumlah pangan yang terbuang dapat terus dievaluasi.
2: Ya masih tinggi, karena memang juga terkait dengan, juga ada aktivitas makan bergizi gratis, nah, itu juga kita ada pengukuran, jadi biasanya memang dapur-dapur melaporkan sisa pangannya dan ngisi di sistem. Nah, itu juga ada pangan terbuang di makan bergizi gratis, mulai dari pengolahannya di dapur sampai pada yang sudah sampai ke murid-murid.
1: Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola pangan. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bappenas, Supriyani, mengatakan penyelamatan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya edukasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
3: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
1: Melalui gerakan Selamatkan Pangan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya mengambil makanan sesuai kebutuhan serta memanfaatkan pangan secara optimal. Dengan demikian, jumlah sampah makanan dapat ditekan sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan.
0: Kota Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program sinergi pengentasan kemiskinan terpadu kawasan pesisir atau Sitaskin Pesisir. Sarah Melina melaporkan.
4: Kota Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program sinergi pengentasan kemiskinan terpadu kawasan pesisir atau Sitaskin Pesisir Selasa kemarin. Di balai pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih Sembulang, Galang. Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BPTASKIN Iwan Sumule mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, namun mengintegrasikan berbagai intervensi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
5: Kita harapkan kemudian bahwa program-program yang kemudian sudah dibuat itu bisa tepat sasaran, sehingga dalam pelaksanaan program integrasi program tersebut kemudian kami melibatkan pemerintah daerah, sehingga juga bisa kita melakukan mitigasi-mitigasi persoalan secara cepat.
4: Kecamatan Galang dipilih karena telah ditetapkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Batam 2025-2029 sebagai salah satu wilayah prioritas intervensi kemiskinan ekstrim. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 4 hingga 4,5% pada 2029 dari posisi 8,25% berdasarkan data September 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah membidik penurunan sekitar 1% setiap tahun. Selain itu, menargetkan kemiskinan ekstrim mencapai 0% di tahun 2026. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, BP Batam meresmikan pembangunan Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan di kawasan Bandara Hang Nadim Batu Besar pada Jumat 10 Juli 2026. Proyek miliaran rupiah yang dibiayai melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk memperkuat identitas kota sekaligus mempercantik wajah daerah. Peletakan batu pertama pembangunan Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan di Bundaran Bandara Hang Nadim Batu Besar Jumat pagi. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari program penataan penataan kota agar Batam tampil lebih indah, bersih, dan memiliki daya tarik bagi wisatawan maupun investor. Wali kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar mengatakan, pembangunan bundaran ini telah dirancang sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Kepala PP Batam, Li Claudia Chandra. Setelah melalui berbagai pembahasan dan menerima masukan dari sejumlah pihak, termasuk Lembaga Adat Melayu atau LAM, pembangunan akhirnya dapat direalisasikan. Ia menjelaskan nama Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh sejarah Kesultanan Riau Lingga yang pernah menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda Riau. Raja Ali Marhum Pulau Bayan juga memiliki keterkaitan dengan sejarah Batam melalui ayahnya, Raja Isa, yang memegang pemerintahan di Nongsa dan wilayah sekitarnya serta dikenal sebagai pendiri Batam. Pembangunan bundaran ini seluruhnya didukung kalangan dunia usaha melalui skema CSR. Amsakar mengapresiasi kepedulian para pelaku usaha yang bersedia berkontribusi tanpa membebani anggaran pemerintah. Proyek ditargetkan rampung dalam waktu 9 bulan atau selesai pada Februari tahun depan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Universitas Maritim Raja Ali Haji membekali calon pekerja migran Indonesia dengan literasi matematika finansial melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Batam. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui fokus grup discussion atau FGD bertajuk penguatan literasi matematika finansial untuk mewujudkan kemandirian finansial calon pekerja migran Indonesia di kantor P4 MI Batam Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Hadir pula Sivitas Akademika Umrah, Kepala BP3MI Kepulauan Riau, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pembekalan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kesempatan bekerja di luar negeri harus ditempuh melalui jalur yang legal dan prosedural agar setiap pekerja memperoleh perlindungan dari negara.
6: Ketika masyarakat kita ingin bekerja ke luar negeri, ya, kita sangat mengapresiasi dan kita sangat mendorong agar memang bekerja secara legal dan prosedural, ya, bukan bekerja secara ilegal. Artinya apa? Di satu sisi, ya, perlindungan negara harus betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga negara.
1: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menilai kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
7: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
1: Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan, hingga pentingnya mempersiapkan masa depan sejak sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Diharapkan bekal tersebut mampu menciptakan

0: serta kepala daerah sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
1: Ada 4 tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang terhadap bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah arus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, nomor 5 tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri lama ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional OSI Dermawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
2: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi.
0: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
3: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Singapura diperkirakan akan semakin diuntungkan oleh meningkatnya perdagangan dan investasi intra-Asia seiring semakin banyak perusahaan ASEAN dan China yang berekspansi ke pasar regional. Chief Executive Corporate and Institutional Banking HSBC, Michael Roberts, mengatakan bahwa banyak perusahaan memilih Singapura sebagai kantor pusat regional sekaligus basis untuk mengakses pasar modal. Menurut Roberts, posisi Singapura akan semakin kuat setelah skema dual listing antara Singapore Exchange atau SGX dan Nasdaq mulai beroperasi penuh. Skema tersebut akan memberikan perusahaan akses yang lebih luas ke sumber pendanaan di tingkat regional maupun global. Perdagangan intra-Asia tercatat meningkat sepanjang 2025. Hal tersebut didorong oleh tekanan tarif global serta upaya diversifikasi rantai pasok. Saat ini, perdagangan antar negara di Asia menyumbang lebih dari separuh total perdagangan kawasan. Sejumlah koridor perdagangan yang mencatat pertumbuhan kuat antara lain China-Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, serta India, Bangladesh. Perubahan tersebut juga tercermin dalam strategi bisnis perusahaan-perusahaan Asia yang semakin memesatkan ekspansi mereka ke kawasan regional. Berdasarkan survei HSBC yang dirilis pada November 2025, sekitar 41% perusahaan Asia berencana meningkatkan ketergantungan bisnisnya pada Asia Tenggara. Sementara itu, 34% akan memperkuat aktivitas di Asia Timur dan Asia Utara, sedangkan 29% berencana memperluas fokus ke Asia Selatan. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Dari ajang sepak bola dikabarkan, Karim Adeyemi selangkah lagi berseragam Barcelona, sebab klub Catalan tersebut sudah menyepakati transfer dengan Borussia Dortmund. Dikutip dari The Athletic, Barcelona bersedia membayar di muka 22 juta euro atau sekitar 500 miliar rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Adeyemi. Tidak hanya itu, disertakan juga beberapa klausul, salah satunya soal persentase hasil penjualan di masa depan. Kesepakatan belum final karena masih ada beberapa dokumen yang harus dituntaskan. Deco, selaku Direktur Olahraga Barcelona, melakukan negosiasi dengan pihak Dortmund sambil menonton laga Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Kehadiran Adeyemi memang dibutuhkan Barcelona yang menginginkan kekuatan baru di lini serang, terutama sektor sayap. Mereka baru kehilangan Marcus Rashford yang tidak dipermanenkan dan akan melepas Ferran Torres, Roni Bargi, dan Rafinha. Namun Barcelona terus memperhatikan statistik Adeyemi yang tidak terlalu

saja untuk pemain muda potensial lainnya. Ia diketahui hanya membuat 36 gol dan 25 asis dari 146 penampilan sejak Dortmund membelinya dari RB Leipzig pada 2022. Cedera jadi musuh Ademi saat ini karena dia kerap bolak-balik ruang perawatan. Ademi menjadi pembelian kedua musim panas ini setelah Anthony Gardner. Sementara itu pendengar, pemilik Liverpool, Van Hooy Sport Group, baru saja kehilangan sosok penting. Michael Edward mundur dari posisi CEO of Football FSG. Edward sejatinya baru bekerja 2 tahun di posisi tersebut. Tugasnya adalah mencari klub potensial yang bisa dibeli oleh FSG. Total ada 25 klub di penjuru Eropa, terutama di Spanyol, Portugal, dan Prancis yang didekati oleh Edwards. Namun tidak satu pun yang cocok dengan keinginan FSG. FSG diketahui sempat mendekati Bordeaux sebelum akhirnya batal mengakuisisi dan klub Prancis itu akhirnya bangkrut. Lalu Edwards terbang ke Spanyol untuk Getafe dan Malaga, tetapi hasilnya nihil. Pada akhir Maret lalu, FSG mengurungkan niatnya untuk mencari klub Eropa keduanya setelah Liverpool. Keputusan ini diakini sudah membuat Edwards frustasi. Bersamaan dengan berakhirnya musim lalu yang buruk untuk Liverpool, Edward memutuskan mundur lebih cepat dari sisa kontrak yang habis 2027. Setelah kepergian Edwards, Presiden FSG Mike Gordon diperkirakan akan mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola operasional harian Liverpool. Kepergian Edwards jelas meninggalkan lubang di jajaran manajerial Liverpool. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Batam menjadi lokasi perdana peluncuran simbolis program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Azizah dan juga Aulia Putri selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan masih dalam suasana liburan ya, apalagi yang punya anak-anak di rumah masih pada libur akhir semester sebelum naik kelas ya. Masih ada satu minggu lagi waktu berlibur untuk anak-anak dan juga orang tua. Semoga bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya momen bersama anak-anak di rumah, karena nanti kalau sudah ke sekolah biasanya sudah lupa ya sama orang tuanya ya. Dan mendengar di pagi hari ini saya akan sampaikan satu informasi mengenai perakiran cuaca. Yang mungkin ingin pergi keluar atau bergiat di pagi hari ini, saya ingin sampaikan kalau dari BMKG Hanradim Kota Batam sendiri untuk pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 8 nanti diprediksikan cuaca akan cerah berawan ya, dengan suhu di kisaran 28 derajat Celcius dan kelembaban di 76%. Lalu pada pukul 10 dari pagi menjelang siang hingga pukul 12 siang nanti, BMKG memprediksikan cuaca akan hujan ringan dengan intensitas ringan dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 66%. Lalu pada pukul 13 hingga malam harinya ya, pendengar, hingga nanti malam, BMKG memprediksikan cuaca akan cerah berawan dengan suhu di kisaran 28 derajat Celcius dan kelembaban di 72%. Jadi kalau untuk pendengar yang ingin bergiat di luar di pagi hari ini, mungkin masih aman ya cuacanya. Namun tak ada salahnya juga untuk mengkondisikan ataupun menyiapkan amunisi maksud saya ya, untuk menghadapi hujan ya. Karena nanti ada prediksi dari BMKG akan terjadi hujan dengan intensitas ringan di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami adakan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Masih di Prosa TV Batam, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan kali ini ingin saya hadirkan satu informasi mengenai harga pangan ya, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Ini saya ambil langsung dari laman resminya untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan sekitarnya per hari ini di hari Minggu 12 Juli 2026. Kalau saya perhatikan dari beberapa komoditas yang ada, pendengar, ini terpantau harganya masih pada relatif stabil, termasuk daging ayam, daging sapi, telur ayam, kemudian beras ini terpantau masih stabil ya. Cabai merah dan juga cabai rawit pun juga masih terpantau stabil. Kemudian kalau untuk bawangan, bawang merah dan juga bawang putih juga masih stabil di kisaran 33.000 untuk bawang merah dan juga 28.000 untuk, maksud saya 29.000 untuk bawang putih. Kemudian untuk minyak goreng dan juga gula pasir ini juga terpantau masih stabil. Selain gula pasir ada sedikit kenaikan harga, pendengar, dari Rp16.900 per kilogramnya kini naik menjadi Rp17.500 per kilogramnya. Jadi untuk yang komoditas lainnya masih terpantau stabil di pagi hari ini, pendengar. Dan nanti mungkin ada perubahan harga kalau nanti misalnya anak-anak sudah mulai bersekolah ya, mungkin karena ada makan bergizi gratis lagi, mungkin tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan harga di komoditas yang sering dipakai untuk lauk-lauk MBG. Jadi kita pantau lagi nanti di minggu depan, kita lihat seperti apa nanti perkembangan harganya ya. Nanti akan kami hadirkan warta berita sentral dari program 3 RRI Jakarta, pendengar, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: akhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup
1: melakukan waktu Indonesia Barat.